0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
3: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
2: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
3: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
2: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
3: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
2: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
3: tapi penggerak masa depan desa.
2: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

Ya, teman Pro 2 menyikapi kondisi kualitas udara yang terus memburuk dan sudah masuk dalam kategori berbahaya. Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini memastikan langkah tegas untuk meliburkan tatap muka. Ya, dan memperlakukan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh alias PJJ bagi para siswa, dan sekarang masih tetap diberlakukan ya. Karena langkah ini ditegaskan oleh Pemprov Kalteng ya sebagai bentuk perlindungan utama bagi anak-anak sekolah serta tenaga pendidik dari dampak buruk paparan asap pekat ya. Jadi kesehatan dan keselamatan generasi muda ini benar-benar menjadi prioritas nomor satu saat ini. Ya, buat kamu teman berdua yang harus belajar dari rumah, mungkin udah mulai merasa agak gimana gitu ya, garu-garu kepala juga, aduh malah makin banyak tugas, ya udah dijalani aja. Tetap semangat juga buat orang tuanya ya, yang membantu ya para anak-anak yang sekarang lagi belajar dari rumah. Ya, tetap selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Hindari aktivitas di luar rumah kalau tidak penting. Jangan karena kamu PJJ di rumah ya, jadi merasa tuh kayak gimana gitu ya, mau pengen liburan, mau pengen jalan-jalan, pengen ke kafe belanja, shopping-shopping, enggak ya. Kamu harus tetap semangat belajarnya dan wajib pakai masker medis ya. Kalau terpaksa nanti mungkin ikut sama orang tuanya pergi sebentar ke pasar ya, terpaksa harus keluar gitu ya. Tetap jaga kesehatan kamu. Yes, yang pagi ini juga lagi calling-callingan ya, telepon-teleponan, chat ya, ucapin selamat pagi buat kekasih tercinta. Gimana nih kabarnya yang? Udah sarapan belum? Udah makan, udah dia. Udah mandi? Udah dong. Udah belajar? Iya, ya mungkin lagi ngasih semangat ya. Sama-sama kasih semangat. Kita kayaknya harus semangat belajarnya dari rumah ya, nggak ketemuan dulu ya, nggak apa-apa. Hari ini ada yang mau pengen berpergian keluar kota. Sebelum berpergian cek dulu apa nih yang harus kamu bawa, barang-barang pentingnya ya, dokumen, terus juga keperluan kamu, surat kendaraan juga ya, sama surat izin mengemudi alias SIM ya, jangan lupa dibawa. Tapi aku punya pengalaman pribadi juga nih, tahu nggak sih ya, pas aku mau berangkat keluar kota ya, udah nyiapin segala semuanya, itu nggak jadi berangkat. Kenapa? Aku nggak jadi, takut ya, takut ntar ditilang. Setelah aku cek surat izin mengemudiku alias SIM C itu ya, kalau pakai motor ya. Nah, jadi buat sama-sama nih, sama kita ya, bagi pengalaman gitu ya. Ternyata SIM mobil aku SIM A gitu ya, itu rupanya masa waktunya udah habis gitu. Jadi karena udah telat untuk memperpanjang ya SIM, jadi gak jadi berangkat. Takut ya daripada terjadi masalah. Nah, jadi buat teman Pro 2 ini udah tanggal 4 September ya. Jangan bilang kalau ini masih bulan Agustus. Lewat ternyata. Sebelum itu terjadi dengan kamu, ayo ya, cek dan recheck ya. Masa tenggang surat penting kamu. Ya, kalau KTP mah seumur hidup ya, tapi kalau surat kendaraan kayak STNK sama surat SIM dan lainnya itu harus kamu benar-benar cek dan dicek. Oke, selamat jalan buat teman Pro 2, semoga sampai selamat di tempat tujuan kamu.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

teman berdua. Ya, tipe X dengan kamu gak sendirian. Ya, gak sendirian kalau kamu tuh adalah orang yang mageran, malas gerak. Ngaku deh. Siapa di antara kamu yang sering merasa pengen olahraga biar tubuh tetap fit, tapi niatnya sering terkikis gara-gara mager alias malas gerak? Tenang, kamu gak sendirian tadi ya. Sebenarnya sih buat menjaga tubuh tetap sehat dan segar, kamu gak harus langsung melakukan olahraga yang berat-berat banget, yang menguras keringat ekstra gitu. Ada banyak pilihan olahraga ringan yang cocok banget buat si kaum mageran ini. Contohnya aja mulai dari jalan santai aja di sekitaran rumah gitu ya, atau di komplek rumah kamu. Wah, enak banget ya sambil nyapa-nyapa tetangga sekitar ya. Siapa tahu om dan tante ini bisa ngenalin kamu dengan anak perempuannya. Ya, gak mungkin dong kalau kamu tuh gak sering jalan-jalan di komplek rumah tuh orang gak tahu ya kan. Oh, itu anaknya Pak Karjo, itu anaknya si ini, oh keponakannya si itu ya. Eh, aku tuh punya anak perempuan, dia tuh orangnya pemalu. Wah, ada gak ya kayak gitu orang tua ya? Kayaknya susah banget orang tua tuh mau pengen kenalin anaknya ke kamu gitu kan ya. Langsung berpikir negatif. Oke, nah jadi kita mau lanjut lagi ke olahraga ringan tadi ya. Buat kamu yang mageran, ada banyak pilihan olahraga tadi ya. Tadi dari kamu bisa jalan santai ya, atau stretching peregangan otot ringan sambil tiduran di kasur, itu juga bisa. Jadi melakukan gerakan yoga simpel aja sih, yoga itu ya, selama durasinya tuh 10 hingga 15 menit aja. Tapi aku percaya ya, setelah kamu memulainya, yang namanya waktu tuh bakal bisa lebih lanjut. Eh, asik juga ya. Wih, olahraga yoga gitu. Maunya tadi 15 menit, ternyata ya lanjut hingga 60 menit gitu. Kuncinya sih sebenarnya bukan seberapa berat olahraganya, tapi konsisten gerakan yang kamu lakukan ya. Langkah kecil yang terus kamu bakal lakukan secara rutin, ini bakal jauh lebih berdampak banget ketimbang yang namanya gak gerak sama sekali. Gimana ya? Semoga dari olahraga kecil tadi, stretching ya, jalan santai atau yoga, ini bisa kamu lakukan ya. Buatlah hal baru biar hidup kamu gak bosan. Aduh, kayak gitu-gitu aja ya. Habis makan tidur, tidur makan, mandi tidur, makan tidur, makan, makan tidur. Wah, lemak semuanya ntar ya. Jadi buat kamu yang mageran, semoga ini bermanfaat dengan peregangan tipis-tipis buat hari ini. Ya, walaupun kadang ada yang namanya bilang, aduh aku udah olahraga berat ringan, tapi berat badan gak turun-turun. Ya, percayalah, semua akan indah pada waktunya gitu. Semangat pagi hari ini bareng aku Rana Tobing di Spada.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, enggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya enggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku.
2: Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Di tengah hirup pikuk aktivitas pagi dan kondisi udara yang kurang mendukung saat ini ya, yuk kita ambil napas sejenak. Kadang hidup ini terasa terlalu cepat berjalan ya. Kadang sampai kita lupa buat menikmati momen-momen sederhana yang ada di depan mata kita. Ya, momen sederhana kita bisa balikan sama mantan. Yeay, bahagia banget sih buat kamu ya. Tentu ini masih dalam kategori wajar ya buat anak muda yang berpacaran, putus nyambung. Ya, beda dengan kastanya yang lebih tinggi lagi kalau sudah menikah. Nggak ada lagi yang mau pengen balikan lagi dengan masa lalunya ya. Jadi sebelum kamu membuka rumah tangga ya, sebagai anak muda yang udah berumur, udah kerja, udah punya usaha ya, bukan punya segalanya, enggak gitu ya, udah pas banget, matang banget, kalau kamu udah menemukan yang tepat, udah jadikan dia istri kamu. Wow. Ya gitu ya, emang kadang hidup terasa cepat berjalan gitu ya, secangkir kopi yang masih mengepulkan asap manis sapaan ramah dari rekan kerja, atau lagu favorit yang baru aja diputar di radio tadi ya, satu lagu dari Raffi Sudirman dan GAC, Kisah Kasih di Jakarta. Ya, hal-hal kecil tadi sebenarnya adalah sebuah kebahagiaan sederhana sih ya, yang sering kita lewatkan karena pikiran kita tuh terlalu sibuk sejenak ya, memikirkan beban esok hari ya, besok gimana ya, padahal hari ini baru mulai jalan kamu udah mikirin besok gitu ya. Nah teman Pro 2, kamu udah berhasil melewati banyak hal hari-hari sulit sebelum ini, dan percayalah hari ini pun kau pasti bisa melewatinya dengan sangat baik ya. Jadi gak usah terlalu keras deh sama diri kamu sendiri kalau ada target yang belum tercapai. Ya yang penting kamu udah berusaha semaksimal mungkin dan gak menyerah ya. Oke, badai kabut asap yang ada di Palangkaraya dan sekitarnya ini pasti bakal terlalu sering kamu lewati seiring berjalannya waktu ya, begitu juga dengan masalah yang kamu hadapi ya. Semua itu ada musimnya teman Pro 2 ya. Tetap jaga kedamaian, damai di dalam hati kamu ya, agar langkah kaki hari ini terasa lebih ringan untuk menjalani hari yang panjang. Ya, tersenyumlah, karena senyum kamu tuh bisa menjadi energi positif yang menular dan mencerahkan di mana orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu. Oke, teman berdua, mungkin ada muncul pertanyaan di benak kamu pagi ini ya, melihat kabut asap ya. Yang mana nih berbahaya sebenarnya, polusi udara kayak seperti di kota-kota besar atau kabut asap yang ada di Palangkaraya? Nah teman Pro 2, kalau ngebandingin ini kabut asap ya dengan polusi, nah kalau kabut asap itu akibat kebakaran hutan yang umumnya lebih berbahaya dalam jangka pendek. Ya kenapa? Karena konsentrasi partikel kasar itu sangat pekat. Sementara kalau polusi udara harian ini lebih berbahaya dalam jangka panjang. Nah, jadi buat kamu pikir dulu deh sebelum keluar rumah untuk pakai masker ya, untuk menjaga kesehatan kamu dan melanjutkan segala aktivitas dan rutinitas kamu.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng aku Ranaf Tobing di Spada. Terima kasih ya yang masih dengerin radio pagi ini. Percaya deh, percaya banget ya buat kamu. Masih semangat ya, karena ini masih jam 8 lebih 26 menit ya. Oke, sarapan pagi udah, tinggal ngerjain segala tanggung jawab yang sudah diserahkan ke kamu ya. Oke, sebentar lagi teman Pro 2, kita akan update dulu info cuaca yang langsung disampaikan oleh prakirawan BMKG Palangkaraya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kamu.

0: Юача. Info Юача.
1: Ya baik teman Pro 2, kita akan update info cuaca buat pagi hari ini. Kita akan terhubung dengan perakiran perkirawan BMKG Kota Palangkaraya.

0: Ya baik, teman Produa sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak untuk laporan cuaca buat hari ini.
1: Baik, selamat pagi teman Produa dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku hari ini Jumat 4 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam.

0: bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman produa semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Esther dari BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan laporan cuaca ya. Semoga bermanfaat buat teman berdua yang melakukan aktivitas dan rutinitasnya. Masih dengan aku Renap Tobing menemani kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2.

bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi

jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Lagu dari JJ. Aku JJ, ceritanya jatuh cinta. Ya, sudah membawa kita ke menit 51 lepas dari pukul 8 pagi ini. Yang udah sibuk dengan aktivitas dan rutinitasnya, kayaknya udah ada yang rampung, ada yang mungkin masih belum selesai. Ya jelas dong, ini kan masih jam 9. Ya santai dulu kek, gitu kan ya. Mau sebanyak apapun deadline yang ngejar kamu hari ini, tetap santai aja ya. Coba untuk tarik nafas pelan-pelan dan lemaskan otot bahu kamu. Tapi jangan sering ya untuk bernapas dalam-dalam gitu. Ntar terhirup ya asap masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kabut asap di luar sana kelihatannya masih betah banget ya, menutupi sudut-sudut kota kita yang bikin matahari itu agak malu buat nunjukin cahayanya, ya kan? Oke, tapi tenang aja, walaupun suasana kamu sekarang lagi terkendala karena kabut asap, ya lagi bingung mau gimana, ya udah jalani aja dengan menggunakan atau memakai masker saat di luar ruangan. Ya. Sebentar lagi kita bakal ngobrol di jam 9 pagi ya, ngomongin tentang lingkungan hidup. Jadi buat kamu tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman. Yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh

0: ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor mama dan papa.
0: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya. Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

0: hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Halo teman berdua, senang banget masih menemani kamu pagi ini ya. Di jam-jam sibuk, jam santai kamu ya. Kita bakal ngobrol selama 1 jam tapi santai aja sih ya. Ujung-ujungnya penting banget ya. Apalagi di saat ini Palangkaraya ya diselimuti kabut asap ya, kayak seperti di mana gitu kan ya. Ya, teman Pro 2, obrolan kita pagi ini dengan lingkungan hidup sekitar lingkungan hidup ya. Anak muda sekarang tuh udah ada yang menjadi pegiat lingkungan hidup ya, yang tentu mereka perhatian gitu. Ini edisi lingkungan hidup ya, ngomongin tentang bumi, dari masalah lingkungan sampai tips-tips simpel yang bisa langsung kamu praktekkan hari ini juga ya. Nah, teman Pro 2 pernah gak ngerasa belakangan ini cuaca makin panasnya minta ampun, walaupun kabut asap ya, atau pagi ya ada di beberapa daerah yang masih cerah banget karena kita terhubung dengan aplikasi RRI Digital, dengerin radio lewat internet. Kebetulan daerah kamu tuh tidak ada yang namanya kabut asap ya. Kita jadi ngomongnya adalah tentang bumi tadi. Ya, dari para ahli juga udah enggak lagi pakai istilah global warming, tapi global boiling, alias pendidikan global. Suhu laut naik, es di kutub mencair, dan cuaca jadi makin susah diprediksi juga saat ini. Masalahnya apa? Ya, dampak krisis iklim ini bukan cuma urusan orang-orang di luar sana, tapi langsung berimbas juga ke dompet dan kesehatan kita. Benar nggak sih? Ya, imbasnya harga bahan pangan juga ikut naik, petani sering gagal panen akibat musim yang nggak pasti ya. Terus tagihan listrik membengkak karena kepanasan. Berhubungan apa? Karena kita nyalain AC terus di dalam kamar atau kipas angin nonstop. Nah, ini bisa membuat tagihan listrik tadi naik. Begitu juga dengan masalah kesehatan kita dalam manusia biasa gitu ya. Polusi udara dan perubahan suhu drastis ini membuat tubuh makin gampang drop ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 teman terbaik kamu. Ya, banyak dari kita yang mikir mungkin seperti ini, ya. Ya, mengubah pola pikir atau mindset shift kita, ya. Ya, tentang buat nyelamatin bumi. Nah, jadi perubahan besar itu selalu dimulai dari kumpulan aksi-aksi kecil yang konsisten kita lakukan sebagai anak muda. Kita tuh gak butuh satu orang yang sempurna banget atau zero waste, tapi kita butuh jutaan orang yang mau nyoba hidup lebih hijau walau belum sempurna, ya. Jadi hapus rasa minder kamu, karena tiap pilihan kecil kamu hari ini ada artinya, ya. Seperti kamu rajin membersihkan lingkungan sekitar, ya, membuang sampah dengan waktu yang tepat, ya. Kalau hari ini kamu buang sampah dengan di atas jam 8 pagi, ya, ini tentunya risiko membuat lingkungan sekitar menjadi bau yang tidak mengenakan, ya kan? Karena sebagian besar sih tempat pembuangan sampah itu ada di sekitar lingkungan jalan di mana kita berada, ya. Jadi biasanya para petugas bank sampah, ya, tempat pembuangan sampah itu mereka mengambil sampah itu udah jam 6 pagi, berarti udah pada bersih, ya. Oke. Nah, waktu sore hari membuang sampah itu dari pukul 16 sampai pukul 7 kalau tidak salah, ya, 7 pagi. Ya, teman Pro 2, mulai kenalan dulu sama pemilihan sampah di rumah yang kuncinya ada 3 wadah terpisah. Mungkin kamu udah pada tahu, ya. Sekedar mengingatkan, yang pertama adalah sampah organik, sisa makanan seperti kulit buah atau daun kering, jangan dicampur ke plastik. Kamu bisa olah menjadi kompos atau pakai teknik ember untuk tumpuk di pekarangan. Sampah anorganik ini semacam botol plastik, ya, kaleng, kertas, dan kaca. Ini bisa bilas bersih dulu dari sisa cairan, keringkan, baru kumpulin buat disetor ke bank sampah, ya. Ini bisa menghasilkan rupiah. Nah, ketiga adalah limbah B3, bahaya dan beracun. Nah, baterai seperti baterai bekas, ya, lampu mati dan obat kadaluarsa itu jangan dibuang ke tanah loh, ya, karena racun kimianya bisa mencemari air tanah yang kita minum. Nah, sadar nggak kita selama ini? Oke. Baik, teman Pro 2, untuk hemat energi dan air tanpa untuk menyiksa diri selain sampah, cara hemat energi di rumah itu sebenarnya gampang banget, ya. Oke, sebelum berpergian keluar rumah, kamu harus cabut colokan, ya, kayak charger HP atau TV yang posisi standby tapi tetap nempel di stop kontak, itu tetap menyedot listrik loh, ya. Yang kedua, ganti ke lampu LED, ya, lebih terang, tahan lama dan jauh lebih hemat daya. Yang ketiga, bijak air. Pakai air bekas cucian beras atau sayuran buat nyiram tanaman. Nah, tanaman ini makin segar, air bersih pun hemat, ya.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, udah separuh jalan kita lewati di ngobrol pagi. Sekarang kita geser ke hal yang nempel banget sama kehidupan anak muda, yaitu gaya hidup, baju yang kita pakai, dan makanan yang kita konsumsi. Ya, tahu gak sih kalau industri pakaian ini adalah salah satu penyumbang limbah air terbesar di dunia. Nah, beli baju murah karena ikutan tren, dipakai sekali terus menumpuk di lemari. Nah, tips fashion hijau. Coba untuk thrifting atau membeli baju bekas layak pakai, atau koleksi pakaian netral yang gampang dipadupadankan ya, atau baju lama ini menjadi tas belanja. Nah, itulah sebuah tips fashion hijau. Dan kemudian ada isu food waste. Nah, Indonesia itu salah satu penghasil sampah makanan terbesar loh ya, makanan yang membusuk di TPA ini bakal ngasilin gas metana, gas rumah kaca yang jauh lebih berbahaya dari karbon dioksida. Kemudian solusi yang terakhir adalah buat meal plan mingguan sebelum belanja. Ambil porsi makan secukupnya dan selalu menghabiskan makanan di piring kamu. Oke. Nah, kalau lagi keluar rumah, apa aja yang bisa kita lakukan? Ya, teman Pro 2 bisa membawa botol minuman sendiri, kantong belanja kain, dan tempat makan sendiri ya. Kemudian utamakan naik transportasi umum, jalan kaki ya, atau nebeng barang teman kalau tujuannya searah untuk menekan jejak karbon harian kamu. Ya, kalau hari ini mungkin kamu barengan sama teman kamu, besoknya kamu gantian lagi pakai motor kamu, bawa teman kamu ya, jadi gantian gitu ya. Jangan terus muluknya kamu terus ya yang diantarin. Nah, oke, teman Pro 2, nggak kerasa udah masuk ke segmen terakhir siaran hari ini di Ngobrol Pagi ya. Jadi di segmen ini Rana mau ngerangkum dulu poin-poin penting untuk sekaligus menjawab beberapa pesan masuk dari teman Pro 2 ya. Ada pesan masuk nih dari pendengar ya, yang kayaknya suka cemas dan merasa bersalah kalau lupa bawa kantong belanja sendiri. Oke, perasaan cemas berlebih memang soal lingkungan, ini namanya eco anxiety, wajar banget yang ngerasa begitu. Tapi jangan sampai bikin kamu tuh berhenti berusaha. Kalau lupa bawa kantong belanja ya sekali dua kali sih nggak apa-apa. Yang penting besoknya jangan lupa ya kamu bawa kantong belanja sendiri. Karena menjaga bumi itu ya, menjaga bumi itu maraton, bukan lari cepat ya. Baiklah teman Pro 2, rangkuman ringkasan aksi harian ini adalah memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah, terus matikan dan cabut colokan elektronik yang gak kepakai, habiskan makanan dan belanja sesuai kebutuhan kamu, bawa botol minum dan kantong belanja sendiri ya. Menjaga bumi itu bukan beban atau tren sesaat, tapi sebuah investasi jangka panjang buat diri kita sendiri dan generasi mendatang. Bumi itu tidak butuh untuk kita menyelamatkannya, kitalah yang butuh bumi yang sehat agar kita bisa terus bertahan hidup. Jadi mulai aja dari hal kecil, dari tempat tinggal kamu, dan mulailah hari ini buat bisa merubah ya gaya hidup kamu. Terima kasih banyak teman Pro 2 udah setia dengerin siaran ini dari awal sampai akhir ya, di Ngobrol Pagi bareng aku Ranap sendiri aja ya. Semoga minggu yang akan datang kita bisa ngobrol berdua sama penyiar lainnya. Aku Ranap ya, sekalian undur diri, tetap semangat ya, jaga kesehatan kamu dan salam ramah lingkungan.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang

0: Iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari dunia olahraga, ada negara Bosnia Herzegovina yang bakal kehilangan striker Edin Dzeko bulan depan. Penyerang nasional itu dipastikan pensiun dari lapangan hijau nanti. Dikatakan dalam laporan ESPN, Dzeko memilih laga Bosnia melawan Swedia sebagai pertandingan terakhirnya. Duel Nations League itu digelar pada 2 Oktober mendatang. Kemudian sepak bola dalam negeri, ada PSS Sleman yang optimistis menghadapi laga perdana BRI Super League 2026-2027. Bertandang ke Bali United, Elang Jawa dipastikan akan memburu poin. Pelatih Peter Huistra antusias menyambut kompetisi baru bernama bersama PSS Sleman dan laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Jumat 4 September 2026 penting untuk membangun kepercayaan diri dan momentum tim. Beralih ke dunia hiburan tanah air, ada Lomba Sihir yang menyiapkan 5 lagu baru untuk melengkapi album kedua mereka dengan judul Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. 5 lagu tersebut akan dirilis dalam versi deluxe 16 bulan setelah album pertama yang dirilis pada Mei 2025. 5 lagu tambahan tersebut berjudul Cerita Cinta, Hampir, Fas Bunga, Di Seberang, dan Sedikit Demi Sedikit. 5 lagu itu ditulis oleh Lomba Sihir dan menjadi bagian dari cerita album kedua mereka. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya dengar suara Risa lagi di program Pro 2 Music Hitlist kali ini. Seperti biasa, 2 jam pertama kita bakal seru-seruan bareng buat dengerin lagu-lagu enak yang udah aku siapin nih. Music director sebenarnya yang nyiapin ya, aku tinggal play aja. Nah, ada lagu apa hari ini? Banyak nih. Dan kamu bisa dengerin lagu legend dan hits pada zamannya juga nih. Seperti yang udah disusun sama Kak Dewa, ada The Go-Go Dolls dengan judul Beautiful Lie. Dan ada lagu Nicki dengan judul Tsunami. Kemudian ada lagu Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh. Lalu ada rombongan Bodong Koplo dengan judul lagu Calon Menantu Idaman. Kita juga buka kesempatan teman Pro 2 yang mau request lagu. Dan ini udah ada Kak Lara Purnamasari yang bergabung. Katanya mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh banget, boleh. Langsung aja lagu apa Kak Lara, biar kita langsung puterin ya. Terus juga ada Noxe request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Dua-duanya lewat WhatsApp ya. Nah, kalau kamu mau request lagu lewat Instagram, nanti kita buka di Insta Story. Langsung aja jawab question yang ada ya. Yang belum follow langsung follow juga di @rri_pro2palangkaraya. Kita pemanasan dulu teman Pro 2, udah ada The Go-Go Dolls yang mau nyanyi ya dengan judul Beautiful Lie. Enjoy teman Pro 2.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kesehatan jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

hati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Borno, Sahara, dan Dinda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Borno, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Borno untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borno dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borno semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secercah harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borno dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borno dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Terelie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Terelie bersama

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kamu baru aja mendengarkan Esensi Buku, sebuah rangkuman buku-buku populer yang kamu bisa dengar dan jadi bahan literasi kamu juga ya, dengan judul Rasa karya Terelie. Nah, teman Pro 2, aku juga mau cek dulu Insta Story Pro 2 RRI Palangkaraya, apakah sudah ada pesan baru? Oke, udah ada nih dari fansnya Ziva Magnolia dengan lagu yang di request, yaitu Ziva judulnya Pelindungmu.

Okay, dan Kak Lara tadi udah jawab ya, mau request lagu Semi Simorangkir dengan Kesedihanku. Langsung aja kita puterin teman Pro 2 berturut-turut, ada Kesedihanku Semi Simorangkir, kemudian bakal kita puterin lagu dari Twice dengan judul Enemy, dan Selena Grace Sumpah Mati. Enjoy.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai 1 jam ke depan ya. Karena program ini cuma sampai jam 12 siang. Dan kita mau ngingetin juga nih buat pria-pria tampan yang beragama muslim, mungkin sudah bisa mulai bersiap ya, mandi, pakai baju yang bagus, wewangian, karena bentar lagi akan sholat Jumat. Kita ucapin selamat beraktivitas juga dimanapun kamu berada, teman Pro 2. Ada yang lagi pembelajaran jarak jauh mungkin, atau lagi kuliah online karena kita gak bisa kemana-mana. Sekarang aktivitas, sebagian aktivitas ya, terutama di sektor pendidikan, dibatasi terkait karhutla. Tapi tenang aja, kegiatan di rumah itu akan tetap seru ya, selama masih ada kuota. Enggak. Dan satu lagi, selama banyak hal seru juga yang bakal kita lakukan, seperti dengerin lagu-lagu enak yang akan kita puterin sesaat lagi, teman Pro 2. Oke, aku juga mau cek apakah udah banyak yang masuk di sini di Instastory Pro 2. Ada Kak Elis, katanya request lagu Haha by Sabrina Leanor. Kemudian Salah Apa Aku Fajar Nur, ada dua orang yang request. Cegil Nabilah Takia, Hacu Salma Salsabil. Tapi kita tadi dengerin lagu Salma yang lain ya. Lalu ada 100 Hidup Lagi dari Meidra. Oke, okay, aku ingat, kita harus puterin Meidra ya, karena ini pendatang baru, teman Pro 2, singlenya juga baru hits belakangan ini. Kita sapa juga teman Pro 2 yang lagi nonton via TikTok. Ada Kak Guntur, Mustonah, Kak Uluh Lebu. Oh, Uluh Lebu, terus JP, ada Langit Hitam, JWK22. Stay safe, stay healthy, teman Pro 2 ya. Banyakin minum air putih, minum multivitamin, suplemen daya tahan tubuh, kemudian makan buah-buahan atau makanan yang bergizi lainnya. Karena perubahan cuaca yang ada ini mengakibatkan banyak orang atau banyak tubuh kita juga melakukan penyesuaian. Yang tubuhnya kaget, ya tentu saja sistem imun dalam tubuh juga kaget ya, untuk membentengi diri kita biar gak sakit. Salah satunya orang jadi gampang meriang, bener gak sih? Atau sering batuk-batuk kering di musim kemarau ini, itu gak enak banget. Jadi jangan biarkan tubuh kamu dehidrasi ya. Oke, okay, langsung aja kita puterin teman Pro 2. Ada lagu dari Meidra, 100 Hidup Lagi, buat kamu teman terbaik.

0: Esensi Buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian Esensi Buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di program Pro 2 Music Hit List. Dan baru aja kita dengerin lagu dari Nadif Basalamah ya, dengan judul lagunya Sesuatu. Lagu ini dirilis tahun 2024 ya, teman Pro 2. Gimana, apakah ada yang relate sama lirik lagu dari Nadif Basalamah ini? Satu lagi, kita juga mau nyapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke nomor kita di 0811523924. Tadi udah ada Kak Lara yang request lagu Semisi Merangkir. Kemudian kali ini kita baru baca WhatsAppnya Kak Reksi, ngasih pantun juga bahkan ya. Kita coba baca. Ikan hiu makan tomat, cakep. Walaupun ikan hiu gak akan pernah makan tomat, tapi episode mencintaimu gak akan pernah tamat. Asik. BTW mau request lagu Melo nih Kak, 100 Hidup Lagi by Medra. Terima kasih. Oke, kebetulan Medra udah kita puterin ya tadi Kak, jam 11 lewat 17. Baru aja ya berarti ya. Semoga terhibur. Terus juga di lain waktu kalau Kak Reksi mau request, tenang aja, program ini setiap hari ada jam 10 sampai jam 12 ya. Kemudian kita cek dulu apakah udah ada yang bergabung di Insta Story Pro 2.

Okay, ada Kak Kenko request lagu Kenris dengan Semesta Fajar Nur satu-satunya. Lalu ada lagi Fajar Nur Salah Apa Aku Cegil by Nabila Takia. Oke, kita coba putar Sabrina Leanor, kemudian weh.

Kalau Nabila Takia, kita putarin yang lain ya, dengan judul lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini Kim featuring Nabila Takia. Semoga teman Pro 2 terhibur. Biar gak terlalu sering nih lagu cegil ya, kita dengerin lagu versi yang lain dari Nabila ya. Salma Salsabil juga tadi udah teman Pro 2.

Nah ini dia yang baru masuk di playlist. Thank you Kak Dewa udah masukin ke bank lagu kita. Ada Fajar Nur yang ku tuju. Oke, tiga lagu dulu kita puterin teman Pro 2, nanti aku balik lagi sebelum tutup program ini ya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Out of town, we never had the money.

Oke, okay, thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah bareng kita di program Pro 2 Music Hitlist kali ini. Dan nantikan keseruan program berikutnya cuma di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, seperti biasa di pukul 12 sampai 13 ya, kita bakal bagiin informasi seputar wirausaha dan juga UMKM di program Muda Kreatif. Buat kamu yang mau berkomentar ataupun bergabung, boleh banget WhatsApp di 0811523924. Tapi sebelum kita bagiin informasi, ada lagu yang mau kita puterin dulu buat kamu nih, dengan judul Fana Merah Jambu yang dibawakan 420. Enjoy.

Oke, 90.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Saatnya kita bawain informasi dari laman rri.co.id terkait geliat UMKM di Indonesia. Ada sebuah judul kolaborasi RRI dan Gerakan Ekonomi Kreatif Buka Peluang Pasar. Hal tersebut dikatakan oleh Wamen UMKM, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia Helvi Yuni Moraza, mengapresiasi kolaborasi Radio Republik Indonesia dan Gerakan Ekonomi Kreatif atau GECKRAF dalam mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi untuk membuka peluang pasar. Helvi mengatakan kolaborasi tersebut punya arti strategis karena dapat memperluas koneksi dan akses pasar bagi pelaku usaha. Nah, dikatakan Helmi dalam webinar nasional RRI Fest 2026 bertema Saatnya UMKM Menembus Pasar Global pada Kamis kemarin, ia mengatakan karena itu kolaborasi dengan jaringan media RRI dan ekosistem ekonomi kreatif punya arti strategis sehingga dapat membuka koneksi yang lebih luas. Dan menurut Helmi juga, sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong UMKM Indonesia semakin siap menghadapi persaingan termasuk di pasar global. Ia mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, memenuhi standar, dan membangun kemitraan untuk memperkuat daya saing.

Nah, ada kabar gembira juga nih teman Pro 2. Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga pernah menyebut nih legalitas sertifikasi pemasaran akses digital dan juga pembiayaan ini masih jadi tantangan UMKM. Maka dari itu Kementerian UMKM kemudian mengerucutkan sejumlah program utama untuk menjawab tantangan tersebut. Dan ia menyampaikan hal itu saat memaparkan rencana kerja dan anggaran kementeriannya bersama Komisi 7 DPR RI. Ia menyebut pelatihan dan pendampingan UMKM belum terpadu sehingga telah diintegrasikan melalui Prokesra. Menurut Maman, pemasaran dan akses digital juga masih menjadi tantangan bagi UMKM. Ia juga memasukkan akses pembiayaan sampai persoalan yang perlu diperkuat. Nah, itu dia teman Pro 2 info terkait UMKM. Semoga segala tantangan yang dihadapi pelaku usaha terutama UMKM di Indonesia ini ya bisa segera teratasi atau ditemukan solusinya, karena biar bagaimanapun penggerak ekonomi itu penyumbang devisa negara terbesar itu salah satunya adalah UMKM loh. Waktu COVID kita bisa rasakan juga, mungkin teman-teman juga ngerasain, mengalamin juga yang tiba-tiba kena badai, pemutusan hubungan kerja, beralih jadi pelaku UMKM dengan menjajakan produknya itu secara delivery. Dan macam-macam usaha atau barang yang bisa dijual belikan itu bermunculan ya semenjak COVID. Semua orang di push atau di tekan seperti kreativitasnya, inovasinya, ide-ide segarnya demi bertahan hidup tentunya waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah ya semua sudah berjalan stabil dan teman-teman juga ngerasain semua kemudahan-kemudahan digital dan segala perkembangan teknologi juga membantu ya perkembangan UMKM. Okay, next nanti kita bahas info olahraga teman Pro 2 jam 1. So, jangan pindah frekuensi dulu. Kalau kamu punya komentar atau ingin didatangkan seorang sosok inspiratif dari dunia entrepreneurship, boleh banget kasih tahu, rekomendasiin ke kita, DM aja di Instagram Pro 2 RRI Palangkaraya atau WhatsApp di 0811523924. Nanti kita balik lagi jam 1 siang ya.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Air banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
1: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
0: Nah, teman Pro2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: Orang bilang kamu setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita akhirnya berjumpa di program Info Olahraga, teman Pro 2. Apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan info terupdate? Kali ini kabar sepak bola datang dari Argentina. Klub-klub sepak bola Argentina akan memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang mega bintang memutuskan pensiun dari timnas Argentina. Aksi tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan panjang Messi bersama Albi Celeste. Dilansir dari Associated Press, wasit akan menghentikan pertandingan Clausura Argentina selama 10 menit sebagai bagian dari penghormatan tersebut. Kebijakan itu berlaku untuk kompetisi sepak bola putra dan putri. Ya, itu dia info pertama, teman Prodio, yang kita kutip dari laman rri.co.id. Akhirnya sang mega bintang pensiun setelah 21 tahun ya membela negaranya. Termasuk juga ikut meraih kesuksesan ketika Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022. Dan Messi juga mencatatkan sederet prestasi seperti tampil di sejumlah final turnamen internasional. Dan ketika membela Argentina, ia membukukan 207 penampilan dan mencetak 125 gol. Itu dia kabar pertama dari dunia olahraga, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi buat mengikuti kabar dari PSS Sleman yang menjadi lawan Bali United di Super League 2026-2027. Nantikan sesaat lagi setelah lagu berikut ini.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya dengar kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, akhirnya kita sampai di segmen terakhir info olahraga. Dan teman Pro 2, informasi olahraga bakal kita tutup dengan kabar dari PSS Sleman yang optimistis menghadapi laga perdana BRI Super League 2026-2027. Bertandang ke Bali United, Elang Jawa bakal memburu poin. Pelatih Peter Huistra antusias menyambut kompetisi baru bersama PSS Sleman dan laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Jumat 4 September 2026 hari ini penting membangun kepercayaan diri dan momentum tim.

Dikutip dari laman PSS, klub senang kembali ke Super League setelah promosi, dan kata Pieter Hoekstra, kami ingin mengawali musim dengan hasil positif serta membangun momentum musim ini. Perwakilan pemain PSS, ada Dominikus Dion, menegaskan bermain di kandang lawan bukan penghalang PSS. Persiapan menjadi modal tampil berani menghadapi tuan rumah. Skuad Elang Jawa bakal datang ke Gianyar dengan target meraih hasil positif. Persiapan pramusim menjadi bekal menghadapi tantangan perdana di Super League. Itu dia teman Pro 2, info olahraga pada kesempatan kali ini. Jangan lewatkan, sesaat lagi bakal ada info hiburan di pukul 14 waktu Indonesia Barat. So stay tune terus, jangan pindah frekuensi. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Oke, teman Pradua, saatnya kita hadirkan info hiburan yang kali ini datang dari film Indonesia. Film drama Beautiful Pain dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Menjelang penayangannya, rumah produksi dapur film bersama produser Nikita Mirzani merilis teaser poster dan teaser trailer pada Kamis 3 September kemarin. Materi promosi tersebut memperlihatkan gambaran konflik rumah tangga yang menjadi inti cerita film Beautiful Pain. Film ini juga menyoroti perjuangan seorang ibu menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha memulai kehidupan baru. Dan yang paling menarik, teman Produa, teaser poster menghadirkan visual pecahan cermin yang menggambarkan kondisi karakter utama di tengah persoalan rumah tangganya. Dan diperankan oleh Raihan Nun, ia terlihat memeluk kedua anaknya, Anantia Kirana dan Evano Zain, di balik pecahan kaca tersebut. Oke, mungkin teman Produa penasaran, tapi kayaknya gak perlu nunggu lama-lama karena film ini bakal tayang bulan depan. Itu dia satu info tentang film ya. Dan nanti kita bakal cariin lagi, teman Produa, info lainnya. Ada musisi, ya ini grup musik asal Indonesia Lomba Sihir. Seperti apa kabar terbaru dari mereka? Nanti kita hadirkan.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya.

0: Gak sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oke teman Pro 2, saatnya kita hadirkan info terakhir. Tapi sebelum aku bawakan info terakhir nih, ada pengumuman yang tentu saja gak bosan-bosannya kita siarkan ya, tentang penundaan rangkaian RRI Fest 2026. Menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, serta penetapan status tanggap darurat bencana Karhutla tahun ini, demi kesehatan dan keselamatan bersama, rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 yang semula dijadwalkan pada Sabtu besok, tanggal 5 September 2026, akan ditunda untuk sementara. Jadi, kegiatan yang ditunda ini meliputi jalan sehat serta donor darah, bazar UMKM dan gerakan pangan murah, sampai lomba mewarnai dan lomba catur. Nah, penundaan dilakukan karena mempertimbangkan kondisi udara serta kesehatan dan keselamatan masyarakat juga ya. Informasi selanjutnya bakal disampaikan melalui kanal resmi RRI Palangkaraya setelah kondisi memungkinkan. Jadi terima kasih banget teman Pro 2 yang udah antusias ngambil kupon jalan sehat ke kantor kita beberapa hari yang lalu, dan atas perhatian, pengertian dan dukungannya, terima kasih banyak. Stay safe dan stay healthy.

Oke teman Pro 2, akhirnya kita sampai di segmen terakhir info hiburan. Dan kali ini info hiburan datang dari grup musik asal Indonesia Lomba Sihir, yang bakal menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar pertama bagi grup Lomba Sihir. Vokalis Lomba Sihir, Natasha Udu, mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival. Dan menurutnya, konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Dikatakan oleh Udu dalam konferensi pers pada Kamis kemarin, kalau di konser sendiri kan sebenarnya kita punya tempat bermain yang sangat luas dan dibebaskan. Jadi yang

disajikan pastinya berbeda, karena dari sisi durasi, sisi lagu dan aransemen kita bisa bermain sepuasnya. Oke, itu dia teman Pro 2 info hiburan yang kita hadirkan di segmen terakhir kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng aku dari jam 10 pagi di program Pro 2 Music Hitlist. Lalu lanjut info olahraga dan info hiburan. Kalau kamu masih penasaran dengan sederet info atau berita lainnya, bisa langsung mampir ke portal rri.co.id. Jangan patah semangat, jangan gundah gulana. Karena RRI terus mengudara, teman Pro 2 enggak cuma di frekuensi 92,4 FM, tapi juga bisa kamu nikmati lewat aplikasi RRI Digital. Well, aku pamit Risa Kosasi sampai hari ini pukul 14:43, teman Pro 2, nanti kamu bakal ditemenin sama rekan kita Ruspan ya, dengan program Sore Ceria. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tuh, sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
2: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
1: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Info Pro 2, Jumat 4 September 2026. Info pertama kita awali dalam dunia hiburan, yaitu Beautiful Pen angkat kisah KDRT dan pengkhianatan. Rumah produksi Dapur Film merilis teaser film drama Beautiful Fan yang mengangkat kisah tentang hubungan rumah tangga yang menghadapi konflik terhadap KDRT dan pengkhianatan. Film ini mencoba menggambarkan sisi emosional para karakter serta dampak konflik dalam kehidupan keluarga. Beautiful Fan dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 22 Oktober 2026. Kita beralih ke info selanjutnya dalam dunia musik, yaitu Lomba Sihir siapkan konser ujung dunia. Band Lomba Sihir akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta pada 21 November 2026. Konser solo ini menjadi kesempatan bagi Lomba Sihir untuk menghadirkan pengalaman panggung yang lebih luas dan spesial bagi para penggemarnya. Kita akan beralih ke informasi yang ketiga, yaitu Beckham, Messi ingin tinggal dekat Camp Nou setelah gantung sepatu. Pemilik Inter Miami David Beckham mengungkapkan keinginan Lionel Messi untuk tinggal di dekat Camp Nou. Beckham menjadi salah satu figur penting dalam kepindahan Messi ke klub Major League Soccer. Oke, itu dia info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, Rusman sangat senang sekali bisa menemani sore hari kalian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk 5 jam ke depan. Kali ini seperti biasa kita bakal dengerin musik-musik, informasi, dan bahkan nanti kita ada obrolan sore ceria yang sangat istimewa ya, karena di pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti sore ceria kita bakalin ngobrol tentang disabilitas. Dan saat ini yang pasti ya, seperti biasa juga, Rusman tidak sendiri nih kali ini. Sore hari ini Rusman sedang bersama siapa nih?
1: Halo, aku Nurul.
0: Oke, sekarang Rusman siaran tandem dengan Nurul. Kita mau ngebahas apa sore hari ini kan Nurul?
1: Kita akan ngebahas tentang penyanyi-penyanyi yang sedang naik daun di Indonesia.
0: Wow, ada siapa aja tuh kira-kira?
1: Ada Hindia Baskara. Baskara Putra maksudnya.
0: Baskara Putra. Ada Hindia Baskara Putra. Dan ada satu lagi sih yang lagi naik daun.
1: Siapa tuh?
0: Bernadia.
1: Aduh, kakak ini kayaknya Bernadia terus ya yang diangkat teman Pro 2.
0: Karena emang lagi naik-naik banget kan dia, apalagi kan dengan judulnya hidup harus berjalan. Lagu baru dia. Kalau Baskara Putra ada lagu baru dia enggak?
1: Aku enggak tahu sih kayak kalau misalnya lagu barunya, tapi aku suka lagu yang rilis itu yang Everything You Are.
0: Everything You Are.
1: Iya.
0: Itu banyak banget ya yang lagi follow up dia.
1: Gimana ya, kemarin kayaknya sempat viral banget juga di TikTok dan banyak banget yang make-make sound itu.
0: Betul, dan Bernadia pun ada juga satu lagu yang lagi naik daun juga ya, yaitu ada lagu Satu Bulan.
1: Satu Bulan itu tentang lagu patah hati ya.
0: Patah hati. Jadi aransemennya itu pop balance ya, minimalis yang menonjolkan kekuatan liriknya. Jadi ya kalau lagu-lagu Bernadia itu emang kuat-kuat banget liriknya.
1: Iya,
0: apalagi
1: betul.
0: Di lagu Satu Bulan.
1: Itu kayak nge-relate gitu loh ke hubungan orang yang baru break.
0: Betul.
1: Tapi tiba-tiba kayak udah punya pasangan lagi. Apa
0: betul.
1: Dia memulai pasangan apa dia memulai hubungan sebelum kami putus nih gitu.
0: Bisa jadi. Karena sangat intim, nyata dan menusuk
1: ya, betul.
0: Bagi siapa
1: banget.
0: Saja yang sulit move on. Jadi lagu ini banyak banget dijadikan soundtrack ataupun background konten-konten anak muda
1: yang
0: ya.
1: Lagi set-set
0: yang
1: gitu
0: lagi
1: ya kayak
0: yang lagi sakit hati ataupun patah hati.
1: Betul, lagi galau pasti makainya itu.
0: Betul, apalagi yang belum sempat jadian mau nembak tahu-taunya yang mau ditembak udah jadian sama yang lain. Kayaknya lagu ini pas banget nih untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang mengalami momen seperti itu. Ada lagu Bernadia Satu Bulan. Terus ada lagi siapa kak selain Baskara?
1: It Gitaf. Kakak tahu nggak It Gitaf siapa?
0: Tahu. Aku siang tadi baru lihat podcast dia sama Kamal.
1: Apa tuh? Kalau tahu judul lagunya apa?
0: Apa ya? Aku lupa juga. Satu-satu.
1: Ya betul.
0: Lagu Satu-satu.
1: Satu-satu. Terus Aku Sudah Dewasa.
0: Betul.
1: Nah itu dari It Gitaf. Itu salah satu penyanyi yang aku masukin ke playlist Spotify aku.
0: Wow. Ada ternyata untuk It Gitaf ini ada info menarik nih kan.
1: Kenapa tuh?
0: Dia bercanda sama Kamal. Tahu Kamal nggak?
1: Nggak.
0: Yang dia kembar seperti orang Arab. Yang biasa sering podcast dengan Habib Ja'far.
1: Oh iya, pokoknya itulah ya.
0: Ya tahu kan nggak mungkin kan podcast mereka itu kan kocak-kocak ya.
1: Iya betul.
0: Ternyata It Gitaf ini sangat banyak digemari oleh orang-orang yang memplesetkan nama dia.
1: Kenapa tuh?
0: Seharusnya kan nama dia tuh It Gitaf. Nah dipanggil sama orang-orang itu Iktikaf.
1: Iya betul. Karena kayak agak susah gitu.
0: Agak
1: ya,
0: susah gitu
1: namanya.
0: Betul. Karena It Gitaf dengan
1: Iktikaf berdekatan.
0: Berdekatan. Dan ternyata dia sebenarnya marah tapi lucu. Kata dia yang menjadi upgrading dia sendiri justru plesetan nama dia. Jadi antara lagu dan namanya itu sama-sama viral, tapi viralnya itu bukan It Gitaf tapi Iktikaf. Tapi dia tidak toleran ya terhadap itu, karena emang untuk menjadi sebuah hiburan bagi orang-orang.
1: Iya betul.
0: Dan sekaligus menjadikan upbranding dia. Mm-mm. Dan akhirnya lagunya terkenal. Betul. Tapi tidak hanya lewat nama, emang lagunya
1: kayak fancy-fancy gitu.
0: Semangat sih, ya.
1: Dia tuh kayak apa ya, bisa dibilang kalau musiknya tuh kayak putus-putus gitu lah.
0: Betul-betul. Karena berhasil kayak prosesnya tuh yang aku pernah dengar, berdamai dengan apa sih, masa lalu. Berhubungan dengan masa lalu. Menjadi sebuah karya yang terasa hangat dan merayakan pertumbuhan diri.
1: Betul.
0: Terus ada siapa lagi, Kak?
1: Karuspan lagi dong, aku udah dua nih.
0: Ada penyanyi lama juga yang lagi naik daun juga akhir ini, yaitu ada Nadib Basalamah.
1: Oh ya.
0: Dengan judul lagunya Penjaga Hati.
1: Betul betul.
0: Di aransemennya gitarnya sangat enak banget.
1: Ciri khas juga ya.
0: Ciri khasnya kalau Nadib Basalamah kan ciri khas. Kok agak gugup ya sore hari ini. Kalau Nadib Basalamah itu ciri khas musiknya harus ada petikan gitar akustiknya nih.
1: Tau gak Kak, aku dulu awal-awalnya tuh susah tahu bedain Nadib Basalamah sama Sal Priadi. Karena kayak ciri khas suara mereka tuh hampir
0: mirip ya.
1: Mirip, cuman Sal Priadi tuh agak serak-serak dikit sih. Sekarang menurut aku kalau didengar.
0: Kalau gitu. Nadib Basalamah itu kan dia agak sedikit halus ya suaranya. Dan terlihat kalau Nadib Basalamah ini di lirik-liriknya tuh agak puitisi sih kalau menurut aku.
1: Betul-betul.
0: Dan rata-rata lagu Nadib Basalamah itu adalah lagu romans.
1: Iya, sepertinya dia selalu jatuh cinta setiap hari.
0: Betul, karena emang dari lirik lagunya aja kan udah penjaga hati nih. Wah nih, tanpa kita dengar pun kayaknya orang itu bakalan terfokus bahwa oh ini lagu romans.
1: Iya.
0: Lagu romantis. Kayaknya lagu ini Kak Nurul cocok banget bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang
1: Sedang kasmaran
0: baru nembak cewek lalu diterima. Wah kayaknya emang cocok nih lagu Nadib Basalamah Penjaga Hati. Terus ada satu nih dari cewek.
1: Siapa tuh?
0: Yang lagi naik-naik daun juga, yaitu Salma Salsabila.
1: Iya aku tahu. Kayaknya kemarin Salma Salsabila apa bukan ya baru ngerilis lagu deh kayaknya.
0: Yang aku tahu ini lagunya Boleh Juga. Berbeda dengan lagu galau pada umumnya ya, track ini membawa nuansa pop beat yang segar dan ceria. Vokalis Salma Salsabila yang playful ya, penuh energi ya. Biasanya kalau dia nyanyi itu kan apa, energi dia tuh harus powerful gitu.
1: Betul.
0: Kalau Salma Salsabila.
1: Jadi itu kayak pendengar tuh ikut keceriaan dia. Dia tuh membawa suasana positif.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Betul. Karena dia ketika bernyanyi dia bisa membawakan antara dinamika dia bernyanyi dan dinamika apa ya kalau sebutannya itu, dinamika yang bisa menggiring penontonnya itu jatuh cinta dengan liriknya.
1: Oke.
0: Kan emang dari dirinya sendiri itu sudah powerful ya. Energi apa, vibes positif.
1: Oh aku tahu lagu yang baru rilis dari Salma Salsabil.
0: Lagu apa?
1: Judulnya Hacu.
0: Itu baru rilis ya?
1: 2026 banget. Wow. Itu kayak lagu-lagu untuk orang-orang yang bekerja sangat keras. Masa kakak gak pernah dengar sih? Padahal berseliweran banget di TikTok.
0: Belum pernah dengar.
1: Liriknya tuh ada kata lalu jam dinding menyuruhku pulang.
0: Oh, lalu
1: tapi
0: jam
1: ku tak peduli gitu.
0: Lalu jam dinding menyuruhku pulang, lalu ku tak peduli. Wow, kayaknya cocok banget deh lagu ini untuk anak-anak muda apalagi.
1: Ada nggak di playlist? Kalau ada kita boleh banget putarin untuk teman Pro 2.
0: Boleh, nanti kita cari ya.
1: Oke.
0: Teman-teman Pro 2 banyak banget ya sebenarnya ya, artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi yang dulu, artinya bukan pendatang, yang lagi naik daun juga. Contohnya Nadib Basalamah tadi. Terus kalau pendatang kan Bernadian ini termasuk pendatang juga kan.
1: Iya betul.
0: Terus Id Gitab itu kan termasuk pendatang. Tapi untuk Nadib Basalamah ini kayaknya konsisten ya dia nulis lagunya.
1: Mungkin setiap tahun ada ngerilis.
0: Dan akhirnya menjadi salah satu penyanyi yang lagi naik daun juga di tahun ini.
1: Kalau kakak tahu ceritanya Gea Indrawari, dia mulai berkarir juga dari kecil gitu loh.
0: Ah, Gea.
1: Dia tapi dia tuh kayak booming-boomingnya tuh baru 3 atau 4 tahun lalu gitu. Nah, sebelum-sebelumnya tuh dia juga kayak cerita kayak aku berjuang untuk sampai sebesar ini sekarang tuh enggak mudah kayak gitu.
0: Ternyata emang dia emang, dari kecil ya.
1: Iya, enggak ada yang mudah ya semua perjuangan itu, teman Produa.
0: Kayaknya mereka yang kita sebutin namanya satu-satu tadi itu mungkin panjang juga ya perjalanannya, tidak semudah yang seperti kita lihat.
1: Ini kayak Salma Salsabil, dia kan ikut itu kak dulunya, ikut
0: apa Indonesian Idol.
1: Iya betul, aku susah banget nyarinya.
0: Betul betul.
1: Aku, kan dia awalnya dari Indonesian Idol juga.
0: Dan rata-rata mereka ini pun besarnya dari kompetisi ya.
1: Iya.
0: Contohnya Salma Salsabila.
1: Banyak deh kayaknya penyanyi Indonesia yang lulusan kompetisi gitu.
0: Banyak.
1: Baru viral gitu loh.
0: Betul.
1: Kan. Padahal sebelumnya kayak meskipun mereka tuh belum mengikuti kompetisi, itu tuh pasti mereka kayak udah punya album sendiri loh padahal. Tapi ya viralnya dikenal banyak orangnya pas setelah ikut kompetisi.
0: Kompetisi. Oke teman-teman Pro 2, nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut siapa aja sih yang nama-nama penyanyi pendatang ataupun penyanyi yang dulu lagi naik daun di tahun ini. Tapi setelah ini kita dengarkan dulu lagu dari Isyana Saraswati, Menarilah Dengan Jiwamu. Let's go.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, sore hari ini kita masih tandem bersama Kak Nurul.
2: Halo.
1: Oke, Kak Nurul, tadi kan kita udah banyak list list beberapa orang penyanyi Indonesia yang lagi naik daun ya. Betul. Kira-kira Kak Nurul ada lagu apa sih yang akhir-akhir ini sering Kak Nurul dengerin?
2: Kalau ditanya playlist ya, teman Pro 2, aku gak terlalu lagu Indo-Indonesia banget gitu, Kak. Aku lebih ke lagu Arab. Tapi kalau lagu Indonesia yang akhir-akhir ini ku dengar apa ya? Kayaknya yang lewat di Spotify aja sih. Kan random kan?
1: Random. Kalau aku akhir-akhir ini aku sering dengerin lagu Tulus Teh Hijau. Terus And Now Sesi Potret sama ini nih, Statue Paris Adam. Karena aku suka banget sama lagu Statue Paris Adam. Karena enak aja kita dibawa enjoy.
2: Iya betul.
1: Apalagi kan kalau kita musik ini ya, musik ini bisa diterima dari berbagai kalangan. Mau yang mungkin baru lahir ataupun sudah orang usia lanjut ya.
2: Iya,
1: karena
2: betul.
1: Musik ini menurut aku ya kan Nurul, itu akan selalu hidup dan selalu berkembang.
2: Iya betul, dia lintas generasi ya Kak ya.
1: Betul, karena kan musik ini tidak ada matinya karena terus berkarya. Apalagi kan sekarang-sekarang ini banyak banget musik-musik yang selalu berinovasi. Contohnya kayak list orang-orang yang telah kita sebutkan tadi.
2: Betul.
1: Ya, banyak banget penyanyi muda yang lagi naik-naik daun banget.
2: Aku sekarang tahu deh kayaknya lagu yang lagi hit banget di FYP TikTok aku.
1: Apa itu?
2: Lagu dangdut.
1: Betul, sekarang jadi, lagu
2: kan,
1: dangdut juga lagi naik.
2: Sekarang di salah satu televisi itu ada satu kegiatan gitu loh Kak. Nah, dia tuh bikin lagu dangdut dan itu tuh memang lagu fullnya tuh belum rilis Kak. Tapi mereka tuh udah posting potongannya gitu loh dan itu tuh udah viral banget di FYP aku.
1: Wow.
2: Dan yang nyanyi tahu gak siapa? Dia bukan penyanyi.
1: Siapa?
2: Irfan Hakim.
1: Oh, Irfan Hakim. Ternyata sudah lagu dangdut akhir-akhir ini pun juga sedang naik daun.
2: Betul.
1: Ya. Apalagi kan terlibatnya orang-orang yang bukan basic dangdut ya. Contoh-contoh terlibatnya orang konten kreator dan yang lain-lain.
2: Jangan salah ya, teman Pro 2, dangdut tuh bukan apa ya? Bukan musik orang tua.
1: Terkadang anak muda pun suka dangdut.
2: Iya, sekarang kayak kita normalisasikan ya. Anak Gen Z, anak Gen Alpha ataupun Gen Beta suka dangdut.
1: Betul. Betul, Kak Nurul, kita sambil dengerin lagu Statue Paris Adam nih.
2: Iya.
1: Untuk membawa sore hari kita lebih santai. Dan maupun entah itu lagu pop, lagu dangdut ataupun hal-hal yang lain ya. Tapi yang pasti kita selalu dukung karya-karya mereka.
2: Betul.
1: Genre itu, perbedaan musikalisasi genre itu bukanlah penghalang untuk terus kita berkarya dan berkolaborasi. Bahkan sekarang kan ada yang lagu pop dicampur sama dangdut. Contohnya seperti penyanyi Naikila.
2: Betul.
1: Apalagi Hip kan Dude. Hip Dude, lagu Hong yang dia baru rilis kan. Itu
2: dari
1: kan
2: Nona.
1: Dari Nona campuran kan?
2: Betul.
1: Dan
2: kayaknya kita sama-sama mau ngomong.
1: Kamu dulu deh.
2: Pokoknya kayak aku termasuk orang yang menerima semua aransemen musik sih Kak. Jadi tuh kayak mau itu dangdut, indie, pop ataupun rock, itu sebenarnya masuk aja di telinga aku gitu. Jadi aku menghargai semua karya anak bangsa.
1: Oke kan Nurul, kayaknya kita tandemnya sudah sampai saatnya nih. Tapi yang pasti kita selalu mensupport dan mendoakan kepada teman-teman di luar sana yang ingin nulis lagu ataupun yang lain-lain ya. Apalagi kan sekarang ini anak muda sekarang lagi naik-naiknya kreativitas dan inovasi dunia musik.
2: Pokoknya jangan berhenti untuk berkarya karena masih banyak yang ingin mendengarkan karya-karya kalian.
1: Betul. Oke kan Nurul, terima kasih untuk sore hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

bertanya, kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya, karena dari langit pun kita bisa belajar.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng Ruspandi 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, tadi kita banyak berbicara soal musik. Ya bakal kita list penyanyi-penyanyi pendatang ataupun yang tidak pendatang ya teman-teman Pro 2, tapi tetap hits di tahun ini. Dan bahkan banyak banget ya penyanyi-penyanyi di luar sana yang lagi hits-hits dan naik-naik daun. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 16 lewat 5 waktu Indonesia Barat kita berada di program Sore Ceria. Dan di mana Sore Ceria ini sedikit istimewa nih teman-teman produk kita, bakal ngobrolin tentang anak-anak istimewa ataupun anak-anak difabel. Dan bagaimana kita juga kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin beliau ini adalah salah satu praktisi difabel ataupun orang-orang yang sering berkecimpung dengan anak-anak istimewa. Oke teman-teman Pro 2, jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: Kamu masih mendengarkan Sore Ceria. Sore Ceria, obrolan insightful setiap sore.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
0: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
0: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
1: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
0: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria.
3: Hai hai hai teman Pro2 nih, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, saat ini di pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, kita sedang berada di program Sore Ceria. Tapi Sore Ceria pada hari ini sedikit berbeda dan sedikit istimewa, yaitu kita ada obrolan disabilitas atau difabel nih teman-teman Pro2. Dan juga hadir Pak Abdul Jabbar Fatoni. Halo Bapak.
4: Halo.
3: Selamat sore Pak.
4: Selamat sore. Hai teman-teman Pro2.
3: Oke, bagaimana nih kabarnya Pak?
4: Alhamdulillah sehat. Mas Rupan gimana?
3: Alhamdulillah sehat banget Pak. BTW Pak, panggilannya?
4: Kalau saya biasa dipanggil di sekolah itu Pak Aje.
3: Oke, ya, Pak Aje.
4: Abdul Jabbar Aje.
3: Oke, teman-teman Pro2, ternyata narasumber kita yang sangat luar biasa sore hari ini ada nama panggilannya yaitu Pak Aje.
4: Betul.
3: Oke, Pak Aje, semoga selalu sehat selalu.
4: Amin ya Allah.
3: Oke, Pak Aje, kita langsung masuk ini sih Pak Aje. Aku dari tadi notice sama tema kita pada sore hari ini, green flag dan red flag dalam membangun circle yang inklusif. Boleh cerita dulu Pak terkait tema kita sore hari ini?
4: Boleh.
3: Oke.
4: Jadi sebenarnya kalau misalkan tentang tema kita pada sore hari ini, itu termasuk yang cukup menarik juga bagi saya, karena termasuk yang ingin saya ibaratnya ungkapkan kepada teman-teman Pro2, khususnya ini kan anak muda ya.
3: Betul Pak.
4: Yang pastinya punya teman-teman yang istimewa juga di sekelilingnya. Makanya itu kita mengenal dulu lah dari kata inklusifnya atau inklusi. Nah, inklusif ini kan artinya ibaratnya terbuka, ibaratnya yang mengizinkan siapapun masuk dari latar belakang apapun, baik latar belakang sosial, ras, budaya dan lain sebagainya, ataupun ibaratnya intinya tanpa diskriminasi lah ibaratnya.
3: Betul.
4: Maka dari itu kan bagaimana sebenarnya menciptakan green flag dan red flag, ataupun maksudnya menciptakan green flag dalam circle kita, yang artinya kan circle yang positif lah ya, untuk membangun circle yang inklusif tadi. Makanya itu sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak istimewa ini aja, tapi lebih ke yuk kita kenali dulu gimana sih circle kita yang sekarang, apakah green flag ataukah red flag gitu sih.
3: Oke, Pak Aje
4: ya,
3: ini kan ada dua istilah ya Pak
4: ya, betul.
3: Green flag sama red flag
4: ya.
3: Kira-kira definisi dari kedua ini apa sih Pak?
4: Nah, kan kalau misalkan kayaknya anak-anak Gen Z ataupun anak-anak muda zaman sekarang udah tahu lah ya yang menanya yang namanya green flag ataupun red flag, yang artinya kan kalau green flag itu yang memang ibaratnya positif lah, dan kalau red flag lah ibaratnya yang memang harusnya kita hindari, atau yang harusnya itu ibaratnya ada kesan negatifnya lah ibaratnya kayak gitu.
3: Oke. Ternyata belakangan ini ya Pak, respon sendiri pun merasakan bingung nih Pak, Ruspan berada di circle mana? Nah, ternyata istilah green flag sama red flag ini penting banget untuk dipahami dalam hubungan pertemanan.
4: Betul.
3: Sehari-hari. Walaupun kita berteman dengan teman-teman kita yang istimewa ya Pak,
4: yeah,
3: ternyata ini berpengaruh juga kepada teman-teman circle yang lain.
4: Betul.
3: Ternyata emang green flag sama red flag ini sangat berpengaruh untuk di, bisa jadi di perkumpulan.
4: Iya, betul.
3: Circle kan perkumpulan. Apalagi kan yang anak muda nih apa? Terkadang kita sebagai
4: yang suka nongkrong lah.
3: Yang suka nongkrong lah. Yang pasti suka nongkrong ya. Ya, agak gagap sih sebenarnya saya nyebutin bahwa diri saya suka nongkrong. Bukan suka lagi Pak, tiap hari. Bahkan ternyata setelah kita ngobrol sebelumnya Pak, ya, ternyata green flag sama red flag ini sangat berpengaruh.
4: Betul.
3: Tidak hanya di dalam satu tongkrongan kita, ternyata berpengaruh juga terhadap diri kita sendiri.
4: Betul.
3: Oke Pak, apa sih yang Bapak rasakan dari dua definisi ini terkait teman-teman yang teman-teman kita yang istimewa?
4: Oke, jadi terkait teman-teman yang istimewa itu lebih ke persepsi atau mungkin ibaratnya pemahaman masing-masing yang mungkin berbeda ya. Ya maka dari itu saya perlu ibaratnya mencoba untuk menyamakan persepsi dengan teman-teman Pro 2 agar nantinya circle yang kita ibaratnya tongkrong, ibaratnya kita nongkrong, ibaratnya nanti kalau misalkan ada teman-teman kita yang memang istimewa juga, itu bisa menjadi lebih nyaman ketika berada di tongkrongan kita. Yang mana itu tadi, kalau misalkan green flag ini kan yang positif, yang artinya kan sebenarnya yang selama ini anak-anak teman-teman istimewa itu kadang kalau misalkan terkait yang circle positif ya, yang artinya sebenarnya mereka dilibatkan, mereka dihargai, mereka dianggap sebagai manusia. Nah, kalau misalkan yang red flag sebenarnya lebih ke yang negatif-negatifnya. Misalkan mereka mungkin sebenarnya kayak seringnya di tongkrongan itu kan bercanda, tapi yang bercanda ini kadang terkait kondisi seseorang. Misalkan mohon maaf, misalkan tangan teman-teman kita ada yang mungkin tidak ada, misalkan ibaratnya termasuk penyandang disabilitas atau ibaratnya teman istimewa tadi lah ya, atau misalkan yang matanya tidak bisa melihat, misalkan yang tunanetra, ataupun ibaratnya yang teman-teman tuli misalkan. Nah, terkadang itu menjadi bahan candaan. Bahkan dulu kan sempat viral juga yang ibaratnya anak autis yang ibaratnya dia juara, tapi yang menjadi viral di situ justru karena dia bilang gak mau pengen beli truk. Kan dulu pernah sempat viral tuh, mungkin beberapa teman-teman Pro 2 tahu lah ibaratnya. Jadi lebih ke situ sih. Jadi gimana caranya kita ketika kita punya sahabat ataupun teman istimewa ini, justru mereka tuh tidak merasa diasingkan atau tidak merasa dikucilkan, justru malah merasa dibersamai gitu.
3: Oke, Pak Aje, cara kita membedakan nih antara pertemanan yang tulus mendukung, artinya support terhadap kita sendiri, dengan yang sekedar berpura-pura peduli ya. Artinya ada bahasa, kalau bahasa gaul tuh seperti tokenisme atau toksik dan
4: toxic
3: yang
4: lain. Toksik. Kalau sebenarnya lebih ke yang tadi ya, termasuk juga hubungannya dengan yang green flag sama red flag tadi. Jadi gimana caranya kita bisa melihat bagaimana circle kita green flag ataupun red flag? Ya kita lihat aja, selama kita berada di circle itu, apakah yang diomongkan bahkan termasuk candaan-candaannya itu ya candaan-candaan yang berkualitas. Maksudnya candaannya tidak menyudutkan salah satu kondisi orang. Misalkan ada yang kurang mampu, di situ tiba-tiba dihujat misalkan, atau di ibaratnya diomongin misalkan, meskipun baik itu ada orangnya ataupun tidak misalkan. Terus kalau misalkan ada yang teman-teman yang punya kondisi yang berbeda dari dia atau teman-teman istimewa tadi, dia seperti ibaratnya dijauhi, dikucilkan. Nah, berarti kan itu bisa dikatakan toxic ataupun red flag. Tapi kalau misalkan yang positif, yang artinya bagaimanapun kondisi kita, yang dilihat adalah kita sebagai manusia, kita yang artinya kita pasti punya kemampuan yang berbeda gitu sih.
3: Oke, Pak Aje, ini kan Bapak sebagai kepala satuan
4: pendidikan
3: yeah. SKH ya Pak?
4: Iya, yeah, betul.
3: Ada sih nggak apa sih Pak pengalaman yang sering Bapak lihat di lingkungan sekolah Bapak sendiri itu terkait green flag dengan red flag ini Pak?
4: Alhamdulillah kalau misalkan di sekolah saya tidak, karena memang dari awal sudah ada edukasi kepada orang tua. Bahkan pun memang guru-guru memang sudah kami samakan persepsinya lah, yang artinya justru menganggap murid kami ini sebagai murid kami, anak kami sendiri lah ibaratnya. Betul. Yang artinya kan kita nggak ada ya, ketika kita punya anak atau nanti suatu saat nanti teman-teman Pro 2 punya anak, pasti kan tidak ingin anaknya ibaratnya diperlakukan berbeda atau ibaratnya anaknya dibully lah, nggak mau kan. Nah ibaratnya kayak gitu aja. Jangan sampai kan kita melakukan pembulian itu terhadap murid kita sendiri, yang padahal kalau misalkan dikatakan sekolah sebagai rumah kedua, mereka kan anak-anak kita juga gitu. Dan kenyataan di lapangannya sebenarnya lumayan banyak kasus-kasus yang ini bukan saya ini ya, bukan saya ibaratnya ngomongin sekolah yang lain, tapi ini juga berdasarkan data dari guru, apa, orang tua murid yang ibaratnya memindahkan anaknya ke sekolah kami. Itu salah satunya adalah karena faktor pembulian. Pembulian ini bisa terjadi kenapa? Karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman tentang terkait kondisi teman-teman istimewa kita ini, begitu.
3: Oke, Pak Aje, tadi kan kita banyak menyinggung tentang informasi terhadap difabel atau teman-teman kita yang istimewa.
4: Iya. Yeah.
3: Kira-kira Pak Aje bisa memberikan informasi halayaknya umum Bapak mengajar gak sih terkait teman-teman kita yang difabel ataupun teman-teman istimewa kita lah, Pak. Sebagai ini sebagai lonjakan bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang mendengarkan, karena kita sedang live streaming YouTube RRI Palangkaraya Production. Siapa tahu ini menjadi sebuah informasi yang berharga, apalagi seperti saya anak muda ya Pak. Jadi ini bisa jadi lonjakan untuk membangun circle yang inklusif.
4: Boleh Pak. Jadi teman-teman Pro 2, teman-teman istimewa ini atau anak-anak istimewa ini sebenarnya ibaratnya apakah mereka bisa sukses ataukah apakah mereka bisa belajar, apakah mereka bisa berkembang dan sebagainya, itu bisa kita katakan bisa, tapi tergantung bagaimana kita menanganinya atau bagaimana kita mengajarkannya. Karena kita sebagai guru-guru yang memang di sekolah khusus atau sebagai pendidik, otomatis kan kita memikirkan, padahal sebenarnya bukan hanya di sekolah khusus sih, sebenarnya baiknya di semua sekolah itu melakukan hal ini juga. Sebenarnya yang harus kita lihat sebagai pendidik itu bukan anak ini mampu atau tidak mampu, misalkan ya. Terus kita tidak melihat keterbatasannya dia, tapi kita justru melihat kemampuan dia apa. Itulah yang kemampuan itulah yang ibaratnya kita harus tempa. Kita harus ibaratnya bisa kembangkan. Kan, maka dari itu kalau misalnya di sekolah saya itu anak-anak yang istimewa, mungkin juga sama lah, ada beberapa sekolah yang juga sama. Pada saat awal masuk itu kami asesmen dulu. Kami lihat dulu dari apa, bukan dari keterbatasan dia. Misalkan kondisi dia anak autis misalkan, itu hanya sebagai administrasi saja sebenarnya. Hanya sebagai untuk memudahkan kami untuk bisa melihat bagaimana ciri-cirinya dan lain sebagainya, yang nanti akan mempengaruhi juga untuk pemberian program. Nah, maka dari itu asesmen ini sebenarnya lebih ke untuk melihat kemampuan awal anak. Kemampuan awal anak ketika sebelum kami ajarkan itu seperti apa. Nah, terkait dia itu misalkan kemampuannya apa, terus kesulitannya di mana, kebutuhannya apa. Nah, terkait kebutuhan inilah yang ibaratnya kita lengkapi di sekolah. Kayak gitu, teman-teman Pro 2.
3: Oke, teman-teman Pro 2, kali ini ya di program Sore Ceria sore hari ini kita tidak hanya ngobrol tentang apa di difabel ataupun teman-teman istimewa ya. Dan sekaligus kita langsung mendapatkan pembelajaran ataupun eduket dari Pak Aje nih terkait hal itu semua, agar menjadikan sebuah pengalaman bagi diri kita sendiri. Mohon maaf ya Pak Aje, aku mau cerita sedikit.
4: Iya, boleh boleh.
3: Aku juga punya pengalaman berada di tengah-tengah circle itu Pak. Jadi ada teman-teman kita yang istimewa itu diolok-olokin, diejek. Lalu sebenarnya hati aku di situ agak tergoyah Pak.
4: Iya.
3: Sebenarnya yang aku rasakan ya Pak, kita semua ini sama.
4: Betul.
3: Kita mempunyai kapasitas ataupun penyesuaian terhadap masyarakat itu sama sebenarnya. Ataupun kelebihan ataupun kekurangan itu pasti ada. Artinya setara, semua ada kapasitasnya, semua ada wilayahnya. Kok kenapa harus diolok-olok ataupun terperangkap dalam circle toxic ataupun red flag
4: ya,
3: red flag. Di situ aku sebagai anak muda sebenarnya tersentuh, apa tidak pernah mendapatkan wawasan tentang itu, atau emang dari karakter diri saya sendiri yang mau seperti itu. Kira-kira ini Pak Aje, tanggapan dari Pak Aje, kan Pak Aje sebagai praktisi juga ya,
4: betul.
3: Artinya kan banyak nongkrong ataupun berkumpul dengan teman-teman kita yang istimewa.
4: Iya.
3: Apakah pernah merasakan seperti itu, Pak?
4: Nah, jadi kalau misalkan sebenarnya gini sih, Mas Ruspan, yang ibaratnya itu pun sebenarnya yang memang pernah saya alami juga lah waktu di bangku sekolah. Yang ibaratnya kan saya memang belum tahu terkait itu, dan itu pun sebenarnya cukup mengganggu buat saya. Tapi waktu itu memang karena memang saya belum ada ilmunya dan lain sebagainya, saya tidak tahu juga ibaratnya bagaimana saya harus bagaimana saya harus bersikap. Nah, untuk teman-teman Pro 2, karena hari ini ibaratnya mendengarkan di Sore Ceria ini, mudah-mudahan bisa dimulai dari diri sendiri. Bagaimana? Ya tadi itu, kita kan jangan pernah menjadikan bahan candaan kepada seseorang terkait kondisinya. Terkait kondisi apa? Terkait kondisi keterbatasannya dia. Baik itu terkait misalkan dia kurang mampu, terkait soal ekonomi gitu misalkan, terkait ibaratnya dia ibaratnya terkait kecerdasannya misalkan, terkait hal-hal ibaratnya, maksudnya kecerdasan ini dalam artian kalau dalam kita ibaratnya biasanya kecerdasan akademik kan.
3: Betul.
4: Nah, sebenarnya gini teman-teman. Kalau misalkan sebenarnya gini, saya kembali lagi ke masalah yang tadi, bisa kenapa bisa ada yang mengolok-olok. Sebenarnya data membuktikan anak-anak ataupun orang-orang yang ibaratnya pernah yang menjadi pembuli adalah dia pernah dibully juga atau korban pembulian. Di mana apakah dia bisa jadi korban perundungannya atau korban pembuliannya di sekolah itu sendiri atau di sekolah lain atau di sekolah sebelumnya, atau bisa juga di circle atau lingkup keluarganya dia. Itu bisa jadi kayak gitu. Maka dari itu sebenarnya gimana kita menstop itu semua, atau ibaratnya kita menciptakan lingkungan yang green flag maksudnya. Mohon maaf, green flag tadi ya, dengan kita bisa merubah dari persepsi kita sendiri. Gimana caranya kita memanusiakan manusia? Karena teman-teman sebenarnya kalau misalnya kita mengolok manusia lah ibaratnya, sebenarnya kita sedang mengolok Tuhan yang menciptakan. Karena kan Tuhan yang menciptakan menciptakan dia ataupun memberikan dia ujian berupa kondisi tersebut. Tapi lagi-lagi kondisi ini sebenarnya teman-teman, karena ini pengalaman saya juga punya teman yang istimewa, jangan pernah remehkan mereka. Mereka mungkin dari segi kondisinya ada kekurangan, itu di mata kita ya. Tapi yang namanya Allah atau Tuhan itu tidak pernah memberikan kesulitan tanpa ada kemudahan. Artinya apa? Jika dia memiliki kondisi keterbatasan, dia punya kemampuan. Kemampuannya apa? Nah, itulah tugas pendidik untuk menemukan potensi dia. Kayak gitu.
3: Oke. Seandainya nih posisi aku nih Pak terjebak di dalam circle red flag.
4: Ya.
3: Tapi aku sudah mempunyai informasi misalkan dari Pak Aja tadi kan. Apakah itu sikap aku terhadap circle aku tuh gimana sih Pak? Apakah aku langsung out atau aku coba obrolin dulu?
4: Oke, sebenarnya kalau misalkan terkait circle misalkan ya, udah ibaratnya kita udah ngerasa circle kita ada red flagnya nih, ada red flagnya yang artinya ada indikasi yang ke arah toksik misalkan, atau ibaratnya circle kita sudah mulai ibaratnya kurang tadi lah ya, udah mulai menuju ke red flag. Yang pertama sih kalau misalkan memang itu teman-teman yang memang dekat, yang memang bisa diajak ngobrol misalkan, ya bisa aja diajak ngobrol dulu, dikasih tahu dulu, teman-teman udah deh jangan ngobrolin soal kondisi seseorang misalkan, kita coba cari topik yang lain yuk misalkan, kayak gitu. Bisa kayak gitu dialihkan ke topik yang lain misalkan. Atau kalau misalkan ibaratnya Mas Ruspan atau teman-teman Pro 2 itu punya pengaruh di circle tersebut, bisa juga dikasih tahu, teman-teman kenapa sih ibaratnya harus mengejek kondisi seorang, emang kamu gak punya keterbatasan, emang kamu gak punya kesulitan juga misalkan. Kan semua orang itu pasti punya ujiannya masing-masing.
3: Betul,
4: kan
3: betul.
4: Ya udah, kenapa kita harus mengolok-olok ujian seseorang, sedangkan kita juga punya ujian yang dan kita belum tentu bisa menghadapi ujian itu dengan baik kan gitu. Sedangkan mereka bisa jadi mereka justru menghadapi ujian mereka sendiri dengan sangat baik misalkan, karena mereka sudah bisa menerima keadaannya sendiri misalkan. Gitu sih.
3: Oke, artinya kita harus menumbuhkan kesadaran diri kita sendiri.
4: Iya, betul, ya, dari kita sendiri dulu sebenarnya.
3: Dan akhirnya kita bisa menyadarkan orang terkait hal tersebut.
4: Betul.
3: Oke nih Pak Anji, ketika kita kan sedang berbicara circle ya, apalagi kan anak muda itu mudah banget ya gabung circle sini, circle betul. Sini, circle sini. Itu untuk kita bisa menciptakan sebuah circle yang green flag itu bagaimana sih Pak Anji? Siapa tahu ada tipsnya nih.
4: Nah, untuk menciptakan tadi ya circle yang green flag, sebenarnya mulai dari diri sendiri dulu. Sebenarnya teman-teman percayalah, kalau misalkan kita ibaratnya nih Sebenarnya ya, dari Tuhan pun, dari Allah pun sebenarnya sudah pastinya ketika orang-orang baik pasti akan dikelompokkan sama orang-orang yang baik juga. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita nih yakin teman-teman kita baik sebenarnya misalkan, tapi terkait obrolan ini misalkan ada red flag-nya, berarti kan ya kita bisa obrolkan baik-baik misalkan. Tapi kalau misalkan ternyata ini memang teman baru kita yang memang kita ibaratnya bisa dikatakan belum terlalu kenal dan sebagainya, ya kalau misalkan memang bisa, karena untuk zaman sekarang lebih baik hindari kan ya, kalau misalkan udah yang memang benar-benar toksik misalkan, ya mending hindari. Kenapa? Hindari dulu kalau misalnya kita nggak bisa ngerubahnya maksudnya. Kenapa? Karena circle yang toksik itu akan mempengaruhi ke kita sendiri,
3: ke mindset kita sendiri apa?
4: Karena sebenarnya apa yang kita keluarkan, apa yang kita, sikap yang kita keluarkan itu akan berkesinambungan atau akan akan nyambung dengan input yang kita dapat. Jadi kalau misalkan nih setiap hari kita ngobrol sama circle yang toksik, inputnya jelek, ya otomatis nanti keluarnya bakal jelek juga. Iya, kayak gitu.
3: Artinya kita pun kalau berteman bukan berarti kita tidak berteman kepada siapapun ya,
4: betul.
3: Pak. Akan tetapi di situ ada filter ataupun
4: ada penyaring, filter, betul.
3: Sehingga kita bisa menciptakan sendiri lingkungan hidup kita sendiri yang green flag.
4: Betul.
3: Bukan berarti sesuatu hal yang circle itu tidak mudah untuk kita dapatkan.
4: Betul.
3: Ya, Pak. Oke, Pak. Pak Aji, ada beberapa fakta yang aku temukan nih, Pak, di lapangan langsung.
4: Iya.
3: Ada orang yang mudah berteman dengan teman-teman istimewa kita, Pak.
4: Iya.
3: Akan tetapi dia seperti tadi, red flag. Akan tetapi di kondisi kedua dia sebenarnya green flag, tapi dia takut untuk berteman kepada teman-teman kita yang istimewa. Yang ingin saya tanggapi itu, Pak, yang ingin kita tanggapi nih, yang ketika dia berada di circle green flag tapi dia takut untuk intinya ngobrol lah ataupun berteman dengan teman-teman yang teman-teman kita di luar sana istimewa. Ya. Itu bagaimana sih, Pak?
4: Sebenarnya kalau misalkan circle yang green flag kan, dan sudah kita meyakini gitu kalau misalkan green flag, sebenarnya pasti nggak akan takut sih sebenarnya. Jadi kalaupun misalkan ada takut, maksudnya takut itu karena ketidaktahuan sebenarnya. Karena sebenarnya ada salah satu ustadz juga yang mengatakan di kontennya misalkan ketakutan itu adalah salah satu bentuk dari ketidaktahuan, yang artinya ketika memang dia tidak mengetahui sesuatu hal tersebut terkait tentang teman-teman istimewa ini, maka otomatis dia menghindari lah misalkan ya. Sebenarnya nggak usah takut juga teman-teman, mereka itu sama-sama manusia, ibaratnya kan mereka juga ibaratnya hidup lah sama dengan kita. Mereka pun punya kemampuannya sendiri. Ya udah, kalau misalkan memang dia bisa untuk kita coba dekati, misalkan coba aja tanyakan atau misalkan sekedar komunikasi, misalkan bahkan kalau misalkan anak-anak istimewa di sekolah saya, misalkan anak-anak istimewa ini kan kebanyakan kalau di sekolah saya kan autis ya. Nah, jadi ya udah dekati, sapa misalkan minimal gimana kabarnya atau misalkan siapa namanya, misalkan mau itu dapat respon yang baik ataupun tidak misalkan, ya udah yang penting kita mencoba untuk bisa melibatkan mereka atau mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, kayak gitu sih, Mas.
3: Oke, Pak Aji, aku boleh cerita sedikit nggak?
4: Ya boleh.
3: Kita ganti-gantian cerita.
4: Ya, boleh.
3: Aku ada pengalaman juga punya teman istimewa ya, Pak.
4: Iya.
3: Pengalamanku ketika ngobrol dengan teman-teman istimewa ataupun dengan teman-teman yang circle pada umumnya, aku lebih, daya tarik aku tuh lebih ke teman-teman yang istimewa.
4: Gimana tuh?
3: Karena ini, Pak, untuk otomatis energi ya,
4: yeah,
3: yang kita bawa itu tuh kayaknya aku powerful untuk interaksi ataupun komunikasi dengan teman-teman yang istimewa, Pak. Waktu itu aku punya teman yang mohon maaf ya, Pak, kakinya.
4: Oh, kakinya. Okay.
3: Jadi di situ kerasa banget, Pak, bagaimana kita bisa men-treat diri kita untuk tidak menjudge dia, akan tetapi kita malah membantu dia. Betul. Dan aku pernah tuh, Pak, dia pengen banget ya makan tapi di mall. Aku ajakin, Pak.
4: Iya. Gimana tuh?
3: Itu setelah itu ya, rasa bahagia tuh wah
4: luar biasa.
3: Seandainya ya, dunia ini berbalik ya, Pak.
4: Yeah.
3: Aku di posisi dia, dia di posisi aku, kayaknya dia bakalan senang banget. Di situ yang energi positif dari diri aku sendiri itu keluar.
4: Betul.
3: Wow, kayaknya kalau kita nongkrong kan biasanya energi kita yang terkuras.
4: Iya, yeah, betul.
3: Ini kalau pengalaman aku pribadi malah energiku terus bertambah melihat senyum dia. Wah, tuh.
4: Yeah.
3: Sampai dia kan mau bayarin aku, Pak. Nggak usah, aku yang bayarin. kan okay. Emang dia itu tuh emang janjian sama aku tuh udah satu bulan atau mau dua bulan sih pas sebenarnya. Tapi dan akhirnya bisa terrealisasikan itu di bulan kedua. Jadi dia nunggu kataku kan kenapa enggak sama yang lain? Enggak aja aku takut kata dia. Tapi dia emang udah berusia juga, Bas.
4: Bukan anak-anak juga.
3: Bukan ya. Anak-anak juga. Aku bawa dia kan dia punya ini, Pak. Di rumah kursi roda. Tapi kalau kita keluar dia pakai ini, tongkat. Tongkat. Jadi aku bonceng dia, pokoknya aku tuntun sama dia. Senangnya minta ampun, Pak. Sampai ini foto profil di WhatsApp dia
4: sama Master Suman.
3: Di foto dari belakang. Katanya ini adalah sahabat dunia akhirat aku. Tapi sekarang orangnya sudah pindah. Tidak di sini lagi. Sudah di Kalimantan Selatan. Dan aku ini apa jujur ya, Pak? Aku memiliki kerinduan terhadap orang-orang seperti itu.
4: Iya, pasti.
3: Sangat. Pasti. Karena emang ya rasa terima kasih dari teman-teman kita istimewa tuh tidak bisa dibandingkan ya dengan dengan apa sih bahasa umumnya sih, Pak?
4: Yang anak-anak pada umumnya lah ibaratnya.
3: Iya, anak-anak ya,
4: pada umumnya lah ibaratnya.
3: Beda, Pak, beda. Aku merasakan itu beda banget. Melihat dari senyumnya, candanya, tawanya. Wah, ini lebih asik sebenarnya daripada kita harus ngolokin dia walaupun dia terima aja, dia tidak just balik dan dia tidak tersinggung. Itu tuh sebenarnya hanya kepuasan diri kita sendiri yang aku rasakan, Pak. Tapi ketika kita memperlakukan sebalik, wah itu double, Pak. Sumpah. Yeah,
4: betul.
3: Sumpah. Dan itu pengalamanku pertama kali. Artinya bersahabat dengan teman-teman yang istimewa.
4: Oke. Okay. Nah, jadi kan Mas Ruspan terkait ini sebenarnya ini juga yang paling penting ketika kita bersinggungan dengan teman-teman yang istimewa ataupun anak-anak istimewa. Apa yang paling penting adalah empati. Mas Ruspan berarti punya empati. Kenapa? Karena empati itu kan artinya kita merasakan apa yang orang rasakan. Bagaimana kita berusaha merasakan apa yang orang rasakan? Bagaimana kita berusaha untuk menjadikan gimana sih kalau misalkan aku jadi dia misalkan kayak gitu tuh termasuknya empati. Kayak kan itu yang paling penting. Contohnya juga Mas Ruspan terus juga gini, kenapa bisa lebih bahagia? Karena kan Allah sudah berjanji lah ibaratnya ketika kita menyelesaikan urusan orang lain, kita akan ibaratnya urusan kita tuh akan Allah yang menyelesaikan gitu. Makanya kita akan menjadi dapat ketenangan, kita jadi dapat bahagia yang double lah ibaratnya. Karena ya emang kayak gitu, ketika kita berusaha menyelesaikan masalah orang lain, Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Ini juga aku baru lihat juga tadi di entah di tweet atau di Instagram atau di mana gitu. Dokter Gia tahu ya, teman-teman.
3: Tahu.
4: Nah, ada di salah satu thread ataupun di manapun itu di sosmed ada yang membahas laki-laki yang nggak ngerokok, nggak main cewek dan lain sebagainya. Emang kalau misalkan kalian stres, jalannya kemana sih? Nah, Dokter Gia jawabannya justru ya kalau misalkan aku ya pulang, terus peluk istri dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalkan nggak bisa juga, aku cari teman yang bisa bantu. Walaupun nggak bisa juga, aku cari orang yang bisa aku bantu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bisa ngebantu orang, itu rasanya tuh bisa energi positif yang kita dapatkan.
3: Betul. Gitu. Artinya selalu tercharging, Pak.
4: Iya, betul.
3: Energi positif kita ini selalu tercharging, terisi lah.
4: Terisi lah ibaratnya.
3: Artinya menghilangkan semua energi negatif yang ada di dalam diri kita. Itu dampaknya kalau bahasa anak muda ngeri banget, Pak. Sumpah.
4: Ya. Itu tadi, Mas, terkait input outputnya ada gitu kan.
3: Betul.
4: Bagaimana input yang kita masukkan positif, seberapa positif input yang kita masukkan, maka seberapa positif juga output yang kita masukkan dikeluarkan ibaratnya gitu.
3: Oke, teman-teman Pro 2, makin seru nih obrolan kita pada sore hari ini. Tapi kita akan break sebentar ya, mungkin 1 sampai 2 menit akan kita lanjutkan setelah yang sesaat ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan dan Pak Aje. Iya. Kayaknya makin seru nih Pak obrolan iya, kita. Oke Pak Aje, aku mau, tadi kan kita sudah banyak bercerita tentang circle dan cerita pengalaman aku pribadi juga ya, dan pengalaman Pak Aje juga terhadap teman-teman kita yang istimewa. Aku ini sih Pak Aje mau minta tips, ataupun sebelumnya aku mau minta ciri-ciri dan tips ya terhadap green flag dengan red flag ini Pak Aje.
1: Oke, jadi kalau misalkan terkait green flag tadi teman-teman, ada bagaimana terkaitnya, khususnya kalau misalkan untuk teman-teman yang istimewa ya. Jadi green flag ini adalah ketika kita bisa memanusiakan manusia, itu sebenarnya. Jadi kan berteman dengan anak-anak istimewa atau teman-teman istimewa ini bukan berarti kita harus nunggu kita ada ilmu dulu. Cukup menjadi cukup memanusiakan manusia, yang artinya kita menghargai mereka, kita tidak melihat mereka dari keterbatasannya, justru kita berusaha mendengarkan ceritanya, kita berusaha melibatkan dia ataupun bersama dengan dia, membersamai dia misalkan, dan juga kita nggak mengkucilkan dia, yang artinya sebenarnya kita bukan mengasihani dia tapi menghargai dia sebagai manusia ibaratnya. Nah, kalau misalkan red flag misalkan ya, sepertinya sepertinya teman-teman juga udah tahu lah ya, kalau misalkan red flag misalkan ya udah anggap aja kayak yang toxic circle lah. Yang kalau misalkan itu, kalau misalkan kita berada di sana, kita kadang ngerasa enggak nyaman atau gimana misalkan, yang artinya banyak hal-hal yang negatif lah di situ. Banyak yang ibaratnya kalau terkait anak istimewa yang mereka menjadikan candaan itu dalam hal kondisi keterbatasan seseorang, yang artinya keterbatasan seseorang itu jadikan candaan, itu kan artinya tidak menghargai ya, lebih ke situ aja sih kalau misalkan ininya. Jadi kalau misalkan berteman itu ya cukuplah memanusiakan manusia.
0: Oke. Ini Pak, ada pesan-pesan nggak sih untuk teman-teman Pro 2 di luar sana Pak?
1: Jadi untuk teman-teman Pro 2 di luar sana terkait teman-teman istimewa ini, mungkin sedikit sekilas saya sampaikan juga terkait saya kan ada teman juga yang memang dari dulu waktu zaman kuliah saya memang berteman

0: ketika mereka mau bepergian, nggak tahu lah ketika mau mereka bepergian, mereka itu lebih peka daripada kita. Misalkan kayak suara kita yang pelan, mereka bisa dengar. Terus kalau misalkan kayak ketika bepergian menggunakan kalau dulu angkot ya di sini ya, angkot lah di sana juga, di Bandung itu juga angkot. Saya kan dulu kuliah di Bandung itu juga angkot. Mereka tuh tahu, oh ini lewat ini ya. Kan saya dipanggil dulu Dul di kampus. Ini lewat sini ya Dul. Oh ini di sini ya Dul. Ini kayaknya udah deket nih sama rumah dia misalkan, sama tempat dia tinggal misalkan. Kayak gitu. Terus kayak misalkan teman saya yang tunanetra ini juga bisa main keyboard. Keyboardnya emang benar-benar dia totally blind loh, atau misalkan buta total lah ibaratnya dalam bahasa medisnya kan. Nah, dia totally blind tapi dia bisa main keyboard.
1: Sensoringnya kuat ya, Pak.
0: Wow. Apalagi kan peka terhadap dia tahu kalau misalkan suara kita pals segala apa, itu kan bakat. Dan itu sebenarnya ya bakat itu tadi, kita kepada seorang itu kan jangan sampai kita melihat keterbatasannya dia, tapi kita harus lihat apa sih kemampuannya dia, dan itu yang ibaratnya kita bisa hargai gitu loh. Okay. Jadi ke teman-teman yang istimewa pun kayak gitu.
1: Oke, Pak Aje, mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan terakhir aku. Sebenarnya di dalam diri kita itu ada yang namanya empati dan simpati.
0: Yeah.
1: Terkadang itu bisa tertutup ya dengan mungkin pergaulan, habis itu mindset pemikiran kita. Kira-kira ini Pak, dalam circle red flag ataupun green flag ini terhadap teman-teman khusus kita ya, teman-teman istimewa kita, itu cara menumbuhkannya bagaimana sih Pak? Empati dan simpati ini.
0: Sebenarnya cara menumbuhkannya kembali lagi kayak tadi Mas Ruspan dan teman-teman Pro 2, cukup memanusiakan manusia, atau gini deh, kita kan sering ingin diperlakukan oleh orang dengan sebaik mungkin kan. Jadi ya udah, kita memperlakukan orang pun dengan yang terbaik lah ibaratnya. Kita memberikan apapun yang kita bisa berikan secara baik, baik secara perlakuan, tindakan dan lain sebagainya ke orang tersebut. Itu sebenarnya cara untuk menumbuhkan empati. Jadi seperti yang Mas Rufan rasakan tadi, bagaimana caranya kita bisa, kalau misalkan aku di kondisi dia kayak gimana ya. Nah, pemikiran kayak gitu itu udah termasuk empati sebenarnya. Kayak gitu sih.
1: Wow. Jadi teman-teman Pro 2 ya, malam lagi. Jadi kayak apa, terbawa suasana nih apa. Sebenarnya jujur ya teman-teman Pro 2, aku mengenang pengalaman aku terhadap punya teman yang istimewa tuh jujur terharu. Dan sebenarnya seandainya tidak live nih mungkin aku menangis, Pak. Karena aku salah satu orang ataupun aku yang merasakan diri aku sendiri, Pak, itu kepekaan terhadap indera perasaan aku sangat kuat. Jadi aku tidak bisa melihat orang, mohon maaf ya Pak, ada kesulitan ataupun ada kekurangan, aku tuh tidak bisa. Aku langsung memposisikan diri aku, gimana ya kalau aku seperti itu. Dan ternyata tanpa disadari empati aku sudah jalan.
0: Betul, itulah caranya.
1: Dan jujur ini Pak, jujur banget Pak, makanya aku di bulan ini obrolan disabilitas harus yang pertama. Karena ini bakalan menumbuhkan semangat aku.
0: Betul.
1: Artinya teman-teman kita yang istimewa pun, mohon maaf yang sebenarnya bahasanya Pak, dalam kekurangan mereka pun mereka bisa bekerja.
0: Betul.
1: Mereka bisa berkarya. Mereka betul bisa berteman yang betul lain-lain. Kok kita yang tidak ada apa-apa, tidak ada hambatan, masa tidak bisa seperti mereka. Betul. Yang terus berkarya, terus berinovasi. Betul. Di situ aku yang menjadi tolak ukur aku, Pak. Bukan berarti aku membedakan aku sama dia, akan tetapi teman-teman istimewa adalah menjadi, sebenarnya adalah menjadi rujukan ataupun contoh. Mereka tidak patah semangat ya. Mereka terus mungkin ada yang bekerja juga ya, Pak.
0: Betul.
1: ada yang di sini, ada yang di sini. Bagaimana pertarungan mereka terhadap sosialiti masyarakat itu tuh berbeda dengan kita terkadang.
0: Bahkan ada kakak tingkat saya yang ini loh, yang viral, yang dia selebgram juga lah di Bandung itu. Dia sering masuk TV dan sebagainya. Dia kakinya memang gak ada kan dua-duanya misalkan. Ya seperti kita pada umumnya lah, ibaratnya kakinya gak ada. Tapi dia kesehariannya waktu kuliah dulu itu pakai skateboard.
1: Wow.
0: Iya. Jadi wow, kesana kemari mobilitasnya itu pakai skateboard. Mau naik tangga, mau ini turun tangga, segala apa misalkan, terus jalannya misalkan pakai skateboard, itu luar biasa banget.
1: Betul Pak. Bahkan di medsos yang sedang beredar, yang beberapa hari lalu tuh sempat EBP Pak. Bahkan ada ojol ya Pak, mohon maaf nih ojol, dia tidak punya kaki ya, dia pakai skateboard untuk narik ojol.
0: Bisa gitu ya?
1: Bisa Pak. Wow, hari-hari gue liatin. Ini emang dia mohon maaf ya, pekerjaannya ojol ataupun yang lain-lain. Dan ternyata emang ojol. Sudah 4 tahun dia menjalani seperti itu.
0: Berarti maksudnya dia mengantarkan makanan atau gimana?
1: Mengantarkan makanan.
0: Makanan ya. Oh, insyaallah. Keren.
1: Mengantarkan makanan.

0: Nah, jadi dia sedia ini, Pak. Pertama skateboard. Terus mungkin motornya tuh dimodif jadi beca ya, ban tiga,
1: ya, ban ya, bannya ada, kalau belakang itu ada tiga lah ya,
0: betul. Ada tiga. Jadi dia modifikasi seperti itu supaya untuk memudahkan dia dan viral, dan akhirnya dia derajatnya mungkin ditinggikan oleh Allah. Masya karena Allah. Dari situ, Pak, aku jadikan sebuah tolak ukur nih, jadikan sebuah rujukan. Wah, ya sebenarnya yang seperti itu aja kerjanya luar biasa loh.
1: Iya, betul. Semangatnya luar biasa.
0: Semangatnya luar biasa. Yang seperti inilah yang harusnya kita contoh. Betul. Bukan kita judge, apalagi sampai kita toksik-toksik.
1: Iya, jangan sampai kita olok-olok.
0: Jangan sampai sama. Oke, teman-teman Pro 2 ya. Kira-kira ada closing statement, Pak, dari Pak Aja nih
1: untuk ini. Gini, teman-teman Pro 2, terkait sahabat-sahabat kita yang istimewa ini, jadi mereka tuh sebenarnya gak mudah loh. Mereka itu ibaratnya, ya oke lah, kalau sekarang kita lihatnya mereka bisa ketawa-ketawa, mereka bisa happy dan sebagainya, tapi dulu mereka tuh pasti banyak yang ibaratnya kayak penolakan-penolakan pada diri mereka. Mereka yang ibaratnya mungkin hampir putus asa dan sebagainya. Karena itu memang real yang saya pernah tanyakan kepada teman-teman istimewa saya yang dulu, bagaimana cara dia bisa bangkit sampai seperti sekarang loh. Misalkan yang dari dulunya dia diolok-olok, bahkan dia dilemparin batu dan sebagainya sama tetangganya misalkan, itu luar biasa. Makanya ya, kalau misalkan teman-teman mau menjadi orang yang green flag, baik itu dari circle ataupun dari pribadi, ya cobalah hargai orang yang manusiakan manusia tadi. Jangan sampai kita hanya melihat keterbatasannya dia, atau bahkan berfokusnya pada keterbatasan dia. Kita harus bisa ibaratnya menghargai kemampuannya dia lah ibaratnya. Karena setiap orang yang memiliki kesulitan pasti mempunyai kemudahan ataupun mempunyai kemampuan. Makanya itu circle yang inklusif bukan circle yang menganggap semua orang sama, tetapi circle yang menghargai perbedaan dan memastikan setiap orang punya kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, kayak gitu, Mas.
0: Oke, jadi teman-teman Pro 2, sore hari ini kita banyak banget ya dapat informasi, dapat ilmu ya. Sekalian nih, kita sambil ngobrol sambil mungkin edukasi ya kali ini.
1: Iya, betul.
0: Jadi untuk teman-teman Pro 2 di luar sana ya, tetap diingat, teman-teman yang istimewa itu sebenarnya sama seperti kita.
1: Iya, betul.
0: Kita harus menghargai dan bisa, kalau bisa kita harus menumbuhkan empati dan simpati kepada teman-teman kita yang istimewa. Bahkan tidak hanya untuk mereka, terkait hal-hal yang umum kita juga harus bisa saling menghargai.
1: Betul.
0: Karena kesetaraan itu sebenarnya mudah, Pak, tapi susah sekali untuk dilakukan.
1: Jadi kesetaraan itu bukan berarti sama, teman-teman, tapi kita ibaratnya bisa membuat tadi kesempatan yang sama untuk mereka, dan ibaratnya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka sesuai yang apa yang mereka butuhkan, kayak gitu.
0: Oke, jadi teman-teman Pro 2 di luar sana ya, ini patut banget diingat sebagai ilmu kita ke depannya ketika kita nanti terbentur ya dalam circle apapun. Ini sangat menjadi pondasi untuk kita. Oke, teman-teman Pro 2, tak terasa kita sudah berakhir di ujung program nih. Okay. Terima kasih untuk Pak Aje telah menyempatkan datang ke studio RRI Pro 2 Palangkaraya.
1: Siap, sama-sama.
0: Ruswan selalu mendoakan Pak Aje selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas amin, Pak Aje, apalagi untuk edukasi tentang teman-teman istimewa.
1: Amin, amin.
0: Karena banyak banget ya anak-anak muda sekarang tidak mengetahui hal-hal tersebut. Tapi dari inilah akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana kita harus menghargai. Oke, Pak Aje, sekali lagi Ruswan ingin doakan Pak Aje semoga selalu sehat dan selalu amin, bersemangat amin, untuk amin. Aktivitas hari-harinya.
1: Amin.
0: Oke, teman-teman Pro 2, Ruswan ingin pamit undur diri dulu ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi yang sama di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita sudah berada di program Sore Ceria ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan, banyak banget edukasi yang telah kita rasakan ya dari Pak AJ tadi, terkait teman-teman kita yang istimewa. Jadi teman-temannya, teman-teman Pro 2 di luar sana ya, kita kayaknya harus introspeksi diri kita sendiri sih, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman Pro 2, seperti biasa ya, sebelum azan maghrib kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kita akan relay Pro 1. Tapi sebelum itu, kita Arisman bakal puterin playlist lagu-lagu santai untuk sore-sore hari ini. Jadi teman-teman Pro 2 yang masih berada di jalan ataupun dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan apabila tujuannya masih jauh ya, artinya perjalanan jauh, boleh tuh menepi sebentar, mampir ke tempat peristirahatan. Karena sore hari adalah dimana badan kita itu butuh istirahat sebentar. Nih, bagi yang muslim bisa mampir ke musola ataupun masjid terdekat ya teman-teman Pro 2 sebelum melaksanakan sholat maghrib. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini bakal ada lagu Jatuh Padamu dari Disco Pantera Fit Bisma Karisma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

Oke, teman-teman Pro 2, sebelum kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, sebelum itu kita akan mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita akan relay Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit dan dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari.
2: Allahu Akbar.

Oke, teman Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ruspan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim dan muslimat di luar sana. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

resensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan.

tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lail dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lail bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lail dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lail dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lail harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lail, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lail menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terlihat dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Ralia juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Ralia menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie. Bersama saya, Ahsanul Amala. Sampai jumpa.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, saatnya kita kembali ke RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, seperti biasa ya, Ruspan akan menyajikan berbagai musik-musik atau playlist yang bakalan asik banget untuk didengerin teman-teman Pro 2 di luar sana. Juga nanti Ruspan bakal informasikan beberapa hal yang update dan terupdate yang ada di lokal maupun mancanegara. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini akan ada lagu Habibi My Love dari Fauzia. Let's go.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini Ruspan bakal informasiin informasi Karhutla Basarnas bersama RRI Palangkaraya. Balik lagi nih bareng di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada update laporan situasi Karhutla terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat quick action, satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan terus gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita ya teman-teman Pro 2. Di kantor SAR Palangkaraya, fisik personal dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim siaga mobil Karhutla langsung standby berpatroli di dua titik utama, yaitu Jalan Cilikriwut Pal 5 Pusdalov BPPK Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Maher Maar kilometer 10 posko gabungan siaga Karhutla. Gak cuma di Palangkaraya aja lah teman-teman Pro 2. Tim Posar Sampit juga bergerak cepat menggelar persiapan di Posar Sampit dan langsung padamkan api Karhutla di Jalan Insinyur Soekarno kilometer 8 bergeser ke Kota Walingin Barat. Posar Pangkalan Bun barang BPBD Kobar bahu membahu memadamkan Karhutla di Jalan Lintas Pangkalan Bun kolam kilometer 17 Kota Pangkalan Bun Mendawai Seberang Arut Selatan. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siap mobil di lokasi rawan. Posar Sampit juga dan Pangkalan Bun fokus pemadaman lapangan di Bambang Hulu dan Arut Selatan. Serta seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Oke, itu dia informasi Karhutla ya teman-teman Pro 2. Kita doakan semoga Karhutla di Kalimantan segera berakhir. Dan kita juga doakan kepada para relawan ataupun para petugas Karhutla yang sedang menjalani dinas saat ini ataupun teman-teman Pro 2 yang berada di posko gabungan siaga Karhutla, semoga selalu sehat dan tentunya semoga kita doakan untuk selamat ya dalam dinas untuk menjaga hutan kita. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, karena setelah ini di pukul 18.15 kita ada informasi BMKG untuk besok hari. Oke, setelah ini akan ada lagu Salah dari Good Morning Good Morning. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, kita dengarkan lagunya.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat bumi Tambun Dungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

0: cuaca. Oke, teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan perkiraan cuaca dari informasi BMKG Kota Palangkaraya. Sesaat ini kita sudah bergabung dengan Kak Reni sebagai perkirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat sore Kak Reni.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, Kak Reni dipersilakan untuk informasi BMKG besok hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Sabtu 5 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Reni untuk informasi cuaca besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa untuk Kak Reni. Jadi itu dia teman-teman Pro 2 informasi cuaca untuk besok hari. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini bakal ada lagu dari Ranjuan Perempuan Gila dari Nadine Amizah. Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Cantik dari Ambon, pasti bawa Bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau Bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja Bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya Bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan. Kali ini Ruspan bakal menginformasikan penjadwalan ulang jalan sehat RRI Fest 2026. Pelaksanaan jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang sebelumnya dijadwalkan pada Sabtu 5 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk sementara ditunda nih teman-teman Pro 2. Penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi karhutlah dan kualitas udara di Kota Palangkaraya serta sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Jadi untuk informasi penjadwalan ulang jalan sehat RRI Fest itu sementara ditunda ya, sampai kondisi kita di Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya itu benar-benar normal. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa kalian pantengin terus ya siaran RRI Palangkaraya khususnya serta media sosial resmi RRI Palangkaraya. Oke teman-teman Pro 2, Ruswan ingin menginformasikan itu. Selain ini bakalan banyak lagu-lagu yang akan menemani kalian dan informasi-informasi yang update tentunya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada info update yang menarik, yaitu satelit NASA abadikan 3 siklon tropis mengamuk bersama di Pasifik. NASA berhasil mengabadikan 3 siklon tropis yang berputar secara bersamaan di Samudra Pasifik pada awal September 2026. Mengutip NASA, Jumat 4 September 2026, citra tersebut diambil instrumen EPIC pada satelit Discover Selasa 1 September 2026. Saat itu aktivitas siklon di Pasifik Timur meningkat tajam, sementara wilayah Atlantik relatif lebih tenang. Ketiga siklon yang terlihat dalam citra tersebut adalah Lowell, Karina, dan Mary. Saat pengamatan dilakukan, Lowell dan Karina terus menguat. Sementara itu, Mary masih berstatus badai tropis dan bergerak ke arah barat laut. Lowell kemudian menjadi yang terkuat setelah mencapai intensitas kategori 5 selama beberapa jam pada 2 September 2026. Karina mencapai kategori 4 pada waktu yang hampir bersamaan. Kondisi ini tergolong langka karena badai kategori 4 dan kategori 5 terjadi bersamaan di kawasan tersebut. Sementara di Atlantik, badai tropis Edward terlihat melanda wilayah Louisiana dan Texas. Badai tersebut membawa hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan pohon serta jaringan listrik tumbang. Adapun sejumlah wilayah menerima cuaca hujan hingga 61 cm. Wow, ternyata sampai terpotret oleh NASA, ini sangat wow sekali ya teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini bakalan banyak banget informasi yang akan terus pada sampaikan. Tapi yang pasti itu di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan relay dengan Pro 2 Jakarta yang akan disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia, yaitu di program Musik Live Chat. Siapa bintang tamunya nanti bakalan Ruspan kasih tahu ya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM ada di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah loh. Yang penting gak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut eh.
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa eh?
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Oke teman Pro 2, masih bersama Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan relay Pro 2 Jakarta di program Musik Live Chat dengan host kita Kak Edit ya, dengan bintang tamu yang sangat cantik jelita malam hari ini di program Musik Live Chat ya, yaitu ada Shakira Fir. Juga program ini disiarkan pada jaringan Pro 2 FM seluruh Indonesia ya teman-teman Pro 2. Jadi setelah ini Rusman bakal langsung relay Pro 2 Jakarta. Jadi terus mantengin ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan barusan lo dengerin Bintang Radio audisi day kedua bersama-sama ya teman Pro 2. Dan pastinya thank you juga, gue udah nemenin lo dari jam 3 sore tadi. Dan abis ini bakal digantiin sama Edit di Jaga Malam. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Sosok FM Pro 2 Jakarta. Cabut dulu, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
2: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
2: Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India yang resmi mengumumkan deretan line up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027 dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
2: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga dari George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru saja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988, di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke father figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, temenin lu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Bantengnya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget, jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira, terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya, tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Oh iya, berarti gak sama ya. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya, tahun lalu iya. Terus tahun ini, tahun lalu-lalu aja kali ya.
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak kerasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025
0: kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup ini. Cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesukaan hati ya kak.
0: Betul.
1: Waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi tuh makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu, kalau misalnya tugas atau siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Okay. Tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya, kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan produksi, bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya, dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih ya. Kalau pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur.
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: Oh enggak, aku kayak tuh undecided deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya.
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget, yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kawizi dan suaminya Kawizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya kalau misalnya apa kayak hit atau shoot the one and only gear.
0: Oke.
1: Yang dimana sih udah liat banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Anak-anak telponnya dia yang kayak gak perlu ketemu dulu, tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa gitu ya?
1: Bisa gitu kak kalau di zaman era ini.
0: Okay.
1: Era.
0: Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia. maksudnya tahun pasti ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Kebetulan emang dapat dari Kak Ayu itu yang kayak ini tuh masuk banget bedanya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya benar-benar ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran, terus ada yang bilang juga
1: beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Saya itu masih terpanggil banget juga.
0: Okay. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Anaknya kalau itu yang jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Okay.
1: Aku pernah lagi waktu itu, aku masih SMP ya, Kak. Tolong catat SMP, tapi kan sudah ya, Kak.
0: Oh iya, okay.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku, kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, kasih gitu. Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket, jadi gue tuh.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Cowok yang nge-DM tapi ragu, namanya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Enggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Maksudnya kalau misalnya kayak dilihat dari orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman atau yang kita kayak sama waktu itu sama konten kreator kan bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma menfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus, kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal.
1: Konteksnya juga apa nih?
0: Bener. Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya buat to the point dia kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Lah, kejar dong.
0: Asik. Gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rapid ya.
0: Iya benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan, kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini gimana aku paham banget nih perempuan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh kalau misalnya emang dari awal dia udah ponting parah gitu, okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak bisa gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang di awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty.
1: Iya, yang kayak lihat tau dia mantep gitu loh.
0: Iya sih, kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah, jadi ya sok.
1: Paham kan, kayak masuk aku kan?
0: Paham banget.
1: Ini era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian
0: Nah, itu dia harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang. Pick me what ya? Pick me what ya? Pick me. Jadi itu sama gue ya, peace. Please, bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan? Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah yang nice apa tuh?
1: Aku sempat ini maksudnya aku waktu itu juga sempat yang kalau kita mengajak-ajak kalau orang kan, tapi aku bingung kayak aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah sih kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bukan ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh. Gitu. Ya terus kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks yang nge-DM tuh apa, konteks biasa tuh apa. Gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gitu. Nah,
0: Oke. Itu malah enggak ya?
1: Enggak. Okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Aku pengen nyampein kalau misalnya kayak gue tuh bagus banget tau gitu. Apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak gak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat gak meyakinkan. Apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak gak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak dan tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Menarik. Menjadi salah satunya atau satu-satu.
1: Atau kita buat dia menjadi salah satu satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih. Cuma yang gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja.
0: Aman aja sebenarnya ya.
1: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Tapi itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing. Ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih. Ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Menjalani satu-satunya aja.
0: Oke, benar.
1: Kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM habis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeay.
0: Yeay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kamu suka nggak?
0: Ih, apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih ya, makasih.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kan? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih karena aku sebenarnya orang tahunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku tuh lihat di sisi itu yang kayak ya cinta aku sehati ini loh.
0: Oke.
1: Karena orang sekarang banyak. Tapi kalian melupakan gimana sih nanti sejak cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Karena kalian tuh dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: benar.
0: Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Ya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gua mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya Pak ya.
0: Aman, kau tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah GM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang susah tuh kayak gimana.
0: Betul, oke.
1: Jadi galauin aja secepatnya guys.
0: Benar, kan bisa jadi kayak

0: kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak pikir berlangsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah tidak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu udah pasti ya.
0: Bener. Jadi
1: jangan berharap ya. Sama yang beda agama.
0: Bener. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak maksudnya di agama kita banyak banget gitu loh.
0: Betul.
1: Bisa.
0: Cari ya. Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adik itu siapa ya maksudnya?
0: Ada 14, benar.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya.
1: Karena aku juga loh gak yang expect buat berteman gitu loh. Sebenernya pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya. Mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi sih
1: kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Ozi, Bang Danti.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Betul.
0: Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Ramai kan Bang. Walaupun sendiri atau berdua kayak sepan pun.
0: Ramai sih kan, ramai banget gitu.
1: Ramainya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan gak yang lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Menurut aku dari 3 lagu aku, yang paling sulit lagu ini.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya mau empat, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, aku pas berekaman tuh aku masih oke, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suara tuh gak berpower sama. Karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Aku emang pengen kayak stop, gemes gitu.
0: Bener.
1: Hanya sendiri aku lagunya suka. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo. Terus rekamannya itu kayak gampang aja, kayak tetep banget.
0: Iya, kayak jadi
1: apalagi vocal directnya kata dia kan.
0: Oh wow, oke.
1: Iya,
0: bener sih, tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: Selamat
0: musik nih.
1: Anak musik banget nih. Anak musik banget loh.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
1: Tata
0: dan juga Tata Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tata Mata dari Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat
1: betul.
0: Mungkin next singlenya ya kan. Ada coba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari dia. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong bukan yang emang ikutin musik. Emang gak suka kan deh. Lagu ini parah, aku betulin lagu ini. Terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya. Kayak lagu cashy gitu loh. Kan kayak Limbo, Understand.

0: Menurut
1: aku sahabat negara kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener.
1: Jadi kayak apa baca lagunya malah menantang untuk aku daripada nada tinggi terus entrance gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Okay. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Oh, aku sebelumnya kontak aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk ke Indonesia aja dan itu galau.
0: Okay.
1: Judulnya itu ada bukan rasa kita dan tentang beda agama.
0: Oh, wow, okay.
1: Ya, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku merasa yang ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar pas masuk Universal langsung kayak aku mau yang gini.
0: Okay. Oh, tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira. Galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh gitu tadi.
1: Centil era. Jangan sama walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Eh, sebenarnya belum ada. Tapi yang pasti pengennya itu galau. Pengennya ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya, ya. Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: bener-bener coba dulu galau galau gitu.
0: Betul. Doain aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM, boleh nih. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Bunyinya tuh biru yang biru langit gitu.
0: Okay.
1: Ya,
0: Kak.
1: Yang kelihatan kalau dia cerah. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kok sama merasakan abu gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ada di situ.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang setengah gitu.
0: Oke, okay, I know, wow. Oke, okay. Bener. Excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Cari kita cari yang lain aja. Males seganteng di Kuala Saputra kalau sudah WKWKWK, apa-apa kita cari yang model ajar sepuluh.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Yang banget. Oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Oh ada.
0: Ada ya, bisa dicek mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Karena jujur aja ya kan, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di preview.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku nggak DM, bener-bener baru masuk call sama mereka nih langsung kayak, gak
0: kenal
1: ya. Itu Pro 2 guys, Pro 2
0: satu. Betul. Oke, terakhir deh, mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, betul banget. Pokoknya buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melanggung sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright, thank you so much Shakira, thank you.
1: Okay, thank you so much.
0: Terima kasih, semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yep. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyanyi favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Shakira Fier.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, baru saja juga kita mendengarkan obrolan music live chat dari Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Dan kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena habis ini di pukul 20 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan jam kos jam obrolan santai bersama mahasiswa-mahasiswa keren banget ya yang pastinya. Dan buat teman Pro 2, tetap stay tune terus karena kita bakal hadirkan obrolan yang paling menarik yang bisa mungkin teman Pro 2 belajar ya untuk malam hari ini, karena kita bakal hadirkan yaitu dari mahasiswa kedokteran Universitas Palangkaraya. Dan untuk teman Pro 2 yang mau nanti nonton keseruan kita, bisa ya langsung join aja di live streaming kita di RRI Palangkaraya Production. Atau buat kamu yang ingin drop komen, boleh banget nih buat nanya-nanya ke obrolan kita pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal hadirkan yang pasti hal-hal yang seru banget untuk obrolan di satu jam ke depan.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: 9,4 FM Pro 2 Palangka Raya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Jen nyapa teman Pro 2 lagi di malam hari ini sesuai janji Jennya di hari Rabu kemarin ya. Kita bakal bertemu lagi di hari Jumat di program Jaga Malam nih teman Pro 2. Dan hari ini bakal spesial banget ya, karena dalam waktu 60 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih sama mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Palangkaraya yang pasti cantik-cantik nih. Kalau teman-teman Pro 2 udah lihat postingan Instagram kita ya, atau yang lagi nonton nih di live YouTube kita, boleh banget ya nanti drop komen ya kalau misalnya mau nanya-nanya nih seputar topik yang ingin kita bahas. Dan hari ini kita udah kedatangan nih. Halo.
1: Halo Kak.
0: Oke, mic-nya boleh dimajuin nih ya. Oke. Cantik-cantik banget hari ini kalian. Waduh, spesial ya hari ini. Spesial banget ya. Oke. Dan kita udah hadirkan mahasiswa kedokteran Universitas Palangkaraya nih. Dan kita boleh kenalan dulu nih dari, mungkin dari ketuanya dulu boleh nih.
2: Oke, halo Kak Jen, salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Georgia Laura Filanda, biasanya dipanggil Laura. Aku merupakan ketua dari Boswelli Research Team dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya angkatan 2024. Mungkin di sini izin ya.
0: Iya, boleh.
2: Temanku boleh dari Arta dulu.
3: Oke, halo Kak Jen dan halo teman Pro 2. Selamat malam. Perkenalkan, saya Arta Brigita Sreninda dari anggota tim Boswelli Research Team. Sebagai anggota, saya merupakan mahasiswa kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya angkatan 2024. Salam kenal.
0: Oke, salam kenal.
4: Oke, halo Kak Jen dan juga teman Pro 2. Jadi perkenalkan, nama aku Caisa Elisa Penopa. Di sini aku sebagai anggota dari Boswelli Research Team dan aku dari angkatan 2024. Salam kenal.
0: Oke, salam kenal.
5: Halo, selamat malam semua. Selamat malam Kak Jen dan juga teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Nisia Simola Semaresite, biasa di rumah dipanggil Kak Ici. Saya merupakan salah satu anggota dari Boswelli Research Team dan saya merupakan angkatan 2024. Halo, salam kenal semuanya.
0: Oke. Oke, salam kenal ya. Mungkin aku belum hafal satu-satu yang ku kenal yang chat aku tadi. Oke, kita tadi berarti tadi 2024 semua ya?
1: Iya,
0: satu angkatan satu kelas enggak?
1: Iya.
0: Ah, bisa gitu ya. Oke, oke, oke. Mau nanya nih, kenapa kalian tiba-tiba nama research teamnya ini Boswelli gitu? Apakah dari terinspirasi dari suatu nama obat atau nama apa itu gitu?
2: Oke, aku izin jawab ya Kak.
0: Iya.
2: Jadi kenapa nama tim kami ini Boswelli? Sebenarnya kalau kita dengar-dengar mirip aja kayak nama-nama maskot gitu ya, lucu Boswelli.
0: Iya.
2: Tapi sebenarnya Boswelli ini adalah genus dari minyak kemenyan yang kami pakai untuk penelitian ini.
0: Oh.
2: Jadi kami gunakan minyak kemenyan. Nah, nama genusnya itu dari Boswelli. Oleh karena itu kami ambil nama genusnya untuk jadi nama tim kami.
0: Oh, iya ya. Rata-rata memang dari ya yang kemarin juga namanya ya, juga dari nama penelitian obat
1: iya,
0: ini
1: bener.
0: Aku sampai namanya Doxinova, aku pikir amoksilin gitu kan, oleh terinspirasi mirip-mirip katanya
1: iya,
0: makanya aku aku cuma tahu amoksilin doang. Oke, nah teman gue dua, dari tema kita nih memang agak susah ya ngebacainnya. Tadi temanku aja sampai bingung, aduh ini apa artinya bahasa Inggris gitu. Mungkin dari tema nih, kenapa Fania tadi ya, kamu siapa? Oh Laura, salah. Oh,
1: iya.
0: Kok Fania? Kenapa Laura milih tema itu?
2: Tema ini maksudnya kenapa milih breast cancer atau
0: apa? Oh bukan, temanya kenapa bahasa Inggris dan dikaitkan dengan ada ER plus, PR plus, itu kenapa gitu?
2: Jadi kenapa di judul kami itu ada ER positif, PR positif? Nah, jadi ternyata kanker payudara itu banyak jenisnya.
0: Astaga.
2: Jadi kan mungkin orang taunya kanker payudara, oh
0: yeah,
2: kanker
0: betul,
2: kanker payudara gitu.
0: Betul.
2: Nah, ternyata kanker payudara itu banyak jenisnya. Ada yang ER positif, PR positif, ER positif, PR negatif, ER negatif, PR positif, ER negatif, PR negatif. Nah, langsung apa sih sama PR ini?
0: Iya, itu apa itu?
2: Itu hormon. Hormon estrogen dan progesteron. Nah, kalau ini mungkin sering nih terdengar.
0: Iya, aku sering dengar. Yes.
2: Dan untuk plus minusnya itu apa? Berarti kanker tersebut diciptakan ada itu karena peningkatan hormon. Misalnya punya kami, ER positif, PR positif. Berarti peningkatan hormon estrogen dan juga peningkatan hormon progesteron. Kayak gitu, Pak.
0: Oh, wow.
2: Kenapa dia ER positif, PR positif?
0: Mantesan aku bingung pas kemarin itu. Aduh, ini apa artinya? Soalnya memang aku agak buta ya soal yang begituan gitu. Oke, oke. jadi begitu ya teman pro 2 dari temanya gitu. Mungkin bisa dikasih tahu tadi kan udah kamu sebutin kan apa yang membedakannya ya dari hormon dan lain sebagainya. Mungkin apa yang spesial kenapa kalian bisa membahas ini penelitian kalian?
6: Okay.
0: Gitu.
6: Kenapa kami milihnya kanker payudara? Mm-mm. Kenapa minyak kemenyan dan kenapa doxycycline?
0: Yes.
6: Kalau kanker payudara sendiri, jadi kanker payudara ini masuk top 5 dari kanker yang paling banyak diderita di dunia.
0: Ganas gak?
6: Ganas.
0: Oke, okay, kok jadi takut ya?
6: Ganas dan tidaknya itu tergantung tipenya, Kak. Ada tipe tertentu yang langsung ganas, ada tipe tertentu yang dia dari progresifnya dari tidak ganas terlebih dahulu.
0: Oh.
6: Nah, oleh karena itu, karena breast cancer ini termasuk top 5 dari kanker yang mortalitasnya cukup tinggi di masyarakat, kami memilih kanker tersebut. Lantas, kenapa kami gunakan doxycycline dan kenapa kami gunakan minyak kemenyan, frankincense oil? Dua tersebut kami gunakan karena udah ada Kak penelitian sebelumnya, tapi untuk penelitian sebelumnya itu keduanya dipisah. Jadi si doxycycline diteliti sendiri, frankincense oil itu diteliti sendiri. Jadi belum pernah ada yang menggabungkan keduanya.
0: Oh.
6: Nah, karena potensi anti kankernya itu cukup baik, karena itu kami berinisiatif kayaknya bisa nih kita coba untuk gabungkan keduanya. Siapa tahu malah hasilnya lebih baik untuk sebagai pengantar obat nanoemulsi untuk pengantar obat dari kanker payudara gitu
0: kan. Wow, aku agak baru dapat hal baru ya. Karena aku juga baru tahu sih sebenarnya dengan rempah-rempah atau hal-hal yang serupa itu bisa membantu agak menyembuhkan dikit ya, walaupun tidak 100% itu jadi kan ada prosesnya ya. Oke. Aku juga pengen nanya dan penasaran nih, nama nanoemulsi itu apa sih? Boleh dijelasin gitu?
3: Oke, Kak, jadi kalau misalnya nanoemulsi itu merupakan satu mekanisme penghantaran obat. Nah, jadi kan kita kan melakukan nanoemulsi ini dengan mencampurkan si doxycycline sama si frankincense oil ini tadi kan. Nah, terus ini gimana cara menghantarkannya supaya sampai ke sel target atau ke sel kanker ini? Itu kan sel kanker itu kan kecil banget ya kan, Kak? Kayak nggak bisa kita lihat. Jadi dihadirkanlah dengan teknologi nanoemulsi. Jadi ini kita membuat obat menggabungkan senyawa yang ada di doxycycline sama yang ada di frankincense oil ini menjadi bentuk yang nano. Nanopartikel, jadi dia itu gak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu loh, Kak. Itu ukurannya sekitar 200 mikrogram ya.
0: Iya, berarti yang paling itu kecil tuh nano ya?
3: Iya, nano.
0: Oh, kupikir mikro, beda ya.
3: Iya, jadi ya si nanoemulsi inilah yang menjadi pengantaran obat kami, Kak, supaya bisa sampai ke sel kanker itu gitu. Iya.
0: Oke. Dari sekian banyaknya jenis sel kanker nih, memang udah beberapa kelompok yang dihadirkan di sini membahas tentang kanker yang ada di perempuan rata-rata ya. Kalau nggak ovarium yaitu payudara gitu. Aku penasaran sih kenapa yang diambil itu kebanyakan kanker yang memang yang diidap oleh perempuan gitu. Apakah ada hal yang membedakan dengan laki-laki gitu?
6: Oke, Kak, aku izin menjawab terkait hal ini ya. Kenapa untuk penelitiannya ovarium dan juga breast cancer, dua ini kan seliwaran
0: ya, betul ini sekali.
6: Nah, kenapa kami pilih sebenarnya bukan berdasarkan gender, Kak, tapi berdasarkan dari insidensinya, insidensi dan juga mortalitasnya. Nah, untuk kanker payudara sendiri itu mortalitasnya lumayan tinggi, Kak, dan insidensinya di Asia, bahkan Asia itu adalah penyumbang terbanyak untuk kasus kanker payudara.
0: Oh, berarti Asia.
6: Iya, dan kita kan ada di Asia ya, Kak, ya.
0: Betul.
6: Berarti kita juga salah satu penyumbang terbanyak dari insidensi dan juga mortalitas dari kanker payudara. Oleh karena itu, kanker payudara ini kami pilih gitu, Kak.
0: Oke, Asia tadi paling banyak ya.
3: Iya, benar.
0: Salah satunya memang Indonesia top berapa gitu kalau di Asianya?
6: Kalau untuk kita perbandingan ya,
0: yeah,
6: di Indonesia itu ada sekitar 200 ribu kasus.
0: Oh Tuhan.
6: Dan kalau misalnya kita mentotalkan, itu di tahun 2024 itu 2,4 juta kasus.
0: Astaga.
6: Nah, jadi bisa kita kira-kira tuh berapa tuh perbandingannya. Wow. Indonesia dan juga sedunia tadi ya, 2
0: lumayan
6: juta.
0: Ya segitu banyak. Dan apakah sejauh pencarian kalian kanker payudara itu bisa sembuh dan atau kemungkinannya kecil banget untuk sembuh?
5: Di sini saya izin menjawab ya teman-teman. Jadi sebenarnya kanker payudara itu besar kemungkinan bisa disembuhkan, tetapi harus dengan terapi jangka waktu yang lama. Oleh karena itu kami menghadirkan penelitian ini, Kak, dan teman-teman Sobat Pro 2. Jadi di sini obat kami ini menjadi pendamping dari obat utamanya. Sehingga pasien yang datang dengan keluhan kanker payudara itu tidak harus menjalani kemoterapi seperti itu, yang dimana berdampak efek samping yang sangat banyak seperti itu, dari kerontokan, kemudian imun yang rendah, ataupun bisa mengenai ataupun sistem imun yang rendah ini bisa pasien tersebut itu mengalami penyakit-penyakit komorbid lainnya seperti itu. Kemudian dari kami sendiri terkait hal obat ini merupakan satu hal yang sayang kalau tidak dikembangkan seperti itu, Kak. Jadi ini sudah teruji, jadi alangkah baiknya kita uji lagi sehingga nanti hasil penelitian kami ini dapat efektif, terus aman dan terjangkau di kalangan masyarakat seperti itu, Kak.
2: Aku izin nambahin dikit nih, Kak.
0: Boleh, silakan.
2: Nah, kalau tadi pertanyaannya bisa sembuh atau enggak, sebenarnya namanya kanker, kalau diketahui sejak dini, itu ada potensi sembuhnya itu lebih besar. Itu kanker apapun ya. Kalau kita tahu lebih dini, kayak masih di stadium pertama ataupun ada gejala langsung konsultasi, itu untuk kemungkinan sembuhnya itu lebih besar. Namun sayangnya banyak pasien kanker itu yang baru sadar dirinya mengalami perubahan itu udah stadium tinggi. Oleh karena itu jadi nampak lebih susah sembuhnya. Karena memang penyakitnya sudah menyebar, sudah menjadi ganas. Oleh karena itu namanya cek kesehatan itu emang penting, setahun sekali atau mau berapa jangka waktunya. Jika kita merasa sesuatu yang berbeda dari tubuh kita, nggak ada salahnya nih untuk berobat gitu.
0: Memang kalau dari kecil kita tahu ya, misalnya kita udah, misalnya ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam tubuh, sebaiknya langsung dicek ya. Jangan dipendem terus sampai besar, karena makin bertambah umur itu makin susah ya.
3: Benar, Kak.
0: Iya betul sih. Ya, teman pro dua dengerin tuh. Misalnya kalau kamu udah enggak enak badan nih, jangan didiemin aja gitu. Kita harus cek ya. Emang itu harus rutin kah cek kesehatan, atau misalnya dalam satu bulan itu berapa kali gitu?
2: Untuk anjuran untuk orang-orang yang masih muda dan merasa dirinya tidak ada penyakit bawaan apapun, setahun sekali itu udah cukup.
0: Setahun
2: sekali itu udah lumayan banget. Makanya dianjurkan mungkin setiap ulang tahun itu boleh tuh.
0: Iya.
2: Supaya kita banyak tahunya apa sih yang udah berubah, apa sih ada sesuatu nggak di diri saya seperti itu, Pak.
0: Pas ulang tahun boleh tuh teman berdua, karena gratis ya. Iya.
5: Nah, izin Kak, di sini saya izin menambahkan. Jadi untuk mengantisipasi juga khusus untuk kaum wanita ataupun perempuan itu bisa untuk cek secara pribadi juga, apalagi merasa adanya benjolan di area ketiak ataupun di area payudaranya, Kak. Jadi itu merupakan salah satu tanda yang kita harus ke rumah sakit sih harusnya gitu.
3: Aku izin nambah, mungkin bisa di sini untuk teman-teman pro-dua khususnya untuk kita yang perempuan-perempuan nih, bisa dicari mungkin di internet itu namanya cek sadari ya, teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu langkah awal pencegahan kita mendeteksi suatu kelainan pada payudara gitu.
2: Dan bisa dilakukan mandiri di rumah.
0: Nah, bisa mandiri.
3: Iya, jadi itu
0: mandiri. Astaga, baru tahu.
5: Searching aja.
3: Iya, searching aja.
0: Sadari. Apa tadi?
3: Cek sadari, Kak.
0: Oke. Bisa tuh teman berdua yang perempuan ya.
3: Iya.
0: Itu bisa langsung dicek gitu.
2: Mau coba juga.
0: Coba-coba. Mumpung itu bisa di rumah ya.
3: Iya, benar.
0: Oke, aku pengen nanya nih, kadang kan kita perempuan nih tidak sadar ya tentang apa yang terjadi tubuh kita dan merasa kayak ya udahlah ntar juga sembuh sendiri karena ada bukan bakteri apa sih di dalam tubuh kita, ya ada sel imun yang bisa langsung sembuh gitu, bisa menghilangkan lah walaupun jangkanya lumayan ada proses ya. Karena aku pengen nanya nih, apa yang bisa menyebabkan payudara itu kena kanker? Apakah ada hal-hal yang dikonsumsi misalnya, atau misalnya bawaan genetik dan lain sebagainya gitu?
2: Oke, aku izin pertama menjawab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih penyebab kenapa seseorang bisa kena kanker payudara, itu sebenarnya ada banyak faktor. Kita gak bisa menebak salah satu faktornya. Tapi ada faktor pendukung seperti namanya tadi, makanan. Makanan ini adalah cara termudah kita menikmati hidup ya teman-teman.
0: Betul.
2: Sehari kita bisa makan lebih dari satu kali. Pagi makan, siang makan, malam mau tidur makan lagi. Jadi makan itu adalah salah satu faktor yang bisa mendukung adanya kanker. Bukan hanya kanker payudara, bisa juga penyakit-penyakit lainnya. Untuk penyakit-penyakit yang sering terdengar mungkin kayak hipertensi, obesitas. Nah, penyakit-penyakit yang sering kita dengar tersebut itu versi umumnya. Mereka bisa aja ada penyakit-penyakit lain karena konsumsi makanan yang mungkin seperti junk food, yang digoreng-goreng, gak mau makan serat yang berupa sayur dan buah, itu semua termasuk. Karena namanya tubuh, walaupun kita gak suka namanya sayur, namanya buah, tubuh itu perlu.
6: Tubuh kita tetap perlu itu. Seenggak suka apapun mulut kita, badan kita perlu. Jadi mau gak mau nih, harus dimakan. Karena dengan kita menjaga pola makan, menjaga pola hidup yang sehat, itu bisa menghindari penyakit. Gak cuma kanker payudara, bisa semua penyakit kita hindari. Karena salah satu cara bersyukur tentang kehidupan adalah tetap menjadi sehat, tetap peduli pada diri. Betul. Itu dia, Kak. Mungkin ada tambahan yang lain?
5: Izin menambahkan ya, Kak. Jadi untuk teman-teman Produa sangat penting juga untuk kelola atau manajemen stres. Terus yang kedua itu jangan sampai begadang terus-menerus seperti itu, karena tubuh kita itu butuh istirahat. Nah, terus makanan salah satunya yang bisa mengakibatkan adanya faktor risiko terkait kanker payudara ini adalah memakan jeroan. Jadi khususnya karena saya itu berasal dari Sumatera Utara, jadi suku Batak Toba itu sangat suka untuk mengonsumsi jeroan-jeroan. Jadi untuk kita semua, jadi hal tersebut itu perlu untuk dikurang-kurangi, karena itu merupakan faktor risiko salah satunya.
0: Iya sih. Sama, by the way, aku juga dari Medan. Tapi aku gak besar di Medan. Aku di Jakarta besarnya. Jadi gitu ya, memang benar sih, aku setuju yang kata kamu. Memang benar ya, pola makan itu harus seimbang dengan protein, serat, susu, dan lain sebagainya. Jangan memang makanan yang sembarangan. Apalagi pedes-pedes ya. Itu paling bahaya katanya. Wih, betul banget nih.
7: Apalagi kayak seblak segala macam.
0: Waduh, nah itu. Iya, benar. Jangan-jangan ada yang suka makan seblak di sini.
7: Aduh.
0: Oh, pengalaman berarti ya. Oke. Betul juga sih tadi katanya begadang. Aduh, jadi tertampar muka ini karena sering begadang.
7: Sama.
0: Iya. Iya. Kayaknya semua orang pernah begadang dan hampir tiap hari ya. Mungkin karena kalian dari kedokteran, orang berpikir ini pasti banyak penelitian, banyak praktikum dan lain sebagainya. Benar gak sih?
7: Iya, betul banget sih itu, Kak.
0: Benar ya, apalagi kalian 2024 semester 5 ya?
7: Betul.
0: Katanya lebih banyak lagi dan harus apa namanya, seminar proposal dari semester 6 katanya.
7: Iya, betul banget.
0: Betul banget. Tahu banget nih.
7: Iya.
0: Iya, kebetulan aku juga punya teman di kedokteran tapi 2022. Aku angkatan 22.
7: Oh iya.
0: UPR. Oh. Lulus tapi. Iya. Aduh, malu. Oke, kita lanjut nih di proses kalian penelitian. Kenapa bisa sampai sini? Apakah kalian ini awalnya terbentuk itu? Kenapa? Kenapa bisa kepikiran untuk ngikut TKM? Mungkin bisa nih cerita dari siapapun ya.
6: Aku izin memulai cerita.
0: Oke. Pendahuluan.
6: Kami berempat ini sebenarnya yang tahun lalu belum nyoba PKM cuman saya. Jadi tahun ini kenapa saya coba daftar PKM? Itu pertama karena ketrigger Arta dan Nisi.
0: Kenapa dong?
6: Ngomongin, ayo daftar PKM, ayo daftar PKM depan saya. Jadi kayak, aduh kok pada daftar ya? Aku daftar juga ya? Akhirnya kayak, udahlah untung-untungan, daftar juga akhirnya Kak. Dan pas mau daftar tuh bingung, nyoba anggota dulu atau nyoba ketua? Nah, di situ karena belum pernah kayaknya anggota aja deh. Tapi sayang, udah semester segini masa enggak nyoba ketua?
0: Oke.
6: Akhirnya nyoba daftar sebagai ketua. Dan saat di ACC sama Pak Isa untuk menjadi seorang ketua, itu saya langsung ngechat, "Pak, saya boleh milih teman-teman saya enggak untuk kelompok ini?"
0: Iya.
6: Saya langsung menyebutkan 3 nama ini kebetulan. "Pak, saya mau satu tim sama ini. Kenapa saya pilih? Karena udah pernah nih kerja sama mereka. Entah dalam tugas selama di FK ataupun di organisasi. Jadi kayak udah tahu tempo kerja mereka. Oleh karena itu akhirnya ya terbentuk di sinilah kami berempat sekarang.
0: Oh, berarti kamu enggak random ya pilih mereka karena ya, udah pernah kerja bareng gitu ya. Oke. Dan selama bekerja di penelitian ini nih, ada enggak kendala atau tantangannya gitu? Kamu sebagai ketua nih, tantangannya apa gitu?
6: Kendala sebenarnya ya, Kak, namanya kendala walaupun bukan PKM sepertinya ada-ada aja. Semua kegiatan ada kendala.
0: Iya, pasti ada gitu.
6: Tapi kalau misalnya PKM ini lebih ke bagi badan sih, Kak.
0: Oh,
6: kita
0: iya
6: harus
0: sih.
6: Benar-benar bagi diri. Gimana
0: amoeba kemarin? Jadi amoeba ya?
6: Iya, pula. Karena kan kebetulan yang ini megang konten, yang ini megang laporan, ini megang laporan keuangan, Kak.
0: Dan kamu pegang?
6: Saya harus megang semua.
0: Oke.
6: Jadi kadang-kadang di grup itu aduh, aku harus ngabarin ini, konten harus di-up. Aduh, laporan udah harus di-up. Jadi gimana caranya mereka bertiga bisa kerja dengan tempo yang sama, dengan satu aturan, dengan satu perintah dari saya. Jadi gimana caranya saya kerja sama Arta, saya kerja sama Caisa, saya kerja sama Nisi. Itu semua di awal-awal lumayan susah ritmenya.
0: Betul.
6: Karena masing-masing pegang tugas yang berbeda. Jadi saya harus benar-benar menempatkan diri oh kemarin keuangan udah sampai mana ya? Eh kemarin konten udah sampai mana ya? Laporan udah sampai mana ya? Itu sih kak di awal-awal kemarin.
8: Okay.
6: Tapi selama udah berjalan sekian bulan,
8: iya gimana tuh?
6: Udah mulai
8: terbiasa.
6: Langsung di grup besar.
8: Oh, oh.
6: Langsung kita gabungin aja berempat, kita bahas di situ. Tapi satu-satu nanyanya kayak gitu kak. Awal-awal mau supaya nggak tercampur-campur kan?
8: Iya.
6: Tapi kayaknya aduh susah-susah karena cuma berempat juga akhirnya digabung gitu kak.
8: Begitu ya kak. Dari versi anggotanya yang lain mungkin boleh nih.
4: Mungkin boleh dari aku kak. Tadi kan sudah dibilang dengan Laura ya kak, kalau misalnya yang lainnya udah ikut PKM. Nah kalau cerita dari aku tahun lalu itu sudah ikut PKM sampai tahap yang kedua dari UNIF yang kedua, tapi sayangnya di pendanaan itu tim kami gagal. Kak, nggak dapat. Jadi sebenarnya nggak mau ikut kak untuk tahun ini, cuma karena rasanya kayak masa sih aku nggak ngikut lagi, walaupun tahun lalu itu gagal, masa aku nggak nyoba lagi. Dan syukurnya kemarin waktu daftar dan juga wawancara sama Paisa, jadi kayak tiba-tiba dicat sama Laura ya kak untuk ditawarin ikut tim. Jadi aku mau-mau aja karena tahu Laura itu orangnya gimana, bagus kerjanya, jadi aku mau kak. Nah puji Tuhannya juga lulus pendanaan dan bisa sampai di tahap seperti ini kak, dan banyak juga pengalaman yang bisa didapat dari PKM ini. Mungkin itu dari ceritaku ya kak.
8: Oh iya, berarti kamu berpikiran kalau udah gagal kenapa gak coba lagi ya kan?
4: Iya kak.
8: Oke, dan puji Tuhannya udah sampai tahap ini ya.
4: Iya.
8: Oke. Kalau versi yang lain boleh?
5: Aku izin ya teman-teman. Jadi untuk versi cerita dari aku sendiri sama seperti Caisa, aku juga sebelumnya itu udah mencoba pada tahun yang lalu dan sampai pada tahap kedua, jadi tidak lulus pendanaan. Nah jadi sebenarnya saya masih ada semangat ataupun dorongan dan didorong oleh sama Pak Isa juga ikut, jadi ayo sama tim saya seperti itu. Terus masih berpikir-pikir gitu karena waktu kami gagal pada percobaan pertama itu menurut saya di semester 2 atau semester 3 itu berat gitu. Jadi belum pernah mencari-cari jurnal seperti ini, terus mau mengulang ini, terus pada akhirnya belum tahu didanai apa tidak seperti itu.
8: Iya.
5: Jadi masih aduh kayaknya enggak deh. Nah terus tiba-tiba dalam benah atau pikiranku tuh tiba-tiba merasa kapan lagi gitu, karena di semester-semester berikutnya itu bakalan fokus ke skripsi, kemudian fokus ke koas gitu. Jadi kapan lagi untuk bereksplor gitu. Jadi karena aku tahu bahwa apa salahnya untuk tidak mencoba lagi gitu. Jadi saya mencoba lagi, terus di ECC sama bapaknya diterima menjadi anggota. Kemudian saya juga menerima Laura sebagai ketua, karena saya juga mengakui kinerja dari Laura juga baik dan juga bagus sebagai ketua.
8: Nangis tuh nangis.
5: Ya. Dan menurut aku untuk tantangan dari kelompok kami itu sebenarnya kecil, karena setiap orang itu mengambil bagiannya dan menanggung jawab setiap bagiannya seperti itu kak. Jadi saya sangat senang ada di tahap ini, dan saya tidak merasa bahwa PKM dan penelitian ini tuh memperberat saya sebagai mahasiswa di semester sekarang.
8: Wow, keren banget ya. Aduh, ini yang terakhir nih. Boleh.
3: Kalau dari aku sendiri sebenarnya sama ceritanya ya kak, kayak Caisa sama Nisi, yang dimana aku tuh juga sempat nyoba PKM di tahun sebelumnya, dan itu sampai di tahap kedua juga dan tidak lolos sampai ke pendanaan. Nah di situ aku tuh malamnya setelah dengar pengumuman itu kayak gak mau lagi PKM, gak mau lagi, kayak gitu mikir-mikir. Ternyata waktu pendaftaran, buka pendaftaran untuk yang tahun 2026 ini, kayak masih ada gitu loh rasa penasarannya, pengen ikut PKM gitu. Soalnya seru banget tau kak, ikut PKM tuh kayak aku pengen lagi gitu. Masa aku gagal, kayak aku gak mau nyoba lagi gitu, aku harus coba lagi gitu. Tapi di situ aku dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama kan di sini kan posisinya udah semester 5 ya kak, jadi kayak gimana ya kalau misalnya PKM ini kayak bakal ganggu ke akademik, gimana kalau aku gak melakukan tanggung jawabku dengan benar di tim, kayak gitu. Tapi keraguan-keraguan itu aku akhiri dengan cara mendaftar menjadi anggota gitu kak. Jadi waktu itu juga setelah tahu kalau misalnya Laura itu jadi ketua, langsung mau nih, karena juga seperti cerita teman-teman tadi, tahu kerjanya Laura itu bagus dan juga udah kenal juga sama Laura, jadi pengen gabung satu tim.
8: Salting
3: gitu.
8: Salting sumpah. Dari tadi ya salting ya.
3: Jadi biar enak aja kerjasamanya gitu. Dan ternyata benar yang kata Nisi, kalau misalnya PKM itu nggak ganggu loh sama akademik, selagi kita masih bisa manajemen waktu kita sendiri kak. Jadi itu lebih ke diri sendiri, betul. Dan kita tuh harus yakin gitu kalau misalnya kita bisa loh sampai tahap ini gitu sih kak.
8: Tuh dengar ya teman Produa, mereka aja udah gagal di sebelumnya tapi mau coba lagi. Ini tuh loh PKM itu memang diadain di UNIF setiap tahunnya. Soalnya aku juga pernah ikut, by the way aku pernah ikut tapi cuma tahap 2 sama kayak kalian kemarin. Tapi gak lanjut lagi karena udah semester tinggi kemarin.
3: Oh iya kak.
8: Iya, alangkah baiknya memang di awal kan kita mencoba. Jadi kalau misalnya gagal udah tahu nih di mana letak yang kurangnya. Betul-betul ngeri ya. Memang anak-anak zaman sekarang itu harus ditekan dengan cara ya ikut-ikut seperti ini. Karena kan berpengaruh juga ya ke depannya. Kayak kalian juga mendapatkan pengalaman baru, habis itu ilmu yang baru, habis itu dengan adanya pendanaan. Ini bukan hal yang main-main kan, berarti kalian sudah dipercayakan gitu. Oke, aku mau nanya nih buat kalian bertiga. Georgia gak usah jawab. Menurut kalian selama ini ketua kalian itu gimana sih? Dari segi bekerjanya, habis itu dari segi mengumpulkan ide-ide yang berbeda-beda gitu. Ada enggak sih di titik jenuh kalian bertiga gitu?
5: Di sini aku izin jawab duluan ya, Kak.
8: Iya.
5: Jadi aku sebagai anggota dari yang diketuai oleh Laura, menurut aku sendiri Laura itu orangnya itu manajemennya dari waktu, dari pekerjaan itu luar biasa bagus. Karena apa? Karena dia selalu, karena kami kan satu angkatan nih kak, dia selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan perkuliahan terlebih dahulu. Jadi kalau kita memang ada kelas di tanggal segini, kita usahakan di tanggal segini harus bisa, seperti itu. Nah kemudian dalam setiap laporan, dia tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Jadi setiap laporan yang aku buat, dia akan draft laporan tersebut, kemudian dia akan QC atau cross check, kemudian dia akan memberikan masukan terkait nih sebaiknya seperti ini, terus biar tertata buatnya seperti ini. Nah seperti itu. Jadi saya itu tidak merasa kalau saya itu mengerjakan asal-asalan karena adanya dampingan dari Laura sendiri. Kemudian terkait bagaimana Laura sendiri itu, menurut saya baru kali ini saya mendapatkan adanya ketua seperti ini. Jadi biasanya dalam setiap kelompok itu ya
8: tahan
5: ya sangat sering saya yang menggendong kelompok tersebut. Jadi saya sebagai anggota sekarang itu betul-betul menjadi anggota seperti itu. Saya menyadari ternyata masih ada yang di atas saya seperti itu.
8: Bangga
5: saya,
8: ya
5: jadi banyak belajar dari Lauranya seperti itu kan. Dan ya karena kinerja dia seperti itu, saya tidak ada merasa kejenuhan yang dikebetkan oleh dia seperti itu.
8: Untuk teman-teman mantap yang
4: mau ya. Oke, mungkin selanjutnya dari aku ke ya kak, karena di sini aku di tim itu megang sosial media. Jadi Laura ini kak sebenarnya orangnya sangat-sangat strict dengan konten. Jadi segala macam editan, segala macam font itu mungkin akan dia judge kalau misalnya gak sesuai dengan seleranya.
8: Nah, harus selera dia ya. Cukup tahu. Oke, lanjut.
4: Nah, kalau misalnya aku ini kan kami itu ada konten wajib kak, 3. Jadi selama 3 konten wajib itu berapa kali kami 2 sampai harus kalau bisa dibilang itu sleep call lah kak. Semacam sleep call tapi bisa dibilang edit call.
8: Edit karena call.
4: Karena revisinya mungkin dalam 1 jam itu bisa 20 kali kak. Ada audio salah sedikit. Salah tuh kak, sudah.
8: Oke.
4: Gitu.
8: Ditahan nih ketawanya, tahan.
4: Tapi senangnya itu kak, sebagai tim sosial media, Laura itu gak membebani semuanya itu ke aku kak. Jadi feed segala macam itu Laura bantu handle. Jadi untuk dibagi, story, kayak live report, terus ada konten-konten video itu aku yang pegang kak. Walaupun kadang ada feed yang aku pegang, dan itu juga kena marah sama Laura sebenarnya. Karena kadang ada salah warna, ada salah layoutnya segala kah, itu kena marah.
8: Itu sih kak. Tapi sejauh ini aman aja kan?
4: Sejauh ini aman aja sih kak.
8: Oke. Bagus. Oke.
3: Kalau dari aku kan aku megang laporan keuangan nih kak. Nah jadi kan terkait uang-uang nih. Nah jujur kalau di laporan keuangan itu juga aku nggak ngerasa sendiri sih kak. Aku kayak punya ketua yang mau membersamai aku gitu. Laura ini sering nolong-nolong kak. Kalau misalnya lagi bikin laporan atau kayak pusing ini, belinya di mana, kayak bahan-bahan gitu, atau kayak ini kayak gimana ya pengeluaran kita, kayak gitu kayak gitu, pasti dibantu sama dia, jadi nggak ditinggal sendirian gitu kan. Ada tuh kak kadang kayak seperti kayak kata Nisi juga, soalnya terkadang tuh sejauh ini ketua-ketua tuh kayak ninggalin kita sendiri sebagai anggota, kayak ya udah kerjain aja sendiri gitu kan, sedangkan kita perlu arahan dari ketua kan. Nah jadi ya disinilah, di tim inilah saya merasakan bahwa adanya peran ketua itu kayak membantu kami mengarahkan, jadi kami tuh bekerja sesuai dengan porsi masing-masing dan juga dibantu sama ketua kami gitu.
8: Wow, memang ketua harus gitu ya, jangan cuma mau tinggal jadinya.
3: Aduh, jangan.
8: Karena memang harus diarahkan anggotanya, dan memang di setiap kalian itu ada Laura yang membantu ya.
3: Betul.
8: Gak merasa sendirian gitu. Oke oke. Ini kayaknya mau ngomong nih si Laura nih. Oke boleh boleh boleh.
6: Ditunjuk. Pertama-tama ucapan maaf dari saya kepada anggota-anggota saya. Tapi di sini sebenarnya kalau saya sadar juga, saya jadi ketua juga belum sempurna. Kadang saya lupa tanggal deadline tertentu, kadang saya lupa harus di follow up 2-3 kali baru saya kerjakan. Tapi di sini saya merasa mereka bertanggung jawab di porsi mereka masing-masing. Semua yang saya minta, jika saya minta deadline di tanggal tertentu, mereka kerjakan sesuai deadline yang saya beri. Jadi sebelum sampai ke tangan dosen,
8: betul,
6: dosen pendamping kami, itu udah lewat QC saya. Jadi saya udah merasa tenang karena oke, kayaknya aman ini, aku udah baca lengkap, aku udah bisa kirimkan ke dosen kayak gitu. Nah, kalau untuk yang konten-konten tadi, sebenarnya di sisi lain aku senang mengedit, Kak. Jadi kalau di kepanitiaan, kalau aku nggak ketua acara ya PDD. Sebenarnya posisiku di situ-situ saja. Jadi aku tuh senang untuk mengedit, dan untuk editan ini sebenarnya lumayan banyak ya kerjaannya, karena kan
8: ada
6: cuma satu media sosial yang diminta untuk 3 minimal ya?
3: Iya, 3
6: minimal media sosial. Karena itu pas saya lihat dengan formasi tim yang hanya segini orangnya, kasihan kalau dia menghandle konten
8: sendiri,
6: yang sebanyak itu sendirian.
8: Betul-betul.
6: Karena itu gimana caranya, kayaknya fits, aku bisa nih bantu gitu loh. Tapi untuk yang lain-lain, untuk editing video, aku sadar diri juga kurang
8: kurang
6: jago
8: ya.
6: Untuk edit-edit video itu di Caisa. Kalau misalnya tadi katanya edit call, itu benar kak. Kemarin itu aku pulang, kan libur semester ya.
8: Yep.
6: Aku pulang itu dengan perasaan kapan ya harus nelpon Caisa. Itu lebih penting daripada kapan ya nelpon orang tua, itu enggak. Kapan ya nelpon Caisa, kita harus ngedit saya. Biar lain gak bisa, kita harus nelponan sekarang.
8: Lucu banget.
6: Jadi selama beberapa bulan ini Caisa ini ada di lock panggilan saya beberapa kali.
8: Lumayan
6: banyak ya lock.
8: Berurutan ya.
6: Lock panggilan Caisa, Caisa, Caisa. Di telepon kedua ketiga itu isinya revisi sih kak. Audionya kecilin dikit, audionya gedein dikit kayak gitu, kayak gitu. Minor-minor sih kerjaan dia, keren juga kerjaannya.
8: Memang. Wah ini keren ya teman produk, karena memang cewek-cewek ini harus menunjukkan titik kehebatannya ya. Gak boleh dianggap remeh perempuan zaman sekarang. Apalagi ketua ya. Ketua itu memang harus membersamai. Oke, kita lanjut ke proses kalian. Berapa bulan kalian mempersiapkan penelitian ini? Dari segi persiapan misalnya pembuatan laporannya, terus pembuatan penelitiannya itu berapa lama, sampai saat pengumuman itu, boleh diceritain?
3: Oke, mungkin kalau dari aku ya kak, kami itu buat proposal itu sekitar di bulan Desember 2025, itu untuk syarat pengumpulan proposal tingkat universitas dulu kak, gitu. Jadi kami di situ berkumpul berempat untuk mengerjakan proposal, lalu di situ lanjut ke tahap seleksi universitas. Nah itu di situ ada dua kali ya, ada dua tahap lah kak. Teman pro 2 di situ ada dua tahap, kami seleksi proposal yang sudah kami buat, dan di situ syukurnya kami bisa lolos dari kedua tahap itu. Lanjut itu pengumumannya di bulan yang pendanaan itu
6: Mei.
3: Nah di bulan Mei itu, di bulan akhir Mei itu pendanaan kak, pengumuman pendanaan, dan puji Tuhan kami lolos di situ di pendanaan, masuk ke pendanaan, yang artinya di situ kami mengerjakan proposal kami ini masuk ke tahap penelitian itu tadi. Nah penelitian ini sekitar berlangsung 4 bulan kak. Sampai sekarang
8: non-stop
3: gitu. Iya,
8: non-stop.
3: Iya, jadi di situ emangnya kami ngelab aja enggak, tapi di situ kami ngerjain segala proposal, laporan-laporan kayak gitu-gitu kak.
8: Gila, 4 bulan non-stop guys.
3: 4 bulan itu ya sesuai dengan metode kami itu, ada in silico sama yang in vitro. Jadi 4 bulan itu kalau misalnya ini ya teman-teman pro 2, in silico itu kami melakukan uji senyawanya itu melalui komputer gitu. Sedangkan kalau yang in vitro itu di lab gitu. Nah jadi ada dua tahap, ada yang di komputer sama ada yang di lab. Nah selama 4 bulan itulah kami mengerjakan kedua hal itu kak gitu.
8: Jadi nggak terasa sih sebenarnya.
9: Oh, terasa ya.
8: Iya, benar. Karena seru banget.
9: Nah, tapi pernah gagal nggak?
10: Untuk gagal?
5: Ya, sering. Kalau di izin menjawab ya, Kak. Iya. Jadi ini siliku ini tuh. Sebenarnya itu krusial banget. Jadi sedikit salah itu bakalan salah semuanya. Kalau salah preparasi berarti tahap-tahapan berikutnya itu salah. Jadi kami itu beratnya di situ.
8: Iya.
5: Jadi kami proses selamanya itu di

0: Apalagi kadang ngerjainnya kan di base camp ya kak. Kami itu ada base camp.
1: Oh, base camp. Gimana tuh base campnya?
0: Di rumah aku kan.
1: Oh,
0: nah,
1: okay.
0: Kami itu kadang mulai mungkin ada yang jam pagi sampai siang atau sore, ada juga yang mulainya sore sampai jam 10 malam kadang. Nah, di situ kami ya dengan capeknya bikin in silico itu kadang kadang hilang karena ada badut nih kami kak, ada badut yang suka ngejokes.
2: Waduh.
0: Apa?
1: Oh.
0: Dan saya sikapnya. Jadi kami itu suka saling ejek. Nah, itu yang bikin fun untuk ngerjain
2: mencairkan
0: in silico
2: suasana.
0: Ini.
1: Iya.
2: Nah.
1: Oh ya, memang kadang di tiap kelompok harus ada yang
2: sekarang. Iya, betul. Soalnya itu kan kayak ngedocking atau melakukan preparasi senyawa tuh itu tingkat stresnya tinggi sih kak.
1: Iya,
2: mana sambil kuliah kan, belum lagi ngerjain tugas. Kalau misalnya kita nggak ada canda-candaannya nih kayak flat aja gitu. Makanya 4 bulan tuh seru karena ya ada sambil
3: bareng-bareng.
2: Oke oke, jangan sampai mandi bareng ya.
1: Waduh.
2: Oke, oke, jadi udah dijelasin nih dari proses kalian awal pembentukan kelompok sampai ke hasil uji penelitian ya tadi, udah betul. Dijelasin itu. Aku mau nanya nih, seberapa jauh sih inovasi ini udah dikembangkan? Di sebelum penelitian terdahulu mungkin udah pernah nih di apa dikembangkan? Kan biasanya cuma hanya kanker apa dari payudara aja, tidak ada hal-hal yang
3: ya
2: itu. Apakah inovasi kalian ini sudah berada di tahap penelitian atau sudah ada rencana menuju pengembangan yang lebih lanjut?
3: Baik kak, kalau ditanya apakah tahapan kami sekarang sampai mana, masih tahap penelitian. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan. Jadi tadi si doxycycline dan juga francisca oil kan dua-duanya punya sifat anti kanker ya. Kalau mereka sudah optimal, berarti mereka bisa menjadi kandidat kandidat terapi untuk kanker, seperti itu. Karena kan untuk menjadi sebuah obat untuk kanker, apalagi penyakit yang sangat ganas, itu tahapannya kita harus nyoba dulu kira-kira bisa atau enggak. Karena kalau misalnya tidak bisa, tapi kita terus-terus aja untuk dikembangkan, itu akan rugi di pembiayaannya. Karena untuk kanker ini obatnya kita juga tahu mahal dan
2: mahal
3: prosesnya juga
2: itu.
3: Sangat lama.
2: Oleh
3: karena itu tujuan dari penelitian kami adalah memastikan bahwa unsur-unsur senyawa ini, si doxycycline dan juga si francisca oil, itu bisa untuk menjadi kandidat terapi dari kanker payudara.
2: Oke. Kalau misalnya udah bisa menjadi kandidat nih, nah otomatis kan bisa dikembangkan lebih jauh kan. Nah, dampak seperti apa yang paling diharapkan untuk pasien kanker payudara?
3: Oke, aku izin menjawab untuk yang tipe, khususnya untuk yang kanker payudara tipe ER positif, PR positif. Nah, dari beberapa tipe kanker payudara, sebenarnya tipe ER positif, PR positif ini potensi sembuhnya tuh tinggi kak. Sangat tinggi. Apalagi kalau misalnya kita tahu itu di stadium awal. Nah, apa gunanya penelitian yang kami lakukan sekarang? Kami berupaya semoga jika memang bisa menjadi kandidat anti kanker untuk terapi, itu bisa meminimalisir efek dari penderita kanker payudara, terutama di tipe ER positif, PR positif, sehingga pasiennya itu nggak perlu ikut terapi hormonal yang berkepanjangan ataupun kemoterapi, seperti itu kak. Kita coba dengan obat pendamping ini karena tipe dari kankernya itu masih sangat possible untuk disembuhkan, kayak gitu kak.
2: Oke, menarik ya teman Produa. Kalau kita ngomongin soal apa ya, kanker ya, memang banyak kanker di luar sana, bukan kanker yang khusus kayak payudara, ovarium dan lain-lain. Memang banyak ya sel-sel banyak. Kayak aku tuh takut yang namanya kanker, apa sih itu namanya, kanker yang kanker tulang, kanker kan ada kanker darah. Itu ngeri kalau denger-denger ya. Soalnya aku juga pernah nonton film, adalah film ya yang memang menceritakan tentang karena kebetulan aku suka film yang berbau kedokteran.
0: Aduh.
2: Kayak Hospitality.
3: Sedih-sedih gitu, kak.
2: Kadang Hospitality tuh enggak tahu kenapa kayak nyaman ditonton, kita jadi kayak dapat pembelajaran gitu walaupun kita enggak ngerti bahasanya.
3: Dulu kami juga gitu kok kak, nonton film kedokteran.
2: Sebenarnya
3: enggak ngerti.
2: Diapain.
3: Sebenarnya.
2: Iya benar, lagi seru banget sampai sekarang sih. Oke. Oke, aku mau nanya nih. Kalau misalnya kalau nano emulsi ini masih dalam tahap penelitian, apa yang membuat kalian yakin bahwa inovasi ini punya peluang untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat?
3: Nano emulsi sendiri kak, kenapa kami mikirnya ini bisa dikembangkan dan berguna bagi masyarakat? Karena nano emulsi ini akhir-akhir ini terutama itu memang menjadi pembahasan,
2: pembahasan.
3: Untuk sebagai kandidat terapi kanker. Apa yang kami harapkan? Yang kami harapkan adalah jika penelitian ini dapat dikembangkan di hari lain, di hari berikutnya, semoga perpaduan antara

0: sisikin dan francisco oil ini memang bisa mendatangkan sifat anti kanker. Sehingga untuk prevalensi dan juga persentase dari sembuhnya orang penderita kanker payudara, terutama yang tipe IR positif, PR positif, itu bisa meningkat di kemudian hari. Jadi lebih banyak yang bisa sembuh, lebih banyak yang bisa tertawa lagi, lebih banyak yang bebas dari kanker payudara. Seperti itu, Kak.
1: Wow, keren.
2: Izin menambahkan ya, Kak.
1: Okay.
2: Nah, jadi kami ini kan nanoemulsi doxycycline berbasis frankincense oil nih, Kak. Nah, jadi nanoemulsi ini tuh merupakan yang telah dijelaskan oleh Arta tadi, bahwa dia itu dalam bentuk nano, jadi kecil. Nah, jadi apa sih keunggulan dari nanoemulsi? Nah, ini yang mau aku tambahin nih.
1: Boleh.
2: Jadi teman-teman Pro 2, jadi nanoemulsi ini tuh memberikan keunggulan di mana meningkatkan stabilitas obat doxycycline yang anti kanker ini. Selain daripada itu, kestabilannya juga itu terjamin, sehingga obat doxycycline kita ini tepat sasaran pada sel kankernya. Jadi karena kadang karena transportasi yang tidak jelas ataupun tidak bagus dan tidak stabil pada obatnya, maka dia menuju target yang lain, antara dia ke lambung, ke usus. Nah, jadi kita itu mengemas dia secara baik supaya apa? Supaya sesuai dan tertuju pada target yang kita mau, yaitu di sel kankernya, sel kanker payudaranya. Seperti
0: kakak tahu nggak doxycycline ini jenis obat apa? Ini obat yang udah beredar loh, Kak, di masyarakat. Dia tuh temannya tadi si amoxicillin. Dia tuh antibiotik, Kak. Doxycycline ini. Nah, tapi ternyata di penemuan-penemuan dan penelitian sebelumnya itu disebutkan bahwa ada nih, dia tuh punya kemampuan anti kanker. Tapi belum ada yang benar-benar menggabungkan dia sehingga menjadi sebuah anti kanker. Oleh karena itu kami pilih doxycycline tapi dipadukan dengan francisca oil sebagai kendaraannya tadi supaya tepat di kanker payudara gitu.
1: Wow, baru tahu. Astaga, aku juga gak tahu ya selama ini memang ada yang seperti itu. Oke, menarik. Dan teman berdua ini udah rame ya di YouTube ya. Rame banget nih katanya. Aduh, Omo keren banget. Keren banget ketuanya nih. Udah kata Yemima.
0: Terima kasih Yemima.
1: Oke, nih dari Marcelino Pratama Panjaitan. Tips belajar di FK gimana, Kak?
0: Mungkin dari Arta dulu, karena Arta ini asdos, Kak.
1: Ih, ngeri banget. Oke, boleh tips and triknya dong.
3: Oke, kalau dari aku sebagai anak FK semester 5 dan juga tadi teman-teman bilang aku sebagai asdos, kebetulan aku asdos anatomi, Kak, asisten dosen Departemen Anatomi. Iya, jadi
1: oke.
3: Di situ kalau misalnya dari aku untuk belajar, tipe belajar itu, tips belajarnya kan ada tuh, Kak, beredar di internet. Kita sering tahu tuh tipe belajar orang tuh beda-beda.
1: Betul,
3: kan
1: beda-beda.
3: Jadi kalau bisa teman-teman Pro 2 nih, siapa tahu ada yang mau jadi anak kedokteran atau ada yang maba nih masih semester awal.
1: Iya, masih semester awal.
3: Kita tuh harus tahu, pertama kita kenali gaya belajar kita tuh yang kayak gimana gitu. Kan ada tuh yang bisa fokus kalau misalnya dia cuma mendengar, atau dia harus ngeliat gambarnya dulu atau sambil menulis gitu. Jadi kita tuh harus mengenali tipe belajar kita terlebih dahulu. Terus kalau dari aku, kalau dari pendapat saya pribadi nih ya, Kak, kalau misalnya belajar itu enggak usah harus yang berjam-jam. Jadi kalau misalnya sebentar kayak 30 menit tapi fokus dan juga di situ maksimal kita belajarnya itu semaksimal mungkin, itu bisa aja kok. Enggak harus belajar itu kayak 6 jam sampai 4 jam, 6 jam sampai 12 jam tuh kayak terlalu over kalau menurut aku sih, Kak. Biasanya aku belajar itu setiap harinya itu 1-2 jam, dan itu kayak gak boleh megang handphone, gak boleh terdistraksi apapun, jadi cuma fokus belajar. Mungkin itu dari aku. Kalau yang kedua itu karena anak FK ini sangat dikenal ya.
1: Betul,
3: tentang
1: lagi
3: kesibukan ini, Kak. Ada tuh teman saya dari fakultas lain cerita kayak anak FK ini susah banget diajak nongkrong, katanya. Emangnya kalian tuh sesibuk apa sih? Nah, jadi emang ya teman-teman, kami tuh tiap bulan itu ada 2 kali ujian, Kak. Jadi kayak ujian blok tiap 2 minggu sekali gitu. Jadi ada 2 kali ujian sumatif namanya, dan juga 1 ujian praktikum. Dan juga kami itu ada namanya itu tutorial, Kak, atau problem diskusi kelompok, yang dimana di situ tiap hari juga bisa itu, Kak. Jadi misalnya untuk diskusi kelompok itu tuh kita harus belajar dulu, jadi nggak bisa, karena diskusi kelompoknya itu bareng dokter, Kak, bareng fasilitator. Jadi kalau misalnya kita datang diskusi kelompok dengan kepala kosong tuh kan kayak gimana gitu, kita mau nyampaikan presentasi ke teman-teman dan ke dokter tuh kan kayak ya itulah alasan mengapa kita tuh juga anak kedokteran tuh setiap harinya belajar gitu. Dan juga lebih ke kita ini kan belajar bukan untuk dapat nilai yang bagus, tapi kita akan membantu pasien-pasien kita di masa depan gitu. Kita tuh belajar untuk menyelamatkan orang lain. Kalau menurut saya seperti itu sih Kak. Jadi tips belajarnya itu tadi.
1: Ngeri ya kalau asdos yang ngomong ya. Beda gitu ya, feelnya beda gitu. Oke, ini ada lagi katanya, semangat ya kakak-kakak cantik dari Sabet. Nih kayaknya adiknya kamu nih, Talita Sihite, kakakku katanya. Aduh, nih banyak banget ya. Terima kasih udah menjadi inspirasi, kata Joanna. Terus Patricia Brenda, kenalan please katanya. Oh, alah, memang antusias banget ya nih keluarga, teman semuanya ya. Oke, kalau ngomongin soal tips belajar, tadi kan udah bilang ya gimana caranya dari awal semester itu kita memang harus mengenal bagaimana cara kita belajar, ya, kita punya porsi masing-masing. Dan memang iya, anak kedokteran banyak yang bilang, ih pada songong-songong nih, gue bisa diajak nongkrong, kayak gitu-gitu kan. Memang ada sih, beberapa ada, tapi memang ada yang bisa diajak untuk chill aja gitu kan. Oke, ini memang tergantung banget ya dari segi pribadi gitu.
3: Iya, pribadinya masing-masing Kak, betul banget.
1: Dari Kak Dela katanya, menginspirasi banget Kak Asdos katanya.
3: Waduh,
1: bisa gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Dan aku pengen nanya nih untuk teman-teman nih, apa yang bisa dilakukan mahasiswa atau anak muda yang bukan dari jurusan kesehatan atau kedokteran ya, untuk ikut berkontribusi dalam perkembangan penelitian dan inovasi seperti ini?
0: Aku izin menjawab.
1: Oke.
0: Nah, gini Kak, kalau misalnya berkontribusi dengan teman-teman mau peduli dengan kesehatan diri saja, itu sudah berkontribusi sebenarnya. Dengan kita perhatian dengan diri kita sendiri, pola tidur, pola makan, bagaimana kita hidup sehari-harinya, itu adalah kontribusi teman-teman untuk mendukung kesehatan terutama di negara kita Indonesia.
1: Betul.
0: Karena screening yang awal, yang di awal dilakukan, kita bisa tahu lebih banyak penyakit dan kita tahu kondisi tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, salah satu cara untuk berkontribusi adalah peduli pada diri sendiri. Jaga kesehatan, jangan takut untuk berobat. Itu sih Kak, kalau dari aku.
1: Iya, apalagi kan sekarang Indonesia ini kan membludak ya, bertambah terus manusianya gitu, dan kadang kesehatan itu tidak terjangkau di beberapa daerah kan. Memang alangkah baiknya memang cek ke posyandu atau enggak ke klinik gitu kan, itu udah syukur-syukur banget. Walaupun sekarang kita juga udah dibantu dengan BPJS ya, dan
3: betul,
1: walaupun BPJS juga belum terrealisasikan untuk beberapa masyarakat ya, tapi dengan adanya BPJS itu bisa membantu tes kesehatan dan lain sebagainya. Dan memang dari pola makan, pola hidup sehat itu memang itu mempengaruhi tubuh kan. Jadi kita memang harus hidup sehat ya, dikala zaman sekarang yang penuh dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Cuaca juga kan bisa mempengaruhi kan, apalagi sekarang lagi kabut lah ya, kabut asap gitu. Kadang juga apalagi yang ada asma.
3: Nah, itu sih.
1: Itu kan menjadi salah satu pemicu juga untuk bisa dapat sakit nih teman Pro 2. Oke, terakhir banget nih untuk sebelum kita menutup ya, buat kalian berempat punya enggak closing statement atau kesan atau saran nih untuk teman-teman yang ingin mencoba penelitian ini, misalnya ingin mencoba PKM nih. PKM kan ada banyak ya, ada ada pengabdian masyarakat, ada yang lain sebagainya gitu. Bagaimana cara kalian untuk mengajak anak-anak zaman sekarang, apalagi yang maba nih, masih baru nih, masih fresh, untuk mengikuti kegiatan positif seperti ini? Dan yang terakhir lagi, selain yang tadi, bagaimana cara mengajak untuk mengikuti hal positif ini, bagaimana kalian untuk ngasih tahu ke masyarakat luas tentang penyakit ini yang mungkin tadi udah dijelasin se-Asia ya, kita juga termasuk salah satunya yang penyumbang terbanyak gitu. Boleh dari siapa aja, boleh bebas.
0: Untuk closing statement di sini terkait PKM dan sebagainya, teman-teman sekalian, apapun yang mengusik pikiran teman-teman terkait namanya berprestasi, takut dijudge, takut dilihat sebagai orang yang sok-sokan, itu semua hanya di pikiran teman-teman sekalian. Oleh karena itu, coba, gak apa-apa gagal. Kita coba terus, gagal masih ada kesempatan kedua dan ketiga. Oleh karena itu, kalau gak hari ini, mau kapan lagi? Kesempatan-kesempatan seperti PKM dan juga organisasi mahasiswa itu hanya bisa kita dapatkan saat kita ada di bangku kuliah.
1: Betul.
0: Belum tentu kita dapatkan di tempat lain. Oleh karena itu, berani aja untuk mencoba. Selama apa yang kamu lakukan itu positif, maka niscaya jalannya akan dibukakan. Seperti itu Kak. Mungkin ada yang punya closing statement lain?
4: Mungkin closing statement apalagi untuk adik-adik maba ya Kak. mungkin bisa dicoba untuk mengikuti PKM, jangan takut gagal, karena walaupun gagal masih ada kesempatan dua kali lagi untuk nyoba ikut PKM. Betul. Gitu.
1: Betul. Karena ada kata orang, kesempatan tuh tidak datang ketiga kalinya lagi.
4: Iya.
1: Kalau dua kalinya tidak dicoba kan. Iya. Oke, lanjut.
2: Baik, dari saya sendiri Kak, untuk teman-teman Pro 2 dan juga penonton yang menonton siaran ini, jadi dari saya sendiri, khususnya yang bagi penonton, pasti mahasiswa yang dimana kami bagikan ke grup-grup kami seperti itu. Jadi PKM ini merupakan suatu hal ataupun wadah untuk mengembangkan skill kita menurut saya. Jadi menurut saya sendiri, khususnya yang lebih berfokus pada RE, kita itu tidak diajarkan hal tersebut di kelas reguler seperti itu. Jadi ini tuh sangat membuka wawasan seperti molecular docking. Jadi saya itu sebenarnya, aku mau deh. Terus aku cari tahu ternyata lesnya itu berpuluh-puluh juta. Nah, dengan kita dibimbing Pak Isa ataupun yang berkompetensi dalam hal tersebut, karena bergabung di tim PKM, jadi gratis seperti itu. Jadi apa alasan untuk tidak mencoba, seperti itu. Nah, kemudian apa dampak dari penelitian ini dari untuk kanker payudara yang sampai tingkat kedua seperti itu di seluruh negara ataupun global. Salah satunya itu adalah dengan kami bergabung dengan PKM ini, kami mengupload konten dan ternyata konten kami itu sudah ribuan views seperti itu.
1: Jutaan gak?
2: Belum.
1: Jadi, amin ya. Amin.
3: Share ya teman-teman Pro 2.
2: Langkah-langkah kecil tapi berdampak seperti itu, daripada tidak ada kemajuan sedikit pun. Nah, dari ribuan baru bisa jutaan seperti itu. Jadi betul. Mari bergabung mengikuti PKM dan bisa memberikan dampak baik untuk negara kita.
1: Wah, ngeri. Oke,
3: kalau dari aku, untuk teman-teman semua di sini, teman-teman Pro 2 khususnya teman-teman mahasiswa baru ya, yang mau coba-coba lomba penelitian-penelitian gitu, khususnya PKM, di sini aku juga sama kayak teman-teman sebelumnya, jangan takut nyoba, karena kegagalan itu adalah ketika kalian tidak berani untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi dicoba aja dulu gitu loh. Buktinya di sini aku, Caisa sama Nisi itu juga baru berhasil itu di kegagalan yang kedua gitu. Okay. Jadi jangan takut mencoba. Dan juga di sini untuk penelitian-penelitian ini enggak hanya sebagai prestasi pribadi ataupun prestasi tim, tapi di sini kita memandangnya sebagai seberapa manfaat, seberapa besar manfaat yang kita bisa berikan melalui penelitian ini kepada negara kita dan juga masyarakat kita. Jadi di sini kita itu sebagai mahasiswa, sebagai wadah yang diberikan kepercayaan dan juga fasilitas untuk bisa melakukan penelitian ini. Jadi dipakailah kesempatan itu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Menurut aku kayak gitu, Kak.
1: Wow, ngeri ya. Oke, teman-teman, makasih banget ya udah bisa berbincang-bincang, ngobrol bareng, share pengalaman pribadinya untuk ngikutin kegiatan positif seperti ini.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya, ini kayaknya dari mama kamu ya, katanya mantap Boru. Dan bersama teman-temannya tetap berdoa ya, karena kalau kalian berdoa tiap hari, pasti Tuhan bakal jawab doa kalian. Semangat terus buat kalian ya, semoga lolos sampai sampai mana, sampai internasional. Amin. Kita kan nggak tahu ya.
3: Iya betul Kak.
1: Katanya presentasinya tanggal berapa?
0: Tanggal
1: 18 ini ya Berzi.
3: Ya.
1: Semangat ya, tinggal 2 minggu lagi ya. Semangat ya. Jangan sampai nggak tidur. Ingat, jangan begadang. Jangan begadang. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita untuk malam hari ini. Semoga menjadi bekal pengetahuan, ilmu baru nih buat teman-teman Pro 2 dengan adanya kita hadirkan obrolan untuk malam hari ini. Oke, terima kasih ya buat tim Boss Wally. Semoga sukses terus dan kuliahnya lancar ya.
0: Amin. Sukses juga untuk RRI Pro 2.
1: Oh, terima kasih banyak doanya. Doanya berbalik juga buat kalian ya. Teman-teman Pro 2, kita pamit ya undur diri dari program Jam Kos Jam, obrolan santai, sampai berjumpa di obrolan selanjutnya. Dadah. Bye-bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya. Padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Teman-teman Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, baru aja kita mendengarkan obrolan yang sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita ya, apalagi soal kesehatan. Karena kesehatan itu mahal. Kita harus jaga kesehatan tubuh kita sendiri ya, dengan cara cek kesehatan ke rumah sakit atau klinik terdekat. Habis itu kita jaga pola makan, pola hidup kita yang sehat. Olahraga juga penting ya, menjadi salah satu pertimbangan untuk tetap sehat teman Pro 2. Dan teman Pro 2, habis ini teman Pro 2 akan mendengarkan lagu dari Akselerasi Aktif Musik Kreatif dengan judul Pem Selatan nih teman Pro 2, dari Gubuk Derita. Selain ini jam bakal muterin nih buat teman Pro 2, dan kita bakal hadirkan lagi habis ini seperti biasa di pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Kita bakal hadirkan cerita cinta dan request lagu. Buat teman-teman yang mau request lagu, boleh banget langsung di WhatsApp di 0811523924. Dan jangan kemana-mana, kita bakal tetap hadirkan info-info serta musik-musik yang bakal menemani teman Pro 2 malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat semua ya teman Pro 2. Dan jangan harap juga buat teman-teman yang dengerin ya, tetap setia dengar di radio kesayangan kalian atau di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

9,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yang teman Pro 2 baru aja ya, teman Pro 2 mendengarkan lagu akselerasi musik aktif nih dengan judul Perm Selatan dari Gubuk Derita ya. Gubuk Derita juga merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenkraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan membawa genre musik reggae dan rap. Gubuk Derita juga berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Ya betul sih teman-teman, terkadang kita harus mendukung ya musisi-musisi lokal Indonesia supaya lagunya itu tetap hits dan memang nyaman banget untuk didengerin di zaman sekarang teman-teman. Oke teman-teman, kita bakal hadirkan lagi lagu-lagu yang bakal nemenin teman-teman ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini kita bakal hadirkan cerita cinta dan request lagu ya teman-teman. Dan lagu selanjutnya datang dari The Chainsmokers dengan judul I Love The Chainsmokers and Mae Stevens.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita di program request lagu dan cerita cinta ya. Buat teman-teman yang mau langsung request ya, boleh banget nih langsung join aja di YouTube, di TikTok ya, di Pro 2 dari Palangkaraya. Atau teman-teman yang mau request lewat WhatsApp juga bisa di 0811523924 ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tangga sih kalau ngomongin soal cinta ya, apalagi kalau buat kamu nih yang misalnya ada punya keras atau punya sesuatu yang apa nih kak, yang dikagumi ya, biasanya itu kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, asik. Apalagi kalau misalnya di sekolah ya teman Pro 2. Biasanya di sekolah itu adalah langganannya kita, dapet cowok yang cowok CEO ya, enggak, cowok yang super keren. Dari segi dia jago olahraga, terus habis itu pinter, ganteng, dan lain sebagainya. Pernah gak sih teman Pro 2 di posisi seperti itu? Pernah mengagumi aja tapi gak berani nih buat nembak atau confess ya. Ya gitulah namanya percintaan anak muda, apalagi di sekolah ya. Dan dia juga udah pernah merasakan di titik seperti itu nih teman Pro 2. Ya kalau ngomongin soal hubungan, pasti ada aja ya hubungan kalian yang seperti mungkin LDR, sebatas cuma backstreet, HTS, atau beda agama. Ada nih teman Pro 2, sedih banget ya, terhalang sama hal-hal yang tadi Jen sebutin ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita bakal cerita lagi nih seputar tentang cerita cinta. Dan Jen habis ini bakal muterin lagu dari Bella Porch ya, dengan judul Crush. Apa kamu punya crush nih? Sampai sekarang masih mengkeraskan dia sampai puluhan tahun? Enggak sampai puluhan tahun ya, bertahun-tahun. Ini lagunya buat kamu, check it out.

Teman berdua yang teman terbaik kamu. Ya teman berdua, gimana nih untuk malam hari teman-teman nih yang lagi di luar, lagi di jalan, atau yang lagi setia banget nih dengerin Jen ngobrol di radio kesayangan kalian ya teman berdua. Kalau ngomongin soal cerita hubungan pasti banyak banget ya. Dan ini dari Kak Eca ada nih, katanya hubunganku sama dia Kak beda agama 4 tahun. Waduh, 4 tahun bukan waktu yang sebentar ya, lama. Padahal kami baik-baik aja tapi harus kandas. Aduh, kalau ngomongin soal hubungan ya, aduh, hubungan yang beda agama pasti sakit banget ya teman berdua. Dan benar banget sih kata Kak Eca. Kenapa ya Kak, gilirandamu yang menurutku baik tapi masih gak seagama. Aduh, susah ya diungkapkan dalam kata-kata. Soalnya Jen juga pernah suka aja sih, suka sama orang yang beda agama, tapi sebatas suka aja. Dan ujung-ujungnya ya kita berteman kok sampai sekarang teman berdua. Dan buat kamu yang lagi menjalankan hubungan beda agama, boleh dong merapat di live kita sambil cerita ya, cerita-cerita santai aja teman berdua. Dan untuk teman-teman yang lagi dengerin nih, kata Kak Eva ya, aku lagi stay tune nih dari RRI Digital, lagi OTW balik rumah soalnya macet banget. Wow, hati-hati ya buat Kak Eva di jalan ya, semoga sampai tujuan rumahnya dengan selamat ya. Kita masih di program cerita cinta ya teman berdua, dan ini lagu Teach Me How to Love dari Galdip tetap menemani teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di program Cerita yang Cinta, sambil request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau request, boleh lewat WhatsApp kita di 0811523924, atau kamu mau lewat live stream kita boleh loh kok di TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya nih teman Pro 2. Dan ngomongin soal tadi ya, beda agama ya dari Kak Eca tadi ya. Gimana cara move on? Ya, memang kalau move on dengan hubungan yang udah lumayan lama itu susah ya Kak. Karena sulit banget untuk move on, untuk berpindah hati ya, untuk menemukan yang baru aja itu setengah matinya, itu sangat susah untuk pindah ya teman Pro 2. Karena kita perlu yang namanya untuk bukan melupakan ya, maksudnya kayak bahasanya itu ibaratnya kita sama dia itu sebatas teman, atau misalnya bisa aja kok buat teman-teman ya mungkin lagi dihubungan nih yang berbeda agama, bisa aja untuk melakukan hal-hal yang positif, contohnya misal jalan-jalan, atau misalnya bisa ngobrol-ngobrol bareng teman sahabat CS-nya, atau misalnya butuh orang yang bisa diajak curcol ya bareng. Dan kalau ngomongin soal hubungan, kalau ada nih teman aku yang beda agama, walaupun cuma bertahan kurang lebih 10 bulan ya teman Pro 2, dia itu cepat banget ngelupainnya. Walaupun di awal manis, tapi di akhir lama-lama akhir udah beda gitu rasanya. Dia itu langsung melupakan itu pasti susah. Dan dia pernah hampir menyesal, tapi kadang soal hubungan ya siapa yang gak mau sih gitu. Ya gitu deh, kita kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau soal hubungan beda agama, kadang kita tidak bisa pungkiri teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal hubungan ya, pasti banyak banget nih di sana, di luaran sana, maupun kamu yang dengerin lagi berhubungan atau pacaran sama orang yang berbeda agama. Semoga dengan adanya tembok yang terlalu tinggi, karena tembok itu terlalu tinggi teman Pro 2. Dan kembali lagi ke kamu, kalau kamu ingin mempertahankan ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu mikirin kedepannya lebih baik lagi teman Pro 2 ya. Ternyata kita harus mikirin kedepannya gitu teman Pro 2 ya, kira-kira begitu deh Kak ya. Dan di sini ada lagi dari Nadia. Halo Kak Jen. Terus ini Eca, siapa lagi ya? Banyak yang namanya Eca ya. Hai Kak Jen, halo juga ya teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 tetap jaga kesehatan, karena ada requestan lagi nih dari Andrian Kalif dan Jusen Lucy dari Setia Benar Cinta Terakhir ya. Ini requestan dari tadi Kak Eca dan Kak Eva ya. Ini kita puterin dulu lagu Sialan dari Adrian Kalib dan Juicy Lucy. Check it out.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan

90,4 FM Perundula Malangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Perundula, selamat malam ya Jin. Apa kamu semuanya ya yang lagi dengerin ini? Di rumah, di jalan, ataupun lagi di kamar. Sambil request lagu ya teman Perundula. Dan sekarang di live TikTok kita udah rame banget nih yang request. Banyak banget, dan Jin serem biasa sama antusias teman Perundula ya malam hari ini ya. Semoga teman Perundula tetap dijaga kesehatan dan tetap dijaga ya pola makan sehatnya gitu. Oke teman-teman, kita masih lanjut di cerita cinta ya. Dan tadi teman-teman dua itu baru dengerin lagu dari Cita Terakhirnya Setia Bondar. Ini tuh banyak banget ya di request nih teman-teman pro dua, karena memang dari alunan musiknya, penyanyinya itu kayak masuk gitu. Dan lagu ini juga menyatakan bahwa tentang komitmen mendalam, kesetiaan penuh, dan apa sih rasa syukur karena telah menemukan pelabuhan hati yang final ya. Buat kamu nih yang misalnya lagi ada kehadiran sosok siapapun itu, ini pas banget lagunya ini kayak menggambarkan bagaimana bayang-bayang sang kekasih yang selalu melekat di pikiran kamu semua. Pasti ada nih yang melekat nih pikiran siapa? Cowok baru, cewek baru, atau yang lalu, masa lalu. Aduh, itu berat banget ya teman berubah. Kalau kita kita ingat masa lalu dan kita ingat terus sampai seterusnya, kadang kita gak bisa move on ya teman berdua. Dan habis ini kita masih ada di request lagu ya. Ada dari Salma Salsa Bilhacu dan dari Kak Caiplin ya tadi ya. Itu dari sesi potret, sesi potret dari Enol ya. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang bakal nemenin teman berdua malam hari ini ya. Oke teman berdua, kita bakal cerita-cerita lagi nanti, bincang-bincang lagi ya teman berdua di waktu yang akan datang. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 92,4 FM berdua Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena ingetin lagi ya buat teman-temannya nih, karena lagunya bakal diputar sekali aja nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus di aplikasi RRI Digital atau lewat live TikTok kita pada malam hari ini teman berdua. Ini dia Salsa, sama Salsa Bio dengan judul Hacu bakal menemani kalian. Check it out.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ah, teman Pro 2. Hai, selamat malam ya teman Pro 2. Jangan nyapa lagi buat teman Pro 2 di malam hari yang cukup apa ya? Cukup indah, cukup membahagiakan, cukup dingin ya teman Pro 2 di malam hari ini. Gimana nih kabar teman Pro 2 di luar sana yang lagi di rumah, lagi di jalan atau yang lagi melakukan aktivitas di malam hari seperti jalan-jalan keliling di putaran Kota Palangkaraya atau sekitarnya, atau yang lagi beli makan nih malam-malam, beli makan ya, beli cemilan mungkin ya. Buat teman berdua yang lagi olahraga juga ya, semoga tetap dijaga kesehatannya, jangan terlalu over ya teman berdua. Dan ini tadi banyak banget yang request ya, masih ngantri ya teman berdua. Mengantri dulu ya, karena banyak banget yang request. Dan terima kasih atas antusias dari teman-teman berdua ya. Dan terima kasih nih buat Kak Calipin ya, udah ngasih banyak gift nih. Aduh, seneng banget rasanya ya teman berdua. Dan kenapa lagu Sesi Potret diputar nih? Karena katanya kucing saya baru aja mati, jadi sedih dan request lagu ini. Thanks ya Kak. Waduh, terima kasih kembali ya buat teman-teman ya teman berdua. Semoga buat teman berdua di luar sana jangan sedih-sedih ya kalau misalnya ada anabul atau misalnya babunya babu, apa sih, kucing atau misalnya hewan-hewan sekitaran kalian itu mati teman berdua. Wow, ini masih ramai ya teman berdua. Jangan senang banget buat antusias teman berdua di malam hari yang cukup indah ini. Oke, Jen masih bakal muterin lagu dari Sabrina Leonor ya, Leonor ya. Ini dengan judul Selesai nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 9.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

9,4 FM 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Produe, kita udah sebentar lagi mau selesai nih di request lagunya ya teman Produe. Dan ada dua lagu terakhir yang bakal nemenin teman Produe untuk malam hari ini ya. Untuk lagu requestannya terakhir nih teman Produe. Untuk teman-teman Produe ya, kalau soal hubungan jangan dipungkiri ya, soalnya banyak banget hubungan-hubungan yang memang tidak mengenakan, tapi ya memang harus dijalanin setiap hubungan itu ya. Walaupun jalannya ada di tengah-tengah itu gerasak-gerusuk atau misalnya patah-patah ya teman Produe, tetap dijalani aja, karena memang kita tidak tahu ya di waktu yang akan datang bagaimana yang akan terjadi sama hubungan kita ke depannya. Kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan juga doain buat teman-teman Produe ya yang lagi menjalankan hubungan percintaan, semoga lancar dan jangan saling menyakiti ya, karena sakit banget ya kalau saling tembak-menembak ya dari ujung ke ujung. Dan semoga teman Produe tetap dijaga kesehatannya di malam hari ini ya buat teman Produe. Oke, habis ini Jin bakal muterin lagu Ricky Montgomery Feed Me Exton dengan judul Land Without a Hook. Dan habis itu bakal Jin puterin lagu Bruno Mars dengan judul Walk Out of Heaven.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman Broadway ya, teman terbaik kamu. Makasih ya buat teman Broadway yang udah antusias banget nih di segmennya Cerita Cinta dan Request Lagu ya. Sebentar lagi Jen juga bakal unlive ya teman Broadway. Dan makasih banget buat kamu yang udah request sambil cerita-cerita ya teman Broadway. Semoga teman Broadway dijaga kesehatannya. Dan tenang aja ya teman Broadway, karena habis ini kita bakal ada program Sleep Call, yaitu temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Tapi ada lagu nih, satu lagi buat teman Broadway dari Bruno Mars dengan judul Lock Out of Heaven yang bakal nemenin kamu ya. Setelah ini kita bakal masuk ke program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Broadway Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

92,4 FM Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat malam nih. Kita udah masuk ke programnya Sleep Call. Temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Teman Pro2, kira-kira hari ini lagi stres atau lagi santai aja nih, gak ada beban apa-apa hari ini ya? Atau misalnya kamu yang setidaknya mau dengerin aja, so oke ya malam ini, karena Jen itu sebenarnya pengen nanya nih teman Pro2 ke teman-teman nih, pernah gak sih pas lagi rebahan malam hari ini pikiran kamu itu tiba-tiba traveling, bukan traveling itu ya, maksudnya traveling ke masa lalu nih, tiba-tiba kayak keinget sama masa lalu, terus kamu pernah gak sih teman Pro2 ngebayangin kalau misalnya ada nih fitur HP yang bisa ngirim satu kalimat pesan teks ke diri kamu, misalnya 5 tahun yang lalu, kira-kira kamu mau ngetik apa nih buat diri kamu 5 tahun yang lalu? Kalau 5 tahun yang lalu berarti tahun 2021 ya. Waktu zamannya COVID ya teman Pro2. Mungkin ada yang mau ngetik nih, jangan terlalu cemas karena pilihan yang kamu ambil udah benar kok. Atau ada yang pengen bilang siap-siap ya, orang yang kamu kira bakal bertahan selamanya ternyata cuma mampir sebentar. Wow, tapi pertanyaan menariknya nih, kalau pesan itu beneran sampai, dan versi kamu yang dulu itu bakal percaya gak ya? Atau jangan-jangan dia malah ketawa atau ngiranya itu cuma spam aja gitu. Sebenarnya alasan kita pengen ngirim pesan ke masa lalu itu cukup sederhana ya teman Pro2. Kita cuma pengen nenangin diri kita yang dulu mungkin pernah ketakutan sama masa depan. Padahal buktinya kamu ya, buat teman Pro2 yang lagi denger nih, kamu yang sekarang ada di sini udah berhasil melewatinya. Kalau Jen sih, kalau misalnya dikasih kesempatan nih, apa yang kamu ingin sampaikan 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun yang lalu gitu? Kalau ditanya Jen mengulang masa lalu gak? Sebenarnya mau gak mau sih 50-50 ya, balance ya. Kalau maunya itu karena mau merubah apa ya, bahasanya kayak mengubah diri. Mungkin di lalu itu kita belum semaksimal yang sekarang ya. Apa sih Jen, kayak kita tuh pengen seperfect itu ya, padahal memang ada sih orang yang ingin perfect dari masa lalu sampai sekarang tuh perfect terus gitu. Tapi kan terkadang kita ada sesuatu yang tidak mengenakan hati ya teman Pro2 kita, misalnya ngomong tidak enak, atau misalnya kita itu jadi beban orang tua dan kamu ingin memperbaikinya di masa lalu. Itu banyak banget pikiran seperti itu, dan memang malam hari ini terkadang pikiran itu terus berjalan datang ya teman Pro2. Tapi ya kalau misalnya seperti itu ya, coba deh kamu bisa melempar pertanyaan ini ke media sosial ya. Misalnya ada gak sih satu kalimat di pesan atau di direct message atau dimanapun itu yang kepikiran sampai sekarang? Jen ada sih. Sebenarnya ini udah lama banget ya, tapi teman Pro2 pasti kepo apa sih pesan yang lalu itu pesan apa. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal pasang lagu dari Aziz Hedra dengan judul Orang Biasa. Check it out.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah.

Bikin romantis. Lagu lama banget ya. Enggak lama-lama banget sih, tapi ya terngiang-ngiang terus karena karena alunannya itu loh bikin kayak teringat-ingat terus. Jadi kayak udah udah terekam gitu ya di kepala kita. Eh, kita berdua dia, kita balik lagi nih di program Sleep Call temenin overthinking yang overthinking yang lalu. Temenin overthinking kamu sebelum tidur ya, teman berdua. Tadi kita balik ya, kalau misalnya 5 tahun yang lalu ya, kalau aku cuma mau bilang kayak terima kasih udah bertahan di tempat di kota orang gitu. Aduh, Jen kan ngerantau ya, teman berdua. Udah hampir 4 tahun lebih dikit ya. Itu Jen udah di kota orang ya, termasuk di kota Palangkaraya ya. Begitu banyak rintangan yang dihadapi, lika-likunya begitu. Ya, belok-belok sana sini enggak lurus ya. Memang kadang ya sama seperti kehidupan kita yang tidak lurus, tapi tetap ada aja di dalamnya itu lekukan-lekukan masalah yang terjadi ya, teman berdua. Ya, kalimatnya sih singkat ya. Terima kasih udah bertahan di kota orang sendirian. Soalnya makin kesini makna kata pulang itu emang sering berubah, teman berdua. Waktu kita sekolah dulu, ya pulang itu tinggal ngelangkah masuk ke pintu rumah ya. Tapi setelah dewasa kita diterjang pekerjaan, terus merantau atau ngadain perjalanan dinas yang jauh ya. Jadi definisi pulang itu ternyata enggak lagi sesederhana itu lagi, teman berdua. Ada yang merasa pulang itu baru terjadi pas ketemu sosok pasangan atau sahabat ya, yang bikin kita menjadi diri sendiri tanpa perlu pura-pura kuat gitu, teman berdua. Ada juga nih yang merasa pulang itu bukan orang tapi suasana. Misalnya nih kayak momen pas nyampe kamar kosan, nyalain kipas atau AC-nya ya, terus rebahan tanpa ada yang mengganggu. Lonely, I'm so lonely. Ya, ada lagunya ya, teman-teman berdua. Kalau kamu lagi sendirian nih dengerin Jen malam hari ini ya, menurut teman berdua arti pulang itu apa sih? Bentuknya ya, apakah ada fisik rumah, suasana tenang, atau justru nama seseorang yang langsung terlintas di kepala teman berdua begitu ada kalimat atau hal yang tadi udah Jen sebutin ya, teman berdua gitu ya. Kadang ya memang untuk pulang aja kita butuh waktu yang panjang, gak 3-2 hari doang. Walaupun kalau kita dapat jatah libur ya, itu pasti pulang ke rumah karena memang homesick ya, mungkin teman berdua yang dekat sama keluarganya, saudaranya atau adik kakak kandung gitu ya. Memang Jen juga mau pulang rasanya, tapi ya belum bisa ya karena harus ada hal-hal yang perlu dikerjakan ya, teman berdua. Jadi makin dewasa makin banyak pikiran-pikiran atau hal-hal yang datang ke kita, karena kita mau gak mau harus siap dengan dunia yang penuh lika-liku dan terjangannya dari segi manapun nih, teman berdua. Oke, teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di waktu yang akan datang. Bakal nemenin teman berdua nih di program Sleep Call buat kamu ya, yang mungkin banyak pikiran atau yang mungkin punya suatu masalah yang berat banget, gak bisa diselesaikan 1-2 orang, harus beramai-ramai. Itu it's okay, teman berdua. Kadang hidup itu memang harus kita jalani, walaupun kerasnya dunia ini kita harus bantai semuanya. Sebisa mungkin kita kuat dan sampai tahap ini aja udah bisa ada, masih hidup, itu udah bersyukur banget, teman berdua. Jadi habis ini Jen muterin lagu Juicy Lucy dengan judul Asing ya, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
4: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
3: Music Live Chat Nasional, setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Music Live Chat Lokal, setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

banget ya di depan radionya, atau yang kamu yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang udah setia banget nih dari request lagu, ngobrol bareng dan lain sebagainya ya teman bro dua. Oke, kita balik lagi ya ke program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Bagaimana bro dua, kalau misalnya hari ini itu lagi gak baik-baik saja, atau dalam tanda kutip lagi sakit, lagi stres, banyak tuntutan dalam segi misalnya pekerjaan atau misalnya di sekolah, di kuliah dan lain sebagainya, banyak dari segi manapun itu pasti banyak ya teman produ, teman produ itu stres atau sehingga membuat sakit sampai enggak sehat ya, apalagi kalau lagi cuacanya lagi enggak baik-baik aja ya, dikala karhutlah yang sangat-sangat ya sangat masih itu ya, masih meluas banget nih teman produ. Ya kita gak tahu ya kapan karhutla ini berakhir, tapi kita doakan saja yang terbaik ya buat Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya dan sekitarnya ya, untuk lekas membaik nih teman pro 2. Dan Jen juga mau ngucapin selamat malam dan selamat bersiap untuk istirahat nih teman pro 2. Walaupun kamu masih banyak pikiran, overthinking yang berlebih, habis itu ada suatu lain hal yang membuat kamu pasti sakit hati atau sakit pikiran, itu jangan sampai kebawa sampai tidur ya. Kalau Jen ya, walaupun banyak pikiran tetap dibawa enjoy dan santai ya, karena masih ada hari esok menunggu nih. Kalau misalnya kita bangun besok pagi aja itu udah bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah nih teman produk. Karena ya kalaunya misalnya masih dalam mimpi terus, wah itu kebangetan banget ya. Kita gak mau sampai kita kenapa-kenapa. Kadang juga pikiran kita perlu yang namanya istirahat ya teman pro 2. Dan untuk kamu sendiri ya teman pro 2, kita juga bakal nemenin kamu juga ya sampai malam dengan musik-musik yang akan menemani kamu. Dan by the way teman pro 2, gak terasa juga ya obrolan kita malam ini tuh udah di penghujung segmen aja ya. Makasih banyak ya buat teman pro 2 yang udah mau dengerin, dan semoga apapun yang mungkin teman pro 2 sedang alami hari ini itu bisa terselesaikan. Dan mungkin sekarang teman pro 2 agak sedikit ringan ya menuju tidur ya, istirahat teman pro 2. Jangan lupa, jangan begadang. Ingat kata 4 mahasiswa tadi ya, jangan lupa istirahat, jangan sampai begadang terus karena itu gak baik buat kesehatan, karena bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan ya untuk datang teman pro 2. Ingat ya teman pro 2, dunia dan semua urusan masih bisa menunggu sampai besok pagi, tapi tubuh dan pikiran teman pro 2 itu butuh banget istirahat malam ini. By the way teman pro 2, tarik napas yang dalam, hembuskan pelan-pelan, matiin lampu kamarnya, dan jangan lupa tarik selimutnya, jauhi HP ya teman pro 2. Kadang radiasi itu membuat tangan kita tiba-tiba bergerak ingin scroll TikTok dan nonton ya teman pro 2. Oke teman pro 2, ini bakal masih ada lagi lagu yang bakal nemenin teman pro 2 ya. Kita bakal bertemu lagi nanti di beberapa menit kemudian. Dan bakal pasang lagu dari Indra Sinaga dan Rimar dengan judul Setidaknya Sempat Bersama. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9,92 Malang Karaya, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita udah di akhir ya. Dan Jin mengucapin selamat bersiap untuk istirahat ya buat teman-teman berdua yang mau siap-siap tidur nih atau udah mau istirahat karena udah jamnya ya. Harusnya dari jam 10 ya. Tapi it's okay ya teman berdua, kita kembali lagi ke memang program kita temenin kamu overthinking sebelum tidur ya teman berdua. Dan Jin juga sekalian mau pamit undur diri dari program ini. Dan nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan Jazz Music yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM berdua Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jangan pamit undur diri ya teman berdua, dan tetap semangat untuk menjalani, untuk hidup untuk hari yang baru untuk teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, jadi tetap stay tune terus ya, karena bakal nemenin kamu Jazz Music di 60 menit ke depan.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikir yang sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: judi online atau sedikit korupsi, siapa juga yang tahu?
1: Jangan salah, sekali melanggar hukum risikonya besar banget loh. Narkoba bisa merusak masa depan dan ujung-ujung bisa dipenjara. Judi hanya membawa kerugian dan dapat dikenai sanksi hukum. Nah, kalau korupsi bukan sekedar mencuri uang negara, tetapi juga merampas hak masyarakat. Dan kamu tahu nggak, ancamannya adalah hukuman penjara dan denda yang nggak sedikit.
0: Jadi bukan cuma kehilangan uang, tetapi juga bisa kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan ya.
1: Nah betul, jangan sampai tergiur dengan keuntungan sesaat. Ingat loh, setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Hukum ditegakkan untuk melindungi masyarakat, dan sanksinya nyata bagi siapa saja yang melanggarnya.

0: Saya pilih hidup jujur, sehat, bebas dari narkoba, korupsi, serta judi deh.
1: Nah, gitu dong, karena masa depan yang baik dimulai dari pilihan yang benar. Katakan tidak pada narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian. Jauh

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Teman Broadway RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Jumat 4 September tahun 2026. Saya Jan Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Yeah.

teman-teman Pro 2. Apa kabarnya pagi hari ini ya teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya udah siap menyambut weekend. Karena ini adalah hari Sabtu, happy weekend buat teman Pro 2, baik kerja ataupun gak kerja ya. Intinya teman Pro 2 pagi hari ini kita tuh gak terasa banget kalau udah ada di hari Sabtu pagi tanggal 5 ya, hampir satu minggu pertama di bulan September. Nah, buat kamu yang udah dari tadi bangun, entah karena mungkin mau olahraga atau ada yang mau beres-beres rumah, mau kerja, atau memang belum tidur ya, karena dari tadi aku lihat banyak kok kayaknya yang belum tidur ya teman Pro 2 di perjalanan. Intinya selamat pagi teman Pro 2. Yang jelas apapun aktivitas kamu hari ini, jangan lupa awali dengan hal-hal yang positif, karena katanya kalau paginya udah diawali dengan mood yang baik, positif ya, maka sepanjang hari juga akan jadi lebih ringan. Dan yang menentukan kita positif atau enggak tuh dari pagi hari, katanya sih gitu. By the way, kamu bakal ditemenin sama aku Amala selama beberapa jam ke depan ya. Aku bakal nemenin kamu di Pro 2. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Seperti biasa kita akan hadirkan jazz music ya buat nemenin kamu di pagi hari ini. Terus kita juga ada renungan agama Kristen nih teman Pro 2. Dari renungan JFC Ministry, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau misalkan teman Pro 2, aduh kayaknya enak banget ya kalau misalkan ditemenin sama radio, pas banget ada jazz music ya. Jadi aku ngomong lagi tuh nanti di pukul 6 sama info Pro 2. So tetap stay tune, selamat pagi.

Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Mari saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan teman-teman dan saudara-saudari semua silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sebelum kita jauh dalam perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada seorang tokoh yang pernah berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia menyampaikan alasannya, yakni jika ada Tuhan, kenapa masih ada peperangan? Jika Tuhan itu ada, kenapa masih ada tangisan? Dan jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak membuat semuanya baik? Tampaknya ini pertanyaan yang mungkin sempat terlintas dalam pikiran kita. Betul juga, kalau Tuhan ada, kenapa masih ada orang jahat? Kenapa masih ada kesedihan, tangisan? Dan kenapa semuanya tidak menjadi baik saja? Mungkin seringkali kita juga terpikir dengan pertanyaan demikian. Ketika kita mengalami sukacita, kita merasakan sangat senang dan berharap keadaan tetap demikian. Akan tetapi ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita berada dalam pergumulan, tekanan hidup, kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Ada kalanya gelap menandakan hujan akan datang. Demikian juga dengan kehidupan ini. Pengkhotbah mengatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya bahwa hidup ini tidak akan selamanya manis. Ada saatnya kita merasakan pahit. Ada waktunya untuk kita tertawa. Ada juga waktu di mana kita akan menangis. Akan tetapi saudara, Tuhan telah membuat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di dalam filsafat, ada seorang filsuf bernama Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia itu selalu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak akan tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak pernah mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Dan jika tidak pernah mengalami peperangan, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Saudara, Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk membuat kita selalu bersyukur ketika kita berada dalam keadaan yang sudah baik. Ada seorang pria meminta anaknya yang masih kecil untuk membuat sebuah eksperimen. Ayahnya meminta supaya sang anak melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir gelas yang sudah diisi air. Dengan senang hati sang anak melakukannya. Ia melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir air. Kemudian sang ayah tersebut meminta supaya anaknya meminumnya. Setelah diminum, anaknya tersenyum dan berkata, "Wah, manis banget, Pak. Enak rasanya." Kemudian sang ayah memberikan perintah lain untuk melarutkan 2 sendok kopi ke dalam secangkir air. Kemudian setelah dilakukan, ayah anaknya kembali dan melaporkan bahwa ia sudah melakukannya. Kemudian sang ayah kembali meminta supaya anaknya meminum gelas berisi kopi tersebut. Setelah diminum, raut wajah anaknya berubah. Ia muram dan berkata, "Wah, pahit banget, Pak, enggak enak." Kemudian sang ayah memintanya, "Sekarang campurkan larutan kopi ke dalam larutan gula tersebut." Sang anak enggak senang.
berkata, "Jangan, Pak. Nanti manisnya hilang, nanti rusak rasa manisnya gara-gara kopinya pahit." Tapi ayahnya terus mendesaknya. Kemudian anaknya berkata, "Oh, nanti kalau pahit, kalau manisnya hilang, Papa loh yang tanggung jawab." "Iya, Papa yang tanggung jawab. Sekarang larutkan aja." Kemudian dengan terpaksa, dengan muka muram, anak tersebut mencampurkan, melarutkan. Karena di pikirannya pasti manisnya hilang ini, Papa gak percaya. Kemudian setelah selesai, ayahnya meminta supaya anak tersebut meminumnya. Kemudian sang anak menjawabnya, "Pasti pahit, Pak. Udah dibilangin kok, pasti manisnya hilang." Tapi karena ayahnya terus mendesaknya, akhirnya ia meminumnya dengan terpaksa. Setelah diminum, ia berpikir sejenak dan kembali tersenyum. Sang ayah bertanya, "Bagaimana rasanya?" "Ya, pahit sih, Pak, tapi ada manis-manisnya, jadinya nikmat." Saudara, ini yang justru membuat kehidupan kita menjadi nikmat. Terkadang kita tidak harus merasakan manis, semuanya baik dan berjalan dengan mulus. Setiap penderitaan, tekanan hidup yang kita alami, itulah justru membuat hidup kita lebih berwarna dan lebih nikmat. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membuat hidup kita lebih baik, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu ada masanya. Dengan demikian, yang kita pada saat ini sedang menangis, percayalah, kita akan mengalami masa di mana kita akan bersuka cita. Demikian kita yang sedang bersuka cita saat ini, keadaan tidak akan tetap demikian. Kita juga akan mengalami duka cita. Namun, marilah kita percaya bahwa segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa untuk menghargai hidup kami dan tidak menyalahkan Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu ada waktunya dan semuanya Tuhan telah rancangkan untuk membuat hidup kami lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.
1: Info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Info Pro 2 hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari The Massive Asia Home Run yang akan berakhir di Jakarta melalui konser pada tanggal 5 Desember tahun 2026 di Tennis Indoor Senayan. Penjualan tiket dibuka tanggal 7 September tahun 2026 dengan harga mulai Rp325.000 dan tersedia 4 kategori tiket, dan konser Jakarta akan menghadiri kolaborator spesial yang namanya masih dirahasiakan sebagai kejutan bagi penonton. Nah, dalam Pro 2 kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Kemenbud umumkan 20 pemenang sayembara produksi film narasi kepahlawanan tahun 2026, terdiri dari 13 film pendek dan 7 film panjang. Sayembara menerima 420 proposal dengan 143 proposal masuk tahap seleksi yang terdiri dari 54 film panjang dan 89 film pendek. Penilaian melibatkan dewan juri, ahli sejarah dan arsiparis untuk memastikan kualitas cerita, relevansi tema serta akurasi sejarah. Nah, Tama Pro 2, demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekadar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

pada, selamat pagi teman-teman berdua. Happy weekend. Karena ini adalah Sabtu pagi ya. Dan by the way, kira-kira teman-teman berdua lagi pada ngapain yang lagi dengerin kita? Absen dong teman-teman berdua, komen di RRI Digital. Atau teman-teman berdua yang lagi dengerin kita di radio gitu ya, cuman megang WhatsApp aja, boleh nih save WhatsApp kita teman-teman berdua. Buat kamu bisa komen di situ. Kamu juga bisa request lagu kalau memang lagi programnya ya, di 08 1152 3924. By the way, hari Sabtu itu artinya kita udah satu minggu melewati minggu pertama di bulan September. Gimana kemarin teman-teman berdua selama 5 hari pertama awal? Apakah begitu sibuk kah? Atau aman-aman aja, stabil aja? Nah, katanya teman-teman berdua ada beberapa handphone ya yang akan tidak bisa menggunakan WhatsApp per September tahun 2026. Kira-kira apakah salah satunya ada handphone kamu? Jadi syarat sistem operasi minimum yang ditentukan oleh WhatsApp itu buat telepon pintar Android saat ini harus menjalankan Android versi 5.0 atau lebih baru. Sementara iPhone itu harus menjalankan iOS 15.1 ke atas teman-teman berdua. Jadi WhatsApp bakal meluncurkan pembaruan terbaru tepatnya tanggal 8 September nanti ya. Syarat minimum sistem operasi perangkat akan diperbaharui melalui Android versi 6 ke atas. Sedangkan untuk iOS, syarat minimum naik menjadi iOS 15.5 ke atas mulai per 30 November 2026. Jadi tanggal 8 itu tuh baru aja pengumumannya gitu ya, tapi mulainya tuh tanggal 30 November. Jadi kalau kamu ada rezeki dan handphone kamu mungkin salah satunya termasuk, bisa beli atau nabung gitu ya. Karena WhatsApp itu tuh udah bukan media berkomunikasi lagi, tapi udah bagian dari pekerjaan, ya gak sih? Nah, kalau dari iPhone dulu nih teman-teman dua, katanya sejumlah model seperti iPhone 5S itu udah gak bisa ya, iPhone 6 Plus itu udah gak bisa teman-teman dua. Malah iPhone berapa yang paling kecil ya, iPhone 7 kali ya. Terus juga pokoknya di bawah 15.5 itu udah gak bisa lagi teman-teman dua digunakan begitu. Terus habis itu untuk Android itu kayak Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3 ya. Ini dilansir dari CNN. Terus juga ada Sony Xperia J1, LG Z2, Huawei Accent P6, Moto G generasi pertama. Terus ada Motorola Edge HD, Moto E tahun 2014, handphone HTC One X, Samsung Galaxy X3 itu juga bahkan enggak. Dan ada juga Asus Zenfone 5, HTC One M7, LG Z2 Mini teman-teman dua. Jadi WhatsApp memang secara rutin terus memperbaharui perangkat lunaknya untuk memanfaatkan kemampuan sistem operasi yang lebih baru yang bisa meningkatkan kinerja aplikasi dan memperkuat sistem keamanan. Jadi smartphone lawas itu tidak mampu mendukung fitur-fitur baru seperti enkripsi end-to-end, fitur AI, hingga antar muka pengguna yang lebih baru. Sehingga dengan sistem terbaru dan perangkat kerasnya yang semakin usang, makanya penghentian dukungan untuk sistem yang sudah usang ini bertujuan untuk menjaga pengalaman yang konsisten dan aman bagi lebih dari 3 miliar pengguna WhatsApp di seluruh dunia. Itu kata WhatsApp sendiri ya teman-teman dua. Karena memang fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan keamanan bagi pengguna, pasalnya perangkat lama yang tidak lagi menerima pembaharuan dari produsen seperti Apple dan Google dinilai lebih rentan terhadap resiko keamanan. Gitu teman-teman dua. Intinya semoga, kayaknya handphone-handphone yang disebutkan tadi itu udah, kalaupun ada mungkin ada kali ya, tapi bukan jadi handphone utama kalian gitu. Mungkin handphone kedua, ketiga yang fungsinya misalkan hanya untuk ngidupin matikan alarm gitu ya, atau fungsinya buat kalkulator. Ada loh orang-orang kayak gitu teman-teman dua. So jangan kemana-mana, masih di informasi terupdate pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pada selamat pagi teman Pro 2. Udah ketemu kafein atau belum nih di pagi hari? Kayaknya kalau misalkan gak bekerja, gak terlalu ketemu kafein pun kayaknya gak apa-apa gitu ya. Karena kalau ngantuk juga gak apa-apa. Karena momen-momen weekend tuh kayaknya paling enak untuk bermalas-malasan. Iya gak sih teman Pro 2? Nah kali ini kita, kalau tadi WhatsApp ya, pembaharuan sistem. Jadi ada beberapa handphone, smartphone yang sudah tidak mampu untuk menggunakan WhatsApp itu sendiri. Jadi akan ketinggalan nantinya atau tidak didukung dengan sistem WhatsApp yang ada. Nah kali ini teman Pro 2 baru aja ada robot namanya Cherry bikin robot Mobo. Jadi ini merupakan robot Cina ya yang punya berbagai macam keahlian. Aimoga Robotics Mitra Robotika Strategis Cherry juga resmi memperkenalkan Mobo, yaitu merupakan robot pendamping keluarga berbasis embodied intelligence dalam ajang World Robot Conference tahun ini. Ini menjadi debut publik pertama Mobo di hadapan pelaku industri dan juga pengunjung. Nah teman Pro 2, ini tuh mengingatkan amal sama beberapa waktu yang lalu ada orang yang kalau di Amerika tuh kan gak ada ini ya, asisten rumah tangga, jadi mereka menggunakan robot. Tapi ternyata ada kontroversi. Nah ternyata kontroversi yang ada di Amerika Serikat gitu ya, itu tuh tidak menutup Cina untuk memberikan robot-robot terbaru. Salah satunya adalah robot yang bakal jadi keluarga teman Pro 2. Jadi Mobo ini dia bisa menemani bagi pemiliknya buat berkeliling ya. Terus juga dia bisa seperti hewan peliharaan. Terus juga bisa menghibur dengan gerakan tari ataupun menjadi anak-anak. Jadi tergantung request gimana nih teman Pro 2, apakah kamu tertarik buat memilikinya? I love.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglong merat.
1: Aduh, Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo gak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jam

Tema Pro 2, kita masih ngomongin tentang robot Cina tadi. Jadi ternyata robot yang diperkenalkan ini, Tema Pro 2, itu tuh bersifat sangat ramah lingkungan dan berfungsi untuk menemani manusia-manusia modern seperti saat ini. Jadi Mobo dibekali vision language model yang membantu memadukan informasi visual dan juga audio buat mengenali serta memahami objek, manusia, dan lingkungan di dalam rumah. Jadi in this economy, in this situation ya, orang-orang tuh bukannya semakin ngerasa banyak teman, meskipun kita digital kan kita telepon aja tuh bisa siapapun gitu ya, tapi justru kebalikannya ya teman pro 2, justru semakin dekat sama teknologi, semakin manusia-manusia modern itu merasa kesepian, makanya lahirlah robot ini teman pro 2. Jadi Mobo itu dia mampu menjadi teman, terus dia juga mampu menguraikan kebutuhan rumah menjadi sejumlah tugas dan menyelesaikannya secara mandiri, macam kayak asisten ya, lebih tepatnya bukan anggota keluarga. Terus juga Mobo atau robot terbaru ini punya fitur long term memory yang melengkapinya dengan kemampuan merekam dan memahami preferensi serta riwayat interaksi anggota keluarga, sehingga semakin mengenali kebiasaan dan menyesuaikan diri dengan rutinitas rumah tangga teman berdua. Jadi Mobo itu dirancang membantu mengatur jadwal, merencanakan kegiatan, memberikan pengingat, sampai memantau kondisi rumah dari jarak jauh lewat aplikasi. Bagi lansia, Mobo ini menjadi teman ngobrol dan pengingat harian. Nah, bagi anak-anak, ia menawarkan interaksi bahasa, belajar ngomong gitu ya, pembelajaran dan hiburan yang interaktif. Terus Mobo ini hadir juga sebagai asisten rumah tangga yang dapat diandalkan tanpa menggantikan peran anggota keluarga. Wow, ini bisa semua ternyata robot kita memproduksi. Katanya Mobo ini akan diproduksi secara massal ya pada akhir tahun 2026 dan dipasarkan secara online maupun offline untuk pasar domestik dan juga global. Gimana teman produksi? Apakah kamu tertarik buat memilikinya? Kalau Amal tertarik ya. Karena mungkin enggak semua orang suka berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Ada juga yang lebih suka kayaknya sama mesin aja. Tapi kalau dipikir-pikir harganya mahal banget teman produksi, seharga satu rumah ya. Kemarin ada dibocorin dan ramai juga di X, karena aku nggak tahu jenis fiturnya mungkin kurang lebih mirip atau robotnya sama atau enggak, aku nggak tahu ya. Cuman di Amerika kemarin tuh ada juga orang yang menyewa robotnya persis modelnya juga teman pro 2 untuk membersihkan rumahnya dia sendiri, dan dia tuh beli harganya 400 juta kalau dirupiahkan ya, 400 juta rupiah. Tapi dia katanya happy karena rumahnya bersih, nyaman, dan itu tuh cuman disewa aja. Ini disewa ya, kalau ini benar-benar diperjualbelikan itu disewa aja 400, berarti kalau beli berapa ya, wah lebih mahal pastinya ya teman pro 2. Karena katanya di Amerika itu kita tuh apa-apa mandiri ya, jadi kalau misalkan kalau di Indonesia kan cari asisten rumah tangga tuh kan banyak ya, bahkan ada yang resminya juga gitu. Kalau di sana tuh nggak ada teman produksi, jadi emang semandiri itu, makanya mereka memerlukan yang namanya robot ini. Kalau kita mungkin kayak belum ada di tahap itu ya, kayak ngapain gitu ya, kan masih banyak manusia gitu. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.